0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga menggerak APNI, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses, ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuman masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: mereka yang kecanduan judi online?
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergoda lah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda, ya apalagi untuk yang baru saja bergabung ya. Ada bahagia selalu untuk Anda di hari ini, segala aktivitasnya mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Apalagi buat yang baru bergabung bersama kami di suasana saat ini, semoga kehadiran kami juga memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Baik, menemani suasana di pagi ini, saya hadirkan satu informasi untuk Anda, yang mana kebijakan pemerintah menetapkan harga pembelian harga pembelian pemerintah atau HPP gabah mulai dirasakan petani di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bupati Kolaka Amri melaporkan kepada Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman bahwa kenaikan harga gabah berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Amri mengatakan perubahan tersebut terlihat dari kemampuan petani menyimpan hasil pendapatan. Sebagian petani bahkan mulai memiliki kebiasaan menabung dalam bentuk emas. Ia mengatakan kebiasaan petani menabung emas menjadi salah satu tanda meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat. Selain berdampak terhadap pendapatan petani, produksi padi di Kolaka juga mengalami peningkatan. Amri menyebut produksi padi yang pada periode 2020-2024 berada di kisaran 47 ribu ton meningkat menjadi sekitar 73 ribu ton pada 2025. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 26 ribu ton dan turun memperkuat ketersediaan pangan di daerah. Menurut Amri, sekitar 20 ribu ton beras telah terserap oleh Perumbulok pada 2025. Amri juga mengatakan kebijakan harga gabah membantu memperkuat posisi petani ketika menjual hasil panen. Harga yang lebih baik membuat petani memiliki pilihan yang lebih kuat dan membantu menekan pengaruh tengkulak. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah rantai pasokan gabah yang semakin panjang. Sebagian hasil pertanian dari Kolaka harus dibawa ke luar daerah seperti Sidrap, Sulawesi Selatan sebelum kembali masuk ke Kolaka. Karena itu, Pemkab Kolaka mengusulkan pembangunan rice milling unit yang terintegrasi dengan lumbung pangan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sertifikat seluas 4 hektar untuk pembangunan fasilitas tersebut. Permintaan tersebut mendapat respon dari Mentan Amran yang meminta Pemkab Kolaka segera berkoordinasi dengan Perumbulok dan memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut. Penguatan tersebut diharapkan membuat peningkatan produksi tidak terhenti pada hasil panen, tetapi juga memberikan nilai tambah

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir di antaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah

0: pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat dehidrasi yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir, ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir.
3: Selesai, hore!
1: Yeay! Bagus ya?
2: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
4: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: dangdut. Lagu program berkis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana di siang hari ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses ya untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang dengan berbagai informasi juga yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Baik pendengar, bertepatan pada hari ini ya, Selasa tanggal 25 Agustus 2026 ya, di mana hari ini adalah hari libur dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang bertepatan di hari ini sebagai hari libur ya, hari libur nasional, tanggal merah. Nah, ini bisa menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga, teman-teman ataupun sahabat Anda dengan berbagai rencana. Baik, pendengar, Maulid Nabi diperingati setiap 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Nah, peringatannya tidak hanya diisi pembaca bacaan salawat dan pengajian, tetapi juga menjadi kesempatan meneladani Rasulullah. Melansir dari laman Kementerian Agama, Maulid menjadi momentum mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nilai tersebut kemudian dapat diterapkan dengan meladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan keseharian kita. Nah, di Indonesia, peringatan Maulid juga dikembangkan menjadi berbagai bentuk tradisi daerah. Setiap daerah memiliki cara berbeda dalam memadukan aktivitas keagamaan dengan budaya warga setempat. Nah, kali ini saya akan ajak Anda ke Yogyakarta. Di sana kita ditemukan dengan rangkaian sekaten dengan puncak di Grembeng Mulud. Tradisi tersebut ditandai dengan keluarnya gunungan dari keraton yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol sedekah sultan. Nah, Grembeng Mulud menjadi salah satu contoh akulturasi budaya Islam dan Jawa yang masih dilestarikan bahkan hingga kini. Tradisi tersebut juga menunjukkan bagaimana peringatan keagamaan bisa berjalan bersama dengan warisan budaya warga. Nah, di Cirebon, warga lokal mengenal tradisi panjang Cimat sebagai bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi di kawasan keraton. Prosesi tersebut menyertakan pembacaan sejarah kelahiran Nabi, iring-iringan benda pusaka serta kegiatan keagamaan lainnya. Tradisi Maulid di berbagai daerah memiliki bentuk yang berbeda, tetapi tetap membawa semangat pengorbanan. Maksud kami, semangat penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan tersebut juga memperlihatkan perpaduan nilai keagamaan dengan budaya Nusantara. Umat Islam di Indonesia akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Selasa 25 Agustus 2026. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Nabi sekaligus meneladani ajarannya. Ya, pemerintah menetapkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu hari libur nasional tahun 2026. Ketentuan tersebut tercantum dalam surat keputusan bersama tiga menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2026. Maulid Nabi 2026 tidak hanya menjadi hari libur nasional, tetapi juga momentum bagi masyarakat untuk mengenang keteladanan Rasulullah. Berbagai tradisi daerah turut menunjukkan kekayaan budaya dalam peringatan Maulid di Indonesia. Baik, itu satu informasi untuk Anda pendengar yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Nama asli Doraemon adalah tetap Doraemon, itu bukan nama panggilan atau samaran. Namun, Dora berasal dari kata Jepang Doraneko yang berarti kucing liar atau kucing jalanan. Emon adalah akhiran kuno khas nama laki-laki Jepang. Jadi, Doraemon bisa diartikan secara bebas sebagai kucing liar laki-laki atau semacam MR kucing jalanan. Doraemon adalah robot kucing dari abad ke-22 dikirim kembali ke masa lalu untuk membantu Nobita. Dia tidak punya nama lain karena memang diciptakan sebagai robot dengan nama itu sejak awal. Sebelum dia disebut Doraemon, dalam cerita sempat diceritakan bahwa Doraemon dulu punya kode produksi MS-903. Tapi itu lebih ke nomor serinya sebagai robot, bukan nama pribadi.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kau bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Hanya karena sapu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: give up.
1: Esensi buku Prosa Kufakufak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Sukses Dari Diri Sendiri karya Ihab Majid terbit tahun 2019 memberikan wawasan dan inspirasi tentang bagaimana mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dengan memulai perubahan dari dalam diri sendiri. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman diri, pengembangan potensi pribadi, dan sikap mental yang positif dalam menghadapi tantangan hidup. Kesuksesan dimulai dengan mengenali siapa diri kita sebenarnya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui tujuan hidup dan bagaimana cara mencapainya. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki pola pikir yang positif dalam menghadapi segala rintangan. Mentalitas yang kuat dan optimis membantu kita untuk tetap bertahan meskipun dalam kesulitan. Ihab Majid menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menentukan arah hidup. Kesuksesan tidak bisa dicapai dengan menyalahkan faktor eksternal, melainkan dengan bekerja keras, disiplin, dan berusaha untuk selalu berkembang. Alih-alih bergantung pada motivasi dari luar, buku ini mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan motivasi dari dalam diri sendiri. Menemukan tujuan yang jelas dan alasan yang kuat, mengapa kita ingin sukses akan membuat kita lebih fokus dan bersemangat. Buku ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mimpi besar, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukan langkah-langkah kecil secara konsisten. Setiap tindakan kecil yang diambil dengan penuh komitmen akan mendekatkan kita pada tujuan besar. Salah satu aspek yang ditekankan adalah bagaimana kita mengelola waktu dengan bijak, mengatur prioritas dengan baik dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting adalah kunci dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan tidak datang dengan mudah dan banyak hambatan yang harus dihadapi. Buku ini mendorong pembaca untuk tetap tekun dan tidak menyerah meskipun mengalami kegagalan. Sukses dari diri sendiri mengajak pembaca untuk berfokus pada pengembangan diri, mengatasi rasa takut, serta bekerja keras dengan konsisten agar bisa meraih kesuksesan sejati yang berasal dari dalam diri mereka. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid.
1: Esensi buku Prosa Kufakufak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Baik, pendengar, masih saya teman Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.co.id, yang mana tim survei Badan Geologi Kementerian ESDM menemukan retakan sepanjang sekitar 100 meter di NTT, tepatnya di kawasan bibir kawah 1 atau Tiwu Atapolo, Gunung Kalimutu. Temuan tersebut, Badan Geologi ESDM mengatakan teridentifikasi setelah wilayah Flores diguncang gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Kepala Badan Geologi ESDM, Lana Saria, mengatakan temuan retakan diperoleh melalui pengamatan langsung serta pemantauan menggunakan drone. Survei tersebut, ia menjelaskan, dilakukan untuk melihat perubahan morfologi kawasan kawah setelah gempa besar dan juga rangkaian gempa susulan yang terjadi di Flores. Hasil pemetaan Badan Geologi ESDM, retakan tersebut dan berada kurang lebih 6 meter dari bibir kawah 1. Posisi retakan sepanjang 100 meter itu mengarah ke timur laut dan mengikuti kemiringan lereng kawasan kawah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena perkembangan retakan berpotensi menyebabkan material sekitar lereng bergerak menuju bagian dari kawah. Resiko tersebut dapat meningkat apabila kawah kembali diguncang gempa susulan atau diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Badan Geologi SDM memastikan tingkat aktivitas vulkanik Gunung Kalimutu masih berada pada level 1 atau normal, meski terdapat perubahan morfologi dan longsoran material. Dengan status tersebut, belum ada peningkatan status aktivitas vulkanik Gunung Kelimutu akibat temuan retakan tersebut. Namun, kondisi geologi sekitar kawah perlu mendapatkan perhatian karena Gunung Kelimutu merupakan salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi. Himbauan tersebut dikeluarkan apabila langkah pencegahan untuk menghindari potensi bahaya, tepatnya apabila retakan mengalami perkembangan atau terjadi pergerakan material di sekitar lereng. Badan Geologi SDM juga meminta pemerintah daerah bersama pengelola kawasan segera memperkuat sistem pengamanan di sekitar lokasi. Pemasangan garis pembatas serta papan peringatan bahaya dinilai penting ya agar wisatawan tidak memasuki zona yang memiliki potensi resiko. Selain pengamanan fisik ya, pemantauan terhadap kondisi Gunung Kelimutu juga akan terus dilakukan. Pemerintah daerah dan pengelola kawasan diminta berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Api Kelimutu di Kabupaten ND. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai.

0: sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung pendengar, masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang hingga nanti menuju ke pukul 12 ya, mana kami yang bertugas akan pamit di ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya hingga saat ini. Ataupun buat yang baru bergabung, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya di suasana hari libur ini ya, bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro dan Pro. Lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, kembali kami temani Anda dengan Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikbud.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikbud dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sekaligus modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.

0: Potong buku 100 ribu, minta 200 ribu, ah kan lumayan sisanya.
1: Halo kawan, maaf saya terlambat ini. Tolong tanda tangan sapu daftar hadir kah?
2: Harus bayar berapa biar prosesnya lancar?
3: Korupsi bisa berawal dari hal-hal kecil. Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, budayakanlah sejak dini agar terhindar dari korupsi.

0: Resensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto, terbit tahun 2016, mengajarkan kepada kita agar selalu menjadi pribadi yang bersemangat, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Motivasi selalu dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya motivasi dari dalam diri, manusia akan mengalami kemajuan baik secara pribadi, intelektual, mental, maupun mampu mengontrol emosinya. Maka motivasi ini penting bagi kehidupan. Diri yang telah termotivasi pastinya akan menarik bagi orang lain, sehingga dapat menjadikan diri menjadi virus motivasi yang membuat orang lain ikut termotivasi juga. Apalagi di zaman yang kompetitif dan kooperatif seperti ini. Diri yang sudah termotivasi menjadi sebuah magnet untuk orang lain yang dapat memberikan semangat dan kekuatan, sehingga orang lain juga ikut tergerak untuk berubah dan juga sukses dalam hidupnya. Hal-hal lain yang baik dari motivasi adalah dapat mengubah suatu pikiran yang negatif menjadi sebuah pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan mendorong seseorang lebih maju dan memiliki semangat hidup daripada pikiran negatif yang akan menurunkan semangat seseorang. Buku Motivasi Gapai Suksesmu ini mengajak para pembaca agar terus menggapai kesuksesan dalam hidup dan tentu membuat hidup menjadi bahagia. Kekuatan hidup akan menjadi lebih kuat jika kita dapat memotivasi diri dan dapat menjadikan apa yang ada dalam diri kita sebuah motivasi dan inspirasi. Dasar dari sebuah motivasi adalah diri kita sendiri. Kiat-kiat motivasi dalam diri akan dibahas secara sederhana dan menginspirasi. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat dengan kreatif mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian esensi buku Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto.
0: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik, pendengar masih saya temani Anda tentunya dengan berbagai informasi ya yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id ya, informasi terkini yang dapat Anda dengarkan ataupun mungkin Anda juga boleh langsung ya ke laman resmi kami rri.co.id ya, ataupun laman Facebook RRI Fakfak. Di sana juga Anda dapat berbagai informasi ya, informasi-informasi menarik yang bisa Anda dapatkan ya, baik dari dalam maupun luar negeri. Baik, menemani suasana di siang hari ini, saya masih hadirkan informasi yang kami ambil ya dari situs resmi kami rri.co.id. Iya, baik. Iya, pendengar, masyarakat Indonesia hingga saat ini terus menanti ya DPR RI segera merampungkan dan mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Harapan masyarakat itu mendapat respon Komisi 3 DPR selaku pihak yang saat ini menggodok RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan parlemen terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset, bahkan dirinya mengagresi RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026. Dalam waktu 8 minggu masa sidang tersebut, ia menjelaskan Komisi 3 DPR akan menggelar RDPU. RDPU itu parlemen akan masih melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat. Untuk penyerapan aspirasi, yang mengaku Komisi 3 DPR sudah menggelar sebanyak 35 kali RDPU, kemudian DPR juga telah melakukan 3 kali kunjungan kerja ke daerah. Upaya penerapan aspirasi tersebut, ia menuturkan, sudah mendekati maksimal menjelang pengesahan RUU perampasan aset. Ya, karena peta pendapat masyarakat sudah terfragmentasi. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda. Kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: berlebihan, asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Post-holiday blues adalah istilah yang menggambarkan perasaan tidak menyenangkan yang muncul setelah masa liburan selesai. Kondisi ini kemudian akan memicu perasaan tidak semangat hingga kurang fokus untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Dilansir dari Medical News Today, ada beberapa gejala post-holiday blues yang akan muncul, seperti merasakan kecemasan yang samar-samar, lebih mudah merasa marah, merasakan rindu pada liburan yang dilakukan, mengalami kesulitan tidur, dan merasa tidak nyaman atau cemas. Berikut tips mengatasi post-holiday blues. Mulai melakukan aktivitas dengan intensitas yang ringan terlebih dahulu, dan baru kemudian menambah beban aktivitas yang dilakukan secara bertahap. Mendapatkan cukup tidur di malam hari, mengonsumsi makanan yang sehat, melakukan olahraga secara rutin, tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang ditemui selama liburan untuk meningkatkan perasaan nyaman, mengatur jadwal atau membuat perencanaan untuk liburan selanjutnya yang akan dilakukan, termasuk mencoba sesuatu yang baru.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda di suasana hari libur ini. Ada rencana kemana? Atau di rumah saja? Oke. Apapun aktivitasnya, apapun rencana Anda di hari libur ini dapat berjalan dengan lancar. Sukses ya untuk Anda semuanya yang berada di seputaran kota Palafakfak ataupun juga yang berada di luar kota Palafakfak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di siang hari ini, sembari menikmati suasana hari libur bersama keluarga ataupun orang-orang terkasih. Semoga kehadiran kami di Pro 1 RRI Fakfak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Pasti saya temani Anda di Fakfak siang ya, hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur.
3: Dari kebun ini ketumpung penghasilan, sehari-hari bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi, sumber kurang.
4: Tanaman kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan. Pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala, namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat tamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
3: Dari kebun ini ketumpung penghasilan, sehari-hari bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi, sumber kurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi ketum sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi ketum mau makan apa.
4: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
5: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
4: Dikatakan Pak Lajaili, di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
5: Memang ketua dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
4: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung, karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
5: Dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau katong taruh di kebun itu, katong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih katong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan kita punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
4: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba. Permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
6: Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau. Kan karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau, kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali, karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan, kalau tidak ada air.
4: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
6: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
4: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

0: Rasa gatal setelah digigit nyamuk adalah hal wajar yang biasa dialami oleh kebanyakan orang. Namun, tahukah Anda, ternyata gigitan yang terasa gatal tersebut bukan diakibatkan oleh nyamuk, melainkan itu adalah reaksi tubuh kita terhadap air liur yang tertinggal pada tempat ia menghisap darah menggunakan moncongnya yang disebut proboscis. Dikutip dari headline, air liur nyamuk mengandung zat antikoagulan dan protein yang mencegah darah membeku saat nyamuk menghisapnya. Nah, pada saat digigit nyamuk, sistem kekebalan tubuh kita merespons dengan melepaskan histamin yang membuat aliran darah serta jumlah sel darah putih pada area tersebut meningkat sehingga menyebabkan rasa gatal dan peradangan di sekitar area gigitan. Untuk meredakan gatal tersebut, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mencuci area gigitan dengan air dan sabun. Membersihkan area ini membantu mengurangi risiko infeksi yang dapat memperparah kondisi. Setelah itu, mengompres area gigitan dengan es atau kompres dingin dapat membantu mengurangi pembengkakan dan rasa gatal. Penggunaan krim antihistamin atau lotion kalamin juga efektif dalam meredakan rasa gatal. Krim ini bekerja dengan menghambat efek histamin yang dilepaskan oleh tubuh. Selain itu, gel lidah buaya yang memiliki sifat antiinflamasi dapat diaplikasikan untuk menenangkan kulit yang teriritasi. Minyak esensial seperti minyak pohon teh atau minyak lavender juga dapat digunakan untuk meredakan gatal. Kedua minyak ini memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang membantu mengurangi iritasi dan mencegah infeksi. Namun, minyak esensial harus diencerkan sebelum diaplikasikan langsung ke kulit untuk menghindari iritasi lebih lanjut. Penting untuk diingat agar tidak menggaruk area yang gatal, karena menggaruk dapat merusak kulit dan meningkatkan risiko infeksi, serta dapat menyebabkan rasa gatal yang lebih parah lagi.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik.

dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu ya. Saya Hatijah Bacho pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semua. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nuraisa di lanjutan fak-fak siang ya hingga sore hari nanti. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di hari ini Selasa 25 Agustus 2026 menggantikan rekan Hatijah Baco yang sudah temani Anda dari pukul 5 subuh hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Lanjutan Fakfa siang ini dengan berbagai pilihan lagu-lagu daerah, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya, hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan ragam segmen lainnya hingga tuntas tugas pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati hari libur ya untuk semua dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari kita jadikan momentum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai inspirasi untuk meneladani akhlak mulia beliau serta memperkuat iman, persaudaraan, dan semangat kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Om Swastiastu.
3: Halo Sprede, kune dari Kepulauan Bangka Belitung, bumi serumpun sebalai.
0: Kulo asli tiang Jawi.
4: Pengge berasal no papak-pak.
5: Ambo urang Padang. Padang rancak bana.
6: Titiang Niputu Padika, titiang saking Bali.
7: Kita memang berbeda. Beda agama, beda bahasa, beda suku, dan beda budaya. Namun, kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Pancasila menyatukan perbedaan dan mempererat persaudaraan.

Mungkin istilah wastra masih cukup asing dan menganggap wastra Indonesia hanya batik. Wastra merupakan istilah kain tradisional Nusantara. Kata wastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sehelai kain. Jadi, batik, ulos, songket, tenun, dan semua kain tradisional Indonesia disebut wastra. Nah, istimewa wastra bukan hanya sekedar kain. Setiap motif, pola, dan warna yang berbeda antara satu dan lainnya memiliki filosofi dan cerita yang mendalam. Zaman sekarang, wastra sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dengan desain dan model yang semakin menarik. Bahkan, wastra Nusantara telah melanggang hingga panggung dunia internasional.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Puji Hartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Mendengar Maulid Nabi diperingati setiap 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Peringatannya tidak hanya diisi pembacaan selawat dan pengajian, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meneladani Rasulullah. Melansir laman rri.co.id, Maulid menjadi momentum mencukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nilai tersebut kemudian dapat diterapkan dengan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan keseharian kita. Nah, di Indonesia pendengar, peringatan Maulid juga dikembangkan ya menjadi berbagai bentuk tradisi daerah. Setiap daerah memiliki cara berbeda dalam memadukan aktivitas keagamaan dengan budaya warga setempat. Nah, ini diantaranya ada sekaten. Di Yogyakarta ditemukan rangkaian sekaten dengan puncak di Grebek Mulut. Tradisi tersebut ditandai dengan keluarnya gunungan dari keraton yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol sedekah sultan. Ada pula Grebek Maulud menjadi salah satu contoh akulturasi budaya Islam dan Jawa yang masih dilestarikan bahkan hingga kini. Tradisi tersebut juga menunjukkan bagaimana peringatan keagamaan bisa berjalan bersama dengan warisan budaya warga. Kemudian di Cirebon, warga lokal mengenal tradisi panjang jimat sebagai bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi di kawasan keraton. Prosesi tersebut menyertakan pembacaan sejarah kelahiran Nabi, iring-iringan benda pusaka, serta kegiatan keagamaan lain. Pendengar, tradisi maulid di berbagai daerah memiliki bentuk yang berbeda, tetapi tetap membawa semangat penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan tersebut juga memperlihatkan perpaduan nilai keagamaan dengan budaya Nusantara. Nah, pemerintah juga menetapkan ya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu hari libur nasional 2026. Ketentuan tersebut tercantum dalam surat keputusan bersama 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2026.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang lu udah takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa ya.
4: Pro 1.
5: Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, termasuk tradisi kuliner. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang kaya rasa dan penuh dengan bumbu-bumbu eksotis. Beberapa hidangan ini bahkan telah melampaui atas batas geografis dan menjadi sangat populer di mancanegara dan dicintai oleh banyak orang. Yang pertama ada rendang. Nah, rendang merupakan salah satu ikon kuliner Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan ini dibuat dengan menggunakan daging sapi yang dimasak bersama santan kelapa dan berbagai rempah-rempah lainnya. Proses memasaknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam karena daging harus dimasak hingga kuah santannya mengering dan meresap ke dalam serat daging. Inilah yang membuat rendang memiliki cita rasa yang sangat kaya dengan perpaduan antara rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Berikutnya ada nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu makanan yang identik dengan Indonesia. Sederhana namun penuh cita rasa. Nasi goreng dapat disesuaikan dengan selera dan bahan yang ada, sehingga terdapat banyak variasi nasi goreng yang bisa ditemukan di setiap daerah. Salah satu hal yang membuat nasi goreng mendunia adalah karena kemampuannya menjadi hidangan yang fleksibel dan mudah diterima oleh berbagai budaya. Hampir setiap negara memiliki versi nasi gorengnya sendiri. Selanjutnya ada sate. Sate adalah hidangan yang terdiri dari potongan-potongan daging yang ditusuk menggunakan bambu atau lidi, lalu dipanggang di atas arang. Jenis daging yang digunakan untuk sate sangat beragam, mulai dari daging ayam, kambing, sapi, hingga kelinci. Sate memiliki sejarah panjang di Indonesia dan diyakini berkembang dari tradisi kuliner Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang Muslim. Saat ini sate telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sering disajikan di festival kuliner internasional di banyak tempat wisata viral, bazar makanan, hingga di restoran berbintang. Berikutnya ada gado-gado. Gado-gado sering disebut dengan saladnya Indonesia karena komposisinya yang hampir seluruhnya terdiri dari sayuran segar dan direbus. Selain sehat, gado-gado juga menawarkan cita rasa yang unik, di mana kelezatan sayuran berpadu dengan saus kacang yang gurih. Hidangan ini sangat cocok terutama di kalangan mereka yang peduli pada kesehatan dan makanan berbahan dasar nabati. Yang terakhir ada tempe. Tempe yang dibuat dari fermentasi biji kedelai adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang semakin populer di dunia, terutama di kalangan vegan dan pecinta makanan sehat. Proses fermentasi ini membuat tempe menjadi sumber protein nabati yang kaya ia akan nutrisi dengan kandungan serat, vitamin, dan mineral yang tinggi.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: FM Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fak-Fak dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi. Masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda ya di suasana hari ini, hari ke-25 di bulan Agustus tahun 2026. Ya, pendengar, informasi berikut ini masih kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Fredikus Warpopor mengatakan, pelestarian budaya lokal menghadapi tantangan di tengah perkembangan budaya modern yang semakin kuat dan menarik perhatian generasi muda. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata untuk menjaga, merawat, sekaligus melestarikan budaya yang menjadi identitas masyarakat Fak-Fak. Perkembangan budaya modern dinilai dapat mempengaruhi ketertarikan generasi muda terhadap budaya daerah. Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meyakinkan generasi muda agar lebih mencintai dan bangga terhadap budaya mereka sendiri. Karena itu, upaya pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Ia pun menjelaskan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak berupaya mendorong kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal melalui berbagai kegiatan dan event kebudayaan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal dan memahami budaya daerah. Menurutnya, kekayaan budaya memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata Fak-Fak. Keindahan alam, pantai, dan berbagai destinasi wisata memang menjadi daya tarik, namun hal serupa juga dapat ditemukan di berbagai daerah lainnya. Ya, pendengar, untuk updatean informasi dari dalam maupun luar negeri ya, ini bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi laman resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda, sekaligus menyemangati Anda yang saat ini masih setia dengan segala aktivitasnya sesuai profesi masing-masing. Namun untuk Anda yang tengah menikmati hari libur di hari ini, tentunya juga tadi sudah dipersibukkan ya dengan aktivitas rumahan, tetap semangat dan salam sukses selalu.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Peyek atau rempeyek adalah bagian dari jenis gorengan atau kudapan yang berbahan dasar tepung. Kemudian terdapat aneka isian seperti kacang, ebi, teri, dan lainnya. Dilansir dari indonesiakaya.com, konon rempeyek telah ada sejak masa Kesultanan Mataram sekitar abad ke-16. Dalam buku Kuliner Yogyakarta Pantas Dikenang Sepanjang Masa, Murdijati Garjito dan kawan-kawan menulis bahwa rempeyek Yogyakarta merupakan kudapan berusia tua yang sejak dulu ada. Di Yogyakarta, masyarakat mengenal banyak jenis peyek, seperti peyek kacang, peyek kedelai, peyek teri, dan peyek anak kepiting. Ada juga rempeyek udang, hingga rempeyek gereh petek atau ikan asin kecil dengan ukuran yang beragam. Bukan sekedar makanan pelengkap, rempeyek juga memiliki filosofi yang dipercaya masyarakat. Misalnya, rempeyek teri cocok menjadi teman makan sayur lodeh, maknanya adalah sebagai simbol kebersamaan bagi orang Jawa. Rempeyek gerah petek juga tidak bisa dilepaskan dari acara selamatan dan merupakan perlambangan dari gotong royong dan persatuan. Sejak dulu, rempeyek juga merupakan bagian dari sajian dalam upacara adat di Jawa yang berkaitan dengan daur hidup manusia. Upacara ini merupakan wujud penghayatan manusia terhadap tiga fase penting kehidupannya, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Misalnya, sajian dalam upacara mitoni atau selamatan saat bayi berumur 7 bulan dalam kandungan. Upacara brokohan atau barokahan setelah si jabang bayi lahir, kemudian kitanan atau sunat, upacara pernikahan hingga kenduri pada upacara kematian. Masyarakat Kota Gede zaman dulu juga menggunakan rempeyek sebagai pelengkap sesaji untuk ritual sebagaimana menurut Retno Widyayanti dalam profil makanan tradisional di Kota Gede. Saat ini rempeyek identik sebagai lauk maupun kudapan yang disukai berbagai kalangan karena rasanya yang renyah dan gurih.

Empat dengan layang kangen, ya Sirol, dengan ada di suasana siang hari ini, dan kami masih hadirkan satu lagu daerah lagi ya, hingga nanti kita jelang penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King untuk menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players, they have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.
5: It well, and Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it for Chelsea.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Bang, jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: bersama.
1: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
3: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
3: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. 2 atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang Kota Fak-Fak, selamat siang para pendengar. Kita jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini 25 Agustus 2026. Ada bayangmu dari Melinda. Awali suara kita dan kita dengarkan lagu-lagu dangdut hingga nanti menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau gabung, ramaikan Pro Dangdut di siang ini.

0: Ya, pendengar, saya terima penelpon yang sudah gabung. Halo, selamat siang Bang Lei.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut dan tetangga kita Mbak Aisyah.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Lagi apa nih Bang Lei? Lagi aktivitas kah atau lagi di rumah?
1: Aktivitas.
0: Sampai jam berapa dinasnya?
1: Nanti sampai jam 2:30 Mbak Aisyah.
0: Oh, 2:30 ya.
1: Iya.
0: Semangat Bang Lei,
1: cuaca
0: semoga sukses.
1: Cuaca cukup cerah hari ini.
0: Secara hati Bang Lei.
1: Ya. Itu lagi. Semalam sempat diguyur hujan juga. Hujan. Iya, sekarang ini sudah lagi cerah lagi nih Mbak Aisyah.
0: Lagi cerah. Oke, saatnya dangdutan ya.
1: Lagu sudah apa ini?
0: Lagunya ini ada Macica Mukhtar, Semua Untukmu, Maggie Z, Permohonan, Siti Badriah, Suamiku Kawin Lagi, Trio Macan, Resesi Dunia, Imam S. Arifin, Berdayung Cinta, Iis Dahlia, Rindu, Jian Audi, Pamit Dangdutan, Yopi Latul, Simalakama, Alam, Bah Dukun, Rizky Rido, Kurelakan Dirimu Pergi, Deo Persik, Indah Pada Waktunya, Elvi Sukaesih, Dia, Mega Mustika, Hitam Bukan Putih, Ona Sutra, Terbayang-Bayang. Yang mana?
1: Yang seperti Bah Dukun.
0: Bah Dukun.
1: Putra.
0: Oke, salamnya.
1: Bang Putra itu lagi Bah Dukun.
0: Bang Putra mudah-mudahan.
1: Salamnya pertama-tama. Semoga pantau itu.
0: Iya.
1: Dan pertama-tama untuk Mbak Aisyah, terima kasih dan kasih dari Bang Lei. Nah, semoga sehat selalu untuk Mbak Aisyah.
0: Amin.
1: Semangat kabar aktivitasnya. Terima kasih untuk Bang Putra. Bila untuk Helen, bila untuk Natalia, Bunda Natalia, Bunda Ima, Mas Lia, Nur Jael, dan juga Pak Nasrun, Pak Freddy dan Bunda Utri, terus juga untuk Bang Luhut, Bang Adi, dan juga Bang Yoga, Mbak Lili, dan juga untuk semuanya tanpa terkecuali. Oh, kalau Pak juga untuk Pak Ustadz ya. Ya, semoga Pak Ustadz lagi memantau RRI Pak.
0: Iya, Pak Ustadz Mustaqim ini.
1: Oke. Iya.
0: Oke,
1: Mbak Aisyah. Terima kasih. Selamat siang.
0: Kembali kasih Bang Lei. Halo, selamat siang Bunda Kristi.
2: Selamat siang Bro Dandut. Dandut adalah kita Mbak Aisyah cantik. Apa
0: Dandut
2: kabar?
0: Adalah kita. Kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya, Bun?
2: Sama, baik-baik saya.
0: Baik-baik
2: di Palu
0: saya.
2: Lagi panas.
0: Oh, lagi panas. Diadamkan dengan lagu Dandut.
2: Waduh, memang mau goyang dulu biar jadi dingin.
0: Lagunya yang mana, Bun?
2: Dewi Persik aja.
0: Oh, Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Oke, salamnya.
2: Iya, salam ya.
0: Boleh.
2: Yang pertama tadi yang baru lewat ya, Bang Lei, ya. Makasih salamnya. Ada pesertanya juga ya. Ibu Utri, Pak Freddy, ada Ibu Mas Lia, Bang Bintang, Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nur Jail, Bu Rosna, ya. Ada Ayu di Masohi, Ciguria, Jakarta. Ada Ibu Sofia Saat, makasih juga ya. Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan. Ada juga Bang Luhut, Bang Windy yang ada di Tokyo. Ada juga Bang Leman, Bang Pak Ustadz ya. Ada juga Bunda Ani di Kota Mawagu, Ibu Ellen ya di Manado juga, Pak Benijo juga di Manado. Bung Klip, ada Andi Cakrawinata, Andi Jambi, dan semua-semua sudah ya Mbak Aisyah yang lagi monitor.
0: Okay.
2: Mbak Aisyah sukses selalu ya, sampai siaran bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Aisyah, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Cukup, Dangdut adalah kita. Kembali kasih doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Christine di Palu. Selamat siang Bunda El.
3: Dangdut adalah kita.
0: Cukup, Dangdut adalah kita. Lagunya yang mana, Bun?
3: Lagu Satu Perempuan Sedang yang saya pilih.
0: Ada Dewi Persik nih, Indah Pada Waktunya, mau?
3: Sudah.
0: Oke, Bun. Salamnya, Bun.
3: Selamat siang buat angsa saya. Selamat siang saya. Sukses, sejahtera, dan bahagia dan bahagia.
0: Amin.
3: Diberkati cinta di rumah. Salam
0: sejahtera. Iya.
3: Siapa? Ada Kakak Lindu, ada Lisi, salam Bang Kompak, ada juga Bang Yoga di Manado, ada Ratna, salam Kompak, ada juga Ibu Ami di Manado, saya semuanya di Bengkasi, di Manado, semuanya salam. Adik Rosna, Ibu Nego, Ibu Ami, semuanya salam sehat. Purnama Sari juga Sulawesi Barat. Ada juga Rani di Ternate, semuanya salam sehat. Pagi-pagi di Ambon, salam sehat, diberkati bersama keluarga. Ada Bang Loy, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Ami Pancu, semua-semua sehat, berkati, Putra Tengah juga. Bapak-bapak bau-bau di sana, Bapak Yunus, yang pertama Pak Botak, semua diberkati. Ada Andi juga di atas, salam sehat semuanya.
0: Iya.
3: Untuk Pak Bawang,
0: iya, Bu.
3: Produk dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Kembali kasih, Bun. Salam bahagia bersama keluarga tercinta.

adalah komponen penting dalam berlangsungnya kehidupan ekosistem di dunia ini. Selama berjuta-juta tahun yang lalu, saat tanaman pertama tumbuh, mereka berfotosintesis menghasilkan oksigen yang berguna bagi keberlangsungan makhluk hidup sampai saat ini dan akan terus berlangsung. Tetapi, bagaimana jadinya jika hutan-hutan ini rusak? Hewan-hewan akan kehilangan habitatnya. Manusia juga dirugikan dalam hal ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan negara juga akan mengalami kerugian reputasi karena dampak dari kebakaran hutan tersebut. Dan bagaimana jadinya penerus di masa depan? Jika hutan yang berfungsi sebagai penstabil ekosistem dunia telah rusak, kebakaran hutan dapat dicegah diantaranya dengan tidak membakar hutan secara sengaja dengan alasan apapun. Dan yang terpenting adalah adanya dukungan dari masyarakat sekitar hutan dan pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Dengan usaha tersebut, maka kita juga ikut berpartisipasi dalam menjaga negara ekosistem bumi kita dan juga masa depan bagi penerus bangsa.

0: Sampai indah pada waktunya. Dari Dewi Persik ya, baru saja berlalu dan kembali di 0811-495-9490. Selamat siang Bang Putra Tenga.
1: Oh, dangdut-dangdut adalah kita. Selamat siang guys.
0: Siang kembali. Disapa tuh sama Bang Lei.
1: Itu lagi.
0: Lagi dinas tuh.
1: Dukun tuh sekarang.
0: Suka ya sama lagunya Alam ya. Kalau Bang Putra
1: sekarang Yopilato.
0: Oh, Yopilato, Simalakama nih. Wih. Kakak dong pecinta lagu-lagu lawas.
1: Lawas sih.
0: Oke, lanjut Bang Putra.
1: Oke, baik saya. Selamat datang juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ah, juga tadi Bang Dukun. Jangan pakai tablet-tablet. Mantra saja.
0: Bisa aja nih.
1: Okay. Selamat siang Bang Lai, Bunda Natalia juga. Tetap indah pada waktunya. Bunda El juga, juga ada Nona Pikan, Bu Ellen, Ibu Rana, Bang Klik, Benny Jo, juga ada Ibu Ani, ada juga Sherlita, Elis juga, dan juga Ibu Rose, semua di Nado, Pak Junedi di Ambon, Atus dan Nerani di Ternate, juga Nama Sari, Sari juga di Kalimantan Barat. Juga ada Bang Ucan, Bang Yunus, ya, Bang Hadi, juga ada Bang Iman, Bintang Pratama, Mas Irfan Aslam, Farida, dan juga ada Bang Luhut, ada Bang Deddy, juga ada Mbak Luna, Pak Fedi Putri, Pak Saman, Bang Darwin, Mbak Lilis, Mbak Yoga, Mbak Tat, juga Bang Upa, dan juga Ibu Ros.
0: Iya.
1: Semua sudah tambah berkecuali. Selamat siang, semoga cari ibu selalu dan salam sehat. Oke, terima kasih Mbak Aisyah.
0: Iya, dangdut, terima kasih kembali. Dangdut adalah kita. Bang Putra Tenga di Fakfak ya. Ini masih dari Fakfak juga ada Mbak Lili. Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Aisyah, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Lagunya yang mana nih?
2: Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang, sama siapa?
2: Sama Mbak Aisyah.
0: Oh, terima kasih. Salamnya buat siapa nih?
2: Oke, salam buat Mbak Aisyah yang lagi berbakti hari ini. Selamatnya, selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan sukses selalu menyertai Mbak Aisyah. Jadi makasih buat Nur Jael bareng Ibu Ratna, Om Pertama Mbak Aisyah, Ibu Kristin sama Om Binda Ina, Binda El juga terkumpul dalam paling manis, Pak Gina Edi, Om Pertama Mbak Yoga, Bang Ejan sama Putra Tenga juga.
0: Oke, okay, selamat siang kembali ya untuk Kakak Lili di Mangga Dua Seberang. Nona Vika di Ambon, selamat siang.
3: Ada Mangga di Ambon, Kaisa. Nona Vika di Manado.
0: Iya, Nona Vika di Manado. Silakan Nona.
3: Lagunya apa Kaisa?
0: Ada Macica Mukhtar, semua untukmu, Maggie Z, Promohona.
3: Aku buka dengan nama-nama yang pertama.
0: Yang pertama. Oke, ya. Baik.
3: Kaisa, selamat siang.
0: Sudah kenyang.
3: Oh, satu sama.
0: Satu sama ya. Oh.
3: Iya. Selamat malam, salam buat Kaisa yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Kaisa bersama keluarga. Salam buat Pak Yunani yang memanisnya. Salam sehat sekeluarga. Bunda yang dari Manado. Salam sayang Jessica. Ibu Ani di kota, Bang Bogi, Bang Luhut, Pak Bogi, Nyumat Tete, Pak Tamar dan Lusoto, Putra Sengan, Yuswak-Wak, Ibu Tosnan, Yuswak-Wak, Tidak, Salam Sehat. Wasaisa semesta
0: silang letan lelah kita. Kembali kasih ya untuk Nona Vika di Manado. Sudah ikutan gabung bersama kami dengan satu lagu yang dipilih dari Macica Mukhtar, Semua Untukmu. Ada pula tadi Kakak Lili milih Ona Sutra Terbayang-bayang. Juga ada Bang Putra Tengah lewat lagu berjudul Simalakama dari Yopi Latul. Yang mau ikutan lagi dengan tiga lagu ini silakan ya di 0811-495-9490. Sekaligus kita jelang pukul 14 saat nanti kami sampaikan cek fakta. Ya, sekali lagi di 0811-495-9490 yang sudah gabung di jalur telepon WhatsApp. Selamat siang, Pak Nasrun. Halo. Halo, selamat siang, Pak Nasrun. Oke, sayang sekali ya, tak ada suaranya. Juga untuk Bang Atus ya, bisa dicoba kembali. Pak Nasrun, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Pak Nasrun.
4: Iya.
0: Ya. Iya, silakan Pak Nasrun. Salamnya ya, buat siapa ya, nih?
4: Lagu yang pertama siapa? Bisa.
0: Ada yang pertama tadi dipilih Nona Vika sama Cica Mukhtar ya. Oke, okay. Ikutan ya.
4: Iya, yang kedua aja.
0: Oke, baik.
4: Ikutan ya.
0: Iya,
4: aku pertama-tama saya sambut tugas selalu ya bersama keluarga rumah, terus saya sudah masa selang kompak semuanya lah. Tanpa terkecil, salam jabatan di hati. Terima kasih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Pak Nasrun. Dan kalau mau pilih lagu nanti di putaran berikutnya Pak ya. Ya, sebelum saya hadirkan tiga lagu pendengar, saatnya kami sampaikan cek fakta.

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya, klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoaks. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya.

0: Akhirnya bersih juga. Kalau dibakar begini kan terada sampah.
1: Eh, Mace, bisa stop bakar-bakar sampah kah? Depo asap itu su masuk ke sapu rumah ini.
0: Bagus toh, Mace, supaya nyamuk-nyamuk mati. Lagian ini cuma sebentar saja, oh nanti juga depo asap ini hilang.
1: Iyo, depo asap nanti hilang. Tapi Mace, kok tra pikir asap itu bikin rusak orang lain pu paru-paru? Asap ini tuh bikin katong pu dada sesak. Bukan cuma bau saja, Mace, tapi bikin penyakit.
2: Halaman bisa dibersihkan, sampah bisa dikelola, tapi paru-paru yang rusak tidak bisa diperbaiki. Berhenti membakar sampah di lingkungan rumah karena udara bersih bukan milik satu orang, melainkan hak semua orang.

Masih ada lagu dari Meggy Z, Permohonan, Siti Badriah, Suamiku Kawin Lagi, Trio Macan, Resesi Dunia, Imam S. Arifin, Berdayung Cinta, Iis Dahlia, Rindu, Jihan Audi, Pamit Dangdutan, Rizky Ridho, Kurelakan Dirimu Pergi, Elvi Sukaesih, Dia, Mega Mustika, Hitam Bukan Putih. Yang ingin gabung lagi, langsung saja di 0811 495 9490.

0: Di jalur telepon WhatsApp ada Bang Hadi Dinia. Selamat siang Bang Hadi.
1: Selamat siang Dangdut kita guys ya.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Ketemu lagi siang ini. Lagi ngapain Bang?
1: Iya Kak Isya.
0: Lagi santai kah atau lagi aktivitas?
1: Lagi ini aja, lagi santai aja karena habis makan siang.
0: Oh, sudah makan siang ya?
1: Kalau Kak Isya lagi ngapain?
0: Saya lagi ngobrol sama Bang Hadi.
1: Oh iya ya, saya kira.
0: Oke, mau salam dulu kah atau pilih lagi?
1: Enggak, gimana kabar kayak dulu?
0: Oh, kabar saya baik. Sebaliknya gimana? Pasti baik kan?
1: Ya puji Tuhan juga di sini. Cuaca di sana gimana?
0: Cuaca nih rada-rada mendung, Bang Hadi. Kalau di sana gimana?
1: Tadi pagi mendung aja ya, tapi untuk siang ini ada matahari, baru keluar mataharinya begitu.
0: Oke, semangat ya. Semangat berapa
1: jam ya? Sama juga ya. Semangat juga buat Kak ya.
0: Iya, makasih. Lagunya yang mana, Bang? Halo?
1: Itu Mega Mustika ya.
0: Mega Mustika, hitam bukan putih. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Kak Isya, selamat bertugas sampai tuntas ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada siapa ya? Ada Bang Putra, ada Bang Langan, ada Bang Luhut, ada Luna Ziga juga, ada Sari Banjarmasin, ada siapa itu? Bang Ahmad Irwan ya?
0: Di Bandung.
1: Iya, ada juga Pak Junaidin. Ada Ibu Farida juga, ada Ibu Ani, Ibu Ratna. Siapa lagi ya? Pak Freddy, Pak Nasir.
0: Siapa lagi?
1: Dari A sampai Z, tanpa terkecuali ucapannya, salam sehat selalu. Salam kompak juga di udara. Begitu aja guys.
0: Oke Bang Hadi.
1: Terima kasih. Selamat siang. Dan kita adalah kita.
0: Kembali kasih. Selamat siang juga ya untuk Bang Hadi di Nias. Oke, berikutnya. Selamat siang Mbak Nur Jael. Halo.
2: Assalamualaikum, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Mbak Nur Jael, lagi ngapain nih Mbak Nur Jael? Lagi santai kah?
2: Lagi bikin kue untuk sebentar itu mulut Mbak Isa.
0: Oh, iya. Semangat ya Mbak Nur Jael. Salam buat Mbak Ami, buat Mirna juga.
2: Iya. Iya, waalaikumsalam. Ini ya Mbak Isa kunting-kunting dulu untuk teman-teman Pro 1, ada Kak Lili, ada Bang Upa, ada Bang Hadi, terus untuk Bang Mame, Bang Junaidi, Bang Putra Tema, Pak yang ada di Aceh, untuk semua udah ya, dari Asam Bejet aja yang tak sempat disapa ya. Salam kompak selalu, semoga sehat selalu semuanya ya, bersama keluarga.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Isa ya, terima kasih ya, sehat selalu bersama keluarga ya Mbak Isa. Salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Lagunya
0: halo,
2: ya Mbak Isa.
0: Halo, lagunya yang mana nih? Ada Maggie Z, Permohonan, Siti Badriah, Suamiku Kawin Lagi, Trio Macan, Resesi Dunia, Imam S. Arifin, Berdayung Cinta, Iis Dahlia Rindu, Jian Audi Pamit Dangdutan, Rizky Redo, Kurelakan Dirimu Pergi, Elvi Sukaisih Dia.
2: Iya, dari Rizky Redo.
0: Rizky Redo, oke okay, itu dia.
2: Iya, spesial untuk semuanya aja ya. Iya, untuk Mbak Isa, terima kasih. Salam bro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Mbak Nur Jael. Ibu Mas Lia, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Isa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia di Parigi Motong. Iya, ini lagi
3: aktivitas. Masih bisa
0: kan?
3: Lagu?
0: Masih. Mau lagunya siapa? Ada Maggie Z Permohonan, Siti Badriah Suamiku Kawin Lagi, Trio Macan Resesi Dunia, Imam S. Arifin.
3: Trio Macan.
0: Trio Macan memang. Oke, okay. Salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Kristin Dito Itoli, Ibu Tiri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Lai, Bang Luhut, Hadi, Nasrul, Bintang Pratama, Bunda El, kan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, semuanya.
3: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aita, salam sehat selalu sama keluarga di rumah.
0: Oke.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali kasih untuk Ibu Mas Lia di Parigi Motong. Kita dengarkan dulu ya suara dari Mega Mustika, disusul Rizky Ridho, kemudian ada Trio Macan.

0: Kakak mau koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketumpu tas daerah, tas tomang, Trade, di antara kakak mau koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia. Bisa dimulai dengan

0: dangdut. Aku pandang bintang menjauh di sana. Program berkis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuk, yang mau gabung lagi silakan di 0811-495-9490. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Ini dengan Winarso di Pemalang, Jawa Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Ngikut Aja Deh. Salam buat semua saja. Oke, terima kasih ya untuk Mas Winarso di Pemalang, Jawa Tengah yang sudah bergabung dengan mengirimkan atensinya. Boleh ikutan juga ya, langsung di jalur telpon, nomor yang sama tentunya. Dan ini masih ada lagu dari Maggie Z, Permohonan, Siti Badriah, Suamiku Kawin Lagi, Imam S. Arifin, Berdayung Cinta, Iis Dahlia, Rindu, Jihan Audi, Pamit Dangdutan, Elvi Sukaisih, Dia. Saya nantikan ya partisipasi para pendengar. Dan untuk Bang Atus di Ternate, mudah-mudahan masih pantau dan bisa hubungi kami kembali. Tadi sempat telpon-telpon juga ya, tapi masih kita dengar lagu. Oke, dan nantinya pendengar pada pukul 15 ya, kita akan ikuti dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Sorong.

0: Yang baru saja bergabung, saat ini kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sambil menanti partisipasi para pendengar. Nah, ini saya mengajak adik-adik yang berada di daerah Fak-Fak sekitarnya ya, khusus yang berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, baik putra maupun putri yang punya bakat di bidang tarik suara. Ayo ikutan Bintang Radio di tahun ini. Oke, saya terima dulu yang sudah gabung. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Mbak. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Siapa di mana nih? Halo? Halo? Halo, mana suaranya nih? Halo? Halo? Iya, halo?
1: Halo? Halo? Ya, halo? Winarso di Pemalang, Jawa Tengah.
0: Oh, Mas Winarso yang tadi ngirimkan atensi ya?
1: Betul sekali.
0: Saya baru dengar suaranya.
1: Suara saya terlalu jauh ya? Kenapa?
0: Saya baru dengar suaranya. Perdana ya ikutan di RRI Fak-Fak? Atau sudah pernah ikut
1: perdana
0: sebelumnya? Oh, perdana.
1: Iya, cuma sering gabung di live TikTok aja biasanya.
0: Oh, begitu ya. Oke, sering-sering gabung ya, Mas ya. Ada juga Ruang Rindu Sebentar Malam.
1: Sering-sering.
0: Terima kasih atas partisipasinya. Lagunya yang mana nih, Mas?
1: Aku request permohonan aja deh.
0: Oh, permohonan boleh. Salamnya buat siapa?
1: Maggie Set ya.
0: Betul.
1: Maggie Set ya, betul ya.
0: Iya.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja. Dari saya salam kenal buat semuanya aja ya. Oke, terima kasih.
0: Kembali kasih Mas Winarso di Pemalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi ya Mas Winarso. Mudah-mudahan ikutan terus ya di Pro Dangdut. Ada juga Ruang Rindu, makin kompak aja walaupun hanya via udara. Lagunya ditunggu dari Maggie Z dengan permohonan. Ibu Ani di Manado, boleh dicoba kembali ya di nomor yang sama. Mumpung kita masih punya waktu nih di Pro Dangdut, masih ada Siti Badriah, Imam S. Arifin, Is Dahlia, Jian Audi, Elvi Sukaisi.

hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips

Waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

58 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya kiri kebersamaan kita ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah gabung meramaikan Pro Dangdut. Jangan lewatkan Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Sorong pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami hadirkan edisi Selasa 25 Agustus 2026 di antaranya. Gubernur Elisa Kambu minta bantuan pemerintah pusat dalam pembangunan Jalan Sorong Selatan Maibrat. Bupati Sorong Selatan menyerahkan bantuan perikanan. Bersama saya Prameswara, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat untuk membantu menangani kerusakan ruas jalan penghubung Sorong Selatan dan Maibrat.
2: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta perhatian pemerintah pusat untuk membantu menangani kerusakan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dengan wilayah Kabupaten Maibrat. Menurut Gubernur, ruas jalan tersebut memiliki peran penting karena sejak zaman Belanda dahulu menjadi akses masyarakat yang menghubungkan sejumlah wilayah di Sorong Selatan dan Maibrat. Gubernur menjelaskan, ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam melakukan penanganan secara menyeluruh. Terlebih lagi, kebijakan efisiensi dan pengurangan transfer ke daerah yang diterapkan pemerintah pusat dalam 2 tahun terakhir.
3: Provinsi Papua Barat Daya ini baru 3 tahun. Kita pas masuk, ya saya pribadi ya sebagai gubernur, kita masuk pada 2 tahun ini kebijakan pemerintah pusat untuk ke pengurangan transfer ke daerah sehingga kita tidak punya kemampuan untuk penanganan jalan-jalan, ruas jalan seperti ini. Nah, itu sebabnya melalui kesempatan yang baik ini saya ingin minta bantuan melalui Bapak Presiden berkenan untuk memberi atensi untuk penanganan jalan-jalan yang ada di daerah juga, apakah itu nanti melalui Kementerian PUPR atau melalui kebijakan untuk ada penambahan DTI atau DAK infrastruktur ke daerah supaya kita bisa fokus juga untuk menangani jalan-jalan seperti ini.
2: Sementara itu, Kepala Kampung Wayer menyebut kondisi jalan menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar Wayer dan Muswaren. Masyarakat yang membawa hasil kebun menuju pasar harus menghadapi kondisi jalan yang rusak. Tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, kerusakan jalan juga berdampak terhadap akses pelayanan kesehatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gelar pertemuan dengan Bupati, pelaku usaha wisata mengeluhkan tiket pesawat mahal sebabkan kunjungan wisatawan ke Raja Ampat rendah. Laporan Padli Ramdan.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengumpulkan sejumlah pelaku usaha wisata untuk mensosialisasikan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Dalam pertemuan tersebut, pelaku usaha wisata mengeluhkan tingginya tarif pesawat ke Raja Ampat yang menjadi salah satu penyebab rendahnya kunjungan wisatawan lokal. Purchasing Manager Meridian Resort Raja Ampat mengatakan tingginya biaya tiket pesawat ke Raja Ampat menjadi salah satu penyebab rendahnya kunjungan wisatawan domestik. Saat ini tarif pesawat direct flight Jakarta Sorong angkanya menembus 5 juta rupiah. Kondisi ini membuat biaya liburan ke luar negeri justru lebih murah dibandingkan liburan ke Raja Ampat. Menurut Cepi, total kunjungan wisatawan ke Labuhan Bajo bisa mencapai 500 ribu orang pada tahun 2025. Sementara, jumlah kunjungan wisatawan ke Raja Ampat hanya menembus angka 35 ribu orang. Minimnya jumlah wisatawan ini akan berpengaruh pada bisnis homestay dan resort yang sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang datang.
5: Ya, menurut saya, sedikit banyak pasti ada pengaruhnya dari tiket pesawat. Karena kita tahu sendiri, untuk direct flight dari Jakarta ke Sorong itu mungkin 5 juta. Ada yang 5 juta lebih, dari 6, 5 juta. Jadi sih harapan saya sebagai pelaku usaha di sini tidak dapat, berharap supaya tiket pesawat bisa dikurangkan di harga lebih normal begitu, lebih manusiawi. Karena kan kalau lihat luar negeri pun bahkan lebih murah daripada ke Sorong. Dan harapannya kalau misalnya harga tiket lebih murah, jadi terutama dari wisatawan lokal ya, kalau di Indonesia itu bisa ada bisa bertambah banyak gitu, untuk menjadi tidak melulu Raja Ampat ini untuk bule.
4: Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Raja Ampat, Samsudin Nimanuho, mengatakan bahwa pemerintah daerah mengumpulkan pelaku usaha hotel, resort, dan homestay untuk memastikan penerapan pajak barang dan jasa tertentu di daerah. PBJT ini berlaku secara nasional sebesar 10% bagi pelaku usaha wisata yang menjual paket wisata kepada turis. Menurut Samsudin, tidak ada penolakan dari kalangan pelaku usaha terkait pajak barang dan jasa tertentu. Pelaku usaha wisata justru mempersoalkan terbatasnya transportasi laut ke Raja Ampat yang kini hanya satu kali penyeberangan sehari.
6: Sejak Undang-Undang Nomor 1 2022 terbit, ada penyesuaian antara pajak pusat dan daerah. Pajak daerah itu sekarang dinamakan PBJT, pajak barang jasa tertentu. Jadi paritas Indonesia sama 10%. Nah, yang kami mau tindakan ke teman-teman ini karena mereka jual paket. Jadi selain hotel itu seluruh aktivitas resort yang masuk dalam paket dikenakan PBJT 10%. Nah, ini banyak yang belum paham dan tadi dikonsultasi semua mereka harus mengerti bahwa seluruh biaya itu yang cukup kepada tamu itu harus dikenakan PBJT 10%.
4: Pertemuan dengan para pelaku usaha wisata ini juga dihadiri Bupati Raja Ampat Urideko Iriano Burdam, Wakil Bupati Mansyur Syahdan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan menyerahkan bantuan benih ikan bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Laporan Rido Nukuhali.
7: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan benih ikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Pertemuan Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Sorong Selatan, Senin 24 Agustus 2026. Bupati Sorong Selatan Petronila Krenak dalam kesempatan itu mengatakan, benih ikan yang diserahkan berasal dari penggunaan anggaran dana otsus yang diperuntukkan bagi orang asli Papua. Dengan demikian diharapkan pengelolaan bantuan itu dilakukan dengan baik sehingga mendatangkan peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu, kata Bupati Petronella, perlu dilakukan pendampingan dari dinas terhadap pemanfaatan bantuan yang diserahkan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan yang sesuai, mulai dari pemberian pakan hingga penggunaan tempat serta pemasaran hasil kepada masyarakat.

Sementara itu PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sorong Selatan Richard David Neite mengungkapkan anggaran sebanyak 360 juta dialokasikan untuk sejumlah kegiatan di Dinas Perikanan dan Kelautan, di antaranya pengadaan benih ikan hingga pengadaan sarana dan prasarana produksi. Yes.

0: Banjar melanjutkan nelayan dan pembudidaya ikan yang menerima bantuan sebanyak 40 orang. Sedangkan jenis ikan yang diserahkan yakni benih ikan nila dan benih ikan lele. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola secara mandiri. Dari Teminabuan, Ridwan Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, pemerintah Kota Sorong merencananya membangun dan akan menata Pasar Remu. Laporan Husni Laing.
2: Pemerintah Kota Sorong berencana membangun Pasar Remu sebagai upaya penataan pusat perdagangan dan peningkatan pelayanan kepada pedagang serta masyarakat. Wali Kota Sorong Septinus Lebat mengatakan, pembangunan pasar tersebut menjadi salah satu program prioritas untuk mendukung perekonomian daerah dan menciptakan ruang jual beli yang lebih tertib, bersih dan nyaman. Direncanakan pembangunan Pasar Remu akan dilakukan pada tahun ini.
3: Berdoa untuk kami, karena saya berusaha di tengah uang tidak ada, saya membangun pasar.
2: Sebelumnya, pemerintah Kota Sorong telah melakukan pertemuan bersama Kementerian PU untuk membahas percepatan pembangunan kembali Pasar Remu. Dalam pertemuan tersebut juga membahas kesiapan dokumen teknis dan skema pembiayaan proyek strategis dimaksud. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Sorong Septinus Lobat menegaskan komitmen pemerintah Kota Sorong terus mendukung program BPJS Ketenagakerjaan sehingga manfaat perlindungan jaminan sosial dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disampaikan Wali Kota saat menerima audiensi bersama BPJS Ketenagakerjaan, menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sorong akan terus aktif menjaga kerjasama yang telah terjalin dan memastikan dukungan terhadap program tetap dianggarkan sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam memberi rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya para pekerja di Kota Sorong. Sebanyak 30 pelaku industri kecil menengah OAP di Raja Ampat mengikuti sosialisasi aplikasi Sinas. Laporan Padli.
4: Sebanyak 30 pelaku industri kecil menengah IKM orang asli Papua yang berada di Kabupaten Raja Ampat mengikuti sosialisasi terkait Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya ini diadakan selama 3 hari, 19 hingga 21 Agustus di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. PLT Kepala Disperindak Papua Barat Daya, Selviana Sangkek, menerangkan pelaku industri kecil menengah khususnya orang asli Papua perlu memahami aplikasi Sinas sebagai sarana untuk mendapat pengakuan negara dan membantu mengembangkan usaha. Kegiatan yang dilakukan oleh Disperindak Provinsi ini menjadi bagian dari upaya mensosialisasikan dan memfasilitasi para pelaku IKM agar bisa memanfaatkan dan memaksimalkan aplikasi Sinas. Menurut Selviana, setelah pelaku IKM orang asli Papua masuk dalam Sinas, maka akan terdata oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga bisa berpeluang untuk mendapatkan berbagai program.
5: Kegiatan hari ini adalah kegiatan melalui program fasilitasi para pelaku industri kecil menengah melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Kami merasa penting sebagai pemerintahan baru, tentunya melakukan fasilitasi, memberikan pembekalan, penguatan, dan pencerahan, dan bahkan memfasilitasi para pelaku IKM, industri kecil menengah kita di Papua Barat Daya, khususnya orang asli Papua, untuk bisa mengakses ke sistem ini.
4: Staf ahli bidang pembangunan Yosep M. Latuhaimalo mewakili Bupati Raja Ampat menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten menyambut baik kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya yang membantu memfasilitasi pendataan aplikasi SINAS bagi pelaku IKM orang asli Papua di Raja Ampat. Pemerintah kabupaten berharap kegiatan serupa bisa dilakukan berkesinambungan di wilayah lain di luar distrik kota Waisai sehingga bisa mencakup lebih banyak pelaku industri kecil menengah di Raja Ampat. Menurut Yosep, Raja Ampat memiliki sektor unggulan untuk IKM berupa perikanan, kopra hingga virgin coconut oil atau VCO. Produk-produk unggulan ini nantinya bisa didaftarkan dalam aplikasi SINAS sehingga bisa sinkron dengan program pusat melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
6: Tentunya hari ini pemerintah daerah menyambut gembira sebab kalau kita lihat kondisi fiskal kita kan kita hari ini semua daerah kena dampak. Tapi dengan adanya pemerintah provinsi turun ke daerah dan kalau ini betul-betul dari hari ini dan ada keberlanjutan, kami berharap keberlanjutan karena ini kan Waisai, nanti ada di Waisai Barat, ada di Misol, ada di Kopiau dan di Waisai Utara. Kalau semua didata, diinventaris dengan baik dan dimasukkan dalam sistem, karena ini nanti ada NIB, ada nanti dengan OSS di PTSP.
4: Melalui sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional, Disperindak Papua Barat Daya mendorong pemanfaatan data IKM orang asli Papua sebagai dasar pemberian fasilitas dan program pengembangan industri yang lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tokoh masyarakat adat mendukung program cetak sawah di Mosuaren, Kabupaten Sorong Selatan. Laporan Cornelia.
7: Tokoh masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya mendukung program nasional ketahanan pangan khususnya cetak sawah di distrik Wayer dan distrik Mosuaren wilayah Sorong Selatan. Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Wamoka Kabupaten Sorong Selatan Yohan Tigori kepada RRI menyampaikan selaku tokoh masyarakat adat dirinya memberikan dukungan dan menyambut baik program cetak sawah di Sorong Selatan sebab program tersebut dinilai sangat menyentuh masyarakat. Walau demikian pihaknya mengharapkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga program cetak sawah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
8: Saya sebagai lembaga masyarakat adat Ketua Lema Maibrata Moka Wahid Masyarakat yang kastara, saya menghimbau kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bisa sinergi sama-sama dengan kami lembaga, lalu kita sama-sama dengan program ini kami akan sambut dengan serius, dengan penuh hormat, dan kami siap untuk mendukung program ini. Bisa ini karena ini datang menyentuh masyarakat. Jadi kami menghimbau kesatuan ini dari sekarang ini mulai dari penanaman sampai di panen dan selanjutnya itu tetap kita akan sinergi sama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan kami lembaga. Dan masyarakat adat yang ada, kami siap mendukung. Kalau program ini mungkin baik, berarti mungkin baru tadi 3 marga. Kalau program ini naik membaik, pasti yang lembaga lain bisa menyentuh untuk mereka bisa silakan nomornya.
7: Program cetak sawah di wilayah distrik Mosuaren, Kabupaten Sorong Selatan secara resmi mulai dilakukan penanaman perdana pada tanggal 3 Agustus 2026. Kegiatan penanaman awal seluas 148 hektar dihadiri langsung perwakilan pemerintah pusat dari Kementerian Pertanian RI, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dihadiri Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dan Yohan Bodori, anggota DPR RI Agustinus R. Kambuaya, MRP Papua Barat Daya, unsur Forkopimda, dan masyarakat adat pemilik hak ulayat. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut sebanyak 77.500 jiwa di Papua Barat Daya telah mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
9: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut sebanyak 77.500 jiwa di Papua Barat Daya telah mendapat perlindungan oleh Pemprov Papua Barat Daya melalui program BPJS Ketenagakerjaan hingga 2026. Gubernur mengatakan program tersebut menyasar pekerja rentan seperti hamba Tuhan, nelayan, dan petani yang membutuhkan perlindungan dari risiko kerja maupun kematian. Dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, total santunan yang disalurkan mencapai sekitar 15 miliar rupiah. Sementara Januari hingga Agustus 2026, penyaluran mencapai sekitar 3,9 miliar rupiah. Asuransi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko kerja tinggi maupun keterbatasan ekonomi.
10: Ada perhatian kita pada masalah-masalah sosial yang ada di kita. Kita memberikan santunan kepada para pekerja rentan kita melalui asuransi tenaga kerja Jiwasraya dan kerja. Mana tahun 2 tahun berturut-turut ini kita di Provinsi Papua Barat Daya mensantunkan penduduk kita itu 77.500 kepala keluarga atau jiwa masuk di situ. Dari 3 tahun provinsi ini kita sudah membayar santunan kepada para penerima manfaat itu sudah kurang lebih 15 miliar. Untuk tahun 2026 ini sampai dengan santunan tadi itu sudah 3,9 miliar. Itu adalah perhatian dari pemerintah Provinsi Papua untuk masyarakat pekerja rentan kita, tokoh agama, nelayan, masyarakat.
9: Pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Gubernur Papua Barat Daya secara simbolis menyerahkan santunan kepada 10 keluarga penerima manfaat. Gubernur menegaskan, pemerintah akan terus memperluas kepesertaan apabila kemampuan anggaran memungkinkan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri dinamika 15, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Rizky, silakan.
11: Terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya cerah berawan dengan suhu udara antara 21 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Kemudian tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 2 meter serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 knot dan kecepatan angin maksimum mencapai 40 knot. Untuk perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 18 hingga 19 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 11 hingga 12 WIT. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizky selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
1: Baik, terima kasih Rizky.

Pendengar, demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: sudut negeri.
1: Sering baca berita di rri.co.id toh?
2: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
2: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din?
2: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore Kota Pakpak, selamat sore para pendengar. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita dengarkan dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Sorong. Teruntuk Anda yang masih tetap setia hingga saat ini, terima kasih atas kebersamaannya, masih memilih kami sebagai teman dekat Anda. Selamat berapa saja ya di hari ini, hari ke-25 di bulan Agustus tahun 2026. Dan juga selamat menikmati hari libur bertepatan di hari ini. Saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Mari kita jadikan momentum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk meneladani akhlak mulia beliau serta memperkuat iman, persaudaraan dan semangat kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Mendatang kami hadirkan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hingga menuju pada pukul 16.30 saat disampaikan ruang layanan masyarakat. Kemudian juga nanti ada cek fakta ya pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital.

0: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

pendengar warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 bisa mengikuti ya Lomba Bintang Radio yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Nah, itu tadi adalah salah satu persyaratan umum peserta terkait dengan usia yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, kartu pelajar. Lomba terbuka untuk masyarakat umum mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Kemudian untuk tahap pendaftaran, pendaftaran secara offline di Panitia Seksi Lomba RRI Fakfak Jalan Kapten P. Tendean. Kemudian pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio_id.

serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fak Fak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak Fak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fak Fak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Selanjutnya, tahap pelaksanaan pendaftaran tingkat fak-fak, pendaftaran peserta dari tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Technical meeting pada tanggal 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat fak-fak, seleksi putaran 1 lagu pop tanggal 7 September 2026. Seleksi putaran 2 lagu daerah tanggal 8 September 2026. Kemudian untuk seleksi tingkat korwil, seleksi putaran 1 tanggal 28 sampai 29 September 2026, seleksi putaran 2 tanggal 1 sampai 2 Oktober 2026, seleksi putaran 3 tanggal 5 sampai 6 Oktober 2026. Seleksi antar korwil, seleksi putaran 1 tanggal 12 sampai 13 Oktober 2026, seleksi putaran 2 tanggal 16 sampai 17 Oktober 2026, seleksi putaran 3 tanggal 20 sampai 21 Oktober 2026. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau menghubungi Rifanti di 0852 5543 4760. Jangan sampai terlewatkan ya untuk adik-adik yang mau ikutan lomba Bintang Radio. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu. Jadilah bintang selanjutnya.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, deh cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital, weh.
1: Iyo, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca Fakfa sore ini nampak mendung. Mudah-mudahan turun hujan ya, karena surindu hujan. Ya, pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami dengan segala aktivitasnya juga ya, tetap semangat. Nah, ini kami punya informasi untuk Anda yang dikutip dari laman resmi rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan segera membangun sumur bor di sekitar titik panas atau hotspot di Provinsi Riau. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah hotspot berkembang menjadi titik api dan kebakaran yang lebih luas. Hal tersebut dikatakan Presiden pada saat memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Posko Ajulanu TNI AU Rusmin Nuryadin Pekanbaru pada Senin kemarin, 24 Agustus 2026. Presiden Prabowo meminta jajaran segera mendatangi lokasi hotspot dan mengambil tindakan pencegahan. Sumur bor, menurut Presiden, dapat menjadi salah satu sumber air untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini. Mendengar, berdasarkan laporan pemerintah daerah, sumur bor di wilayah Riau dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter. Keberadaan sumber air diperlukan untuk membantu pembasahan lahan, terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar pada saat kondisi kering. Selain pembangunan sumur bor, Presiden meminta aparat memperkuat pencegahan pembakaran lahan secara sengaja. Edukasi kepada masyarakat juga diminta dilakukan hingga tingkat desa. Presiden juga meminta aparat menindak tegas korporasi yang terindikasi mengarahkan masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan.

0: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
1: Kita semua punya pilihan. Seperti kita memilih jalan hidup, kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.

Janeta, lagu yang dirilis tahun 2013 lalu, kita dengarkan kembali di tahun 2026 ini. Dengar nantinya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ruang layanan masyarakat. Dan sebelum kita dengarkan kembali ya pilihan lagu hiburan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fakfak mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Imbauan tersebut disampaikan melalui kampanye pencegahan karhutla sebagai upaya melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Fakfak, Keri Widyastuti Nafisa, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah munculnya titik api, terutama di wilayah yang memiliki kondisi lahan kering. Sebelumnya, BPBD juga mencatat kejadian karhutla di wilayah distrik Bomberai dan Tomagi. Dalam imbauan tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan untuk membuka kebun. Warga juga dilarang membuang puntung rokok dan membakar sampah secara sembarangan karena tindakan tersebut berpotensi menjadi pemicu kebakaran. BPBD juga mengingatkan bahwa asap akibat karhutla dapat membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Karena itu, pencegahan dinilai lebih penting dilakukan sejak awal agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Masyarakat yang menemukan titik api atau melihat kepulan asap di kawasan hutan dan lahan diminta segera melaporkannya kepada petugas. Laporan secara cepat diperlukan agar petugas dapat segera melakukan penanganan sebelum api semakin meluas. Pendengar, BPBD Fakfak menegaskan kesiapsiagaannya dalam merespons setiap kejadian karhutla dengan mengerahkan personel dan berkoordinasi dengan unsur terkait. Penanganan karhutla sebelumnya juga melibatkan pemerintah distrik, aparat keamanan, relawan masyarakat peduli api, serta masyarakat setempat. Melalui imbauan tersebut, BPBD Fakfak juga mengajak seluruh masyarakat menjaga hutan dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Masyarakat diingatkan bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman rri.co.id.

Pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat edisi sore ini, Selasa 25 Agustus 2026, berisikan satu pengumuman dari Panitia Bintang Radio LPP RRI Fak-Fak. Ditujukan kepada masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pengumuman: persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Tahap pendaftaran, pendaftaran secara offline di Panitia Seksi Lomba RRI Fak-Fak Jalan Kapten P. Tendean. Pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio_id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fak-Fak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak-Fak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Tahap pelaksanaan pendaftaran tingkat Fak-Fak. Pendaftaran peserta dari tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Technical meeting tanggal 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat Fak-Fak, seleksi putaran 1 lagu pop tanggal 7 September 2026. Seleksi putaran 2 lagu daerah tanggal 8 September 2026. Seleksi tingkat Korwil, seleksi putaran 1, tanggal 28 sampai 29 September 2026. Seleksi putaran 2, tanggal 1 sampai 2 Oktober 2026. Seleksi putaran 3, tanggal 5 sampai 6 Oktober 2026. Seleksi antar Korwil, seleksi putaran 1, tanggal 12 sampai 13 Oktober 2026. Seleksi putaran 2 tanggal 16 sampai 17 Oktober 2026. Seleksi putaran 3 tanggal 20 sampai 21 Oktober 2026. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau menghubungi nomor WhatsApp Rifanti di 0852-5543-4760. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan keikutsertaannya, kami ucapkan terima kasih. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya. Sekian Ruang Layanan Masyarakat dan selamat sore.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Lainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leusinen, kefalin, adrenokortikotropik, prolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan beberapa penelitian, kandungan hormon dalam air mata emosi dapat membantu mengurangi stres dan tekanan emosional. Maka tak heran jika setelah menangis akan timbul perasaan lebih tenang.

Pendengar, di hari ini 25 Agustus 2026 kita peringati sebagai Hari Perumahan Nasional atau Hapernas. Peringatan tersebut mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Hapernas menjadi momentum mengevaluasi berbagai kebijakan dan program penyediaan perumahan di Indonesia. Perhatian terutama diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian. Peringatan tersebut juga menegaskan rumah bukan sekadar bangunan untuk tempat tinggal. Hunian layak berkaitan dengan kesehatan, keamanan, kesejahteraan, serta kualitas kehidupan sebuah keluarga.

0: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.
4: Pernahkah Anda mendengar tentang awan mamatus? Nah, awan mamatus merupakan satu dari beragam jenis awan yang bisa kita temukan di langit dengan keunikannya sendiri. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, mendefinisikan awan sebagai kumpulan partikel kecil air dan atau es yang terlihat dan terbentuk ketika uap air mengembun di

atmosfer. Letak awan bisa berada sangat tinggi dengan bentuk menggumpal, namun juga ada yang mendatar dan tipis. Keunikan awan momatus yaitu bentuknya yang tampak menyeramkan sekaligus indah pada waktu yang sama. Lalu, kapan kita bisa melihat fenomena awan momatus ini ya? Nah, awan momatus adalah tonjolan seperti kantong yang menggantung di bawah di bagian bawah awan dan biasanya terbentuk pada bulan-bulan hangat. Awan ini dapat ditemukan di bawah awan landasan badai petir atau di bawah jenis awan lain. Berdasarkan pembentuknya, awan momatus terdiri dari es dan dapat menyebar hingga ratusan kilometer ke segala arah. Namun, fenomena awan momatus cepat berlalu atau hanya tampak di langit sekitar 10 hingga 15 menit. Berbeda dengan kebanyakan awan, awan momatus bukan terbentuk karena naiknya udara, melainkan tenggelamnya udara. Awan momatus juga sering dikaitkan dengan awan cumulonimbus yang menghasilkan badai yang sangat kuat. Oleh karena itu, awan momatus sering menjadi penyebab hujan es, hujan lebat, dan sambaran petir.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Nagita Slavina mengadakan kuis tebak kata berhadiah 50 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Ketika video diperiksa menggunakan Hive Moderation, unggahan tersebut terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 99,2%. Melansir artikel kompas.com pada April 2023, video asli pada unggahan merupakan momen Nagita datang ke Festival Kuliner Jajaran di stasiun BNI City pada 2023 lalu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi baik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita

Informasi dari dunia olahraga ini terutama untuk Anda yang berada di daerah Fak-Fak terkait pendaftaran Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026 resmi dibuka pada Senin kemarin 24 Agustus 2026. Pembukaan pendaftaran menandai dimulainya tahapan kompetisi yang dipersiapkan untuk mempertemukan tim-tim futsal terbaik di Kabupaten Fak-Fak. Pendaftaran peserta akan berlangsung hingga 25 September 2026. Panitia mengimbau seluruh tim yang berminat untuk segera mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Sebelumnya pendengar, panitia telah mematangkan berbagai persiapan teknis, mulai dari mekanisme pendaftaran, regulasi pertandingan, perangkat pertandingan, hingga kesiapan wasit dan komisi disiplin atau komdis. Untuk diketahui pendengar, turnamen futsal Bupati Cup 2026 menawarkan total hadiah sebesar Rp250 juta yang diperebutkan pada kategori putra dan putri. Kategori putra menyediakan total hadiah Rp168.750.000, sedangkan kategori putri sebesar Rp81.250.000. Ketua Panitia Turnamen Futsal Bupati Cup 2026, Siti Hajar Uswanas mengatakan, dibukanya pendaftaran menjadi tahapan penting sebelum seluruh rangkaian pertandingan dimulai. Panitia juga memastikan proses pendaftaran berlangsung tertib dan transparan, sehingga seluruh tim yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk ambil bagian dalam kompetisi. Antusiasme calon peserta juga mulai terlihat dengan adanya sejumlah tim yang berminat mengikuti turnamen tersebut. Panitia mengimbau tim-tim yang ingin berpartisipasi agar tidak menunggu hingga batas akhir pendaftaran. Ya, pendengar, dengan resmi dibukanya pendaftaran, panitia juga mengajak seluruh tim yang berminat segera mengambil bagian dalam turnamen futsal Bupati Cup 2026 sebelum pendaftaran ditutup pada 25 September 2026.

Pemuda Kabupaten Fak-Fak menyimpan potensi luar biasa. Dari lapangan olahraga berdebu hingga panggung seni di kampung-kampung, bakat-bakat muda kita menanti untuk bersinar. Melalui semangat Asta Cipta dalam membangun sumber daya manusia, pembinaan usia dini dan penyelenggaraan event prestasi adalah kunci utama. Kita tidak bisa hanya menunggu sang juara lahir, kita harus mencetaknya. Dukung anak-anak kita untuk terus berlatih. Kepada pemerintah dan pihak swasta, mari perbanyak kompetisi olahraga dan seni di Fak-Fak. Dengan kompetisi yang sehat, mental, juara akan terbentuk. Mari angkat piala kebanggaan untuk Fak-Fak dari tingkat daerah hingga nasional. Pemuda Fak-Fak.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

91.1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Teruntuk Anda yang belum punya aplikasi tersebut, segera di-download ya melalui App Store ataupun Play Store. Dengarkan siaran RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Juga ada ragam informasi. Ya, pendengar, sampai dengan saat ini ya, cuaca fak-fak masih nampak mendung. Berharap turun hujan, mungkin ada di sebagian wilayah sudah turun hujan. Mudah-mudahan saja ya, karena mengingat lama sekali tidak turun hujan, sudah barang tentu, sudah pasti pada merindukan yang namanya hujan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tetap semangat juga ya untuk Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya sambil dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak dengan pilihan lagu-lagu hiburan yang masih saya hadirkan hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune terus ya, dengarkan siaran kami. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan berikut ini. Ada kolaborasi antara Judika featuring Siti Nurhaliza, Kisah Kuinginkan.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda, dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Jelaika Wawulat kembali temani Anda. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti. Setelah sebelumnya pendengar bersama rekan saya Siti Nur Aisyah dari pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, bagi Anda kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan untuk Anda azan maghrib pada hari ini jatuh pada pukul 18.17 menit dan salawat tarhim pada pukul 18.11 menit waktu Indonesia Timur. Mengawali jumpa kita di zona petang sore hari ini, kami hadirkan satu persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Baik, pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Qur'an surat An-Nur ayat 36 hingga 38 diikuti dengan shalawat tarhim dan azan maghrib pada pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah tarian khas Kabupaten Fakfak. Tarian ini biasanya digunakan dalam event-event besar seperti menyambut tamu dari luar kota, pelaksanaan upacara adat istiadat, dan keagamaan. Irama musik Tifa Titir dengan pukulan yang tepat dan teratur selalu diikuti syair lagu yang menceritakan tentang keindahan pesona alam suku Baham. Di celah-celah jari mereka terselip bulu burung cendrawasih atau bulu kasuari. Gerakan tarian titir ini menirukan tingkah laku gerakan burung cendrawasih saat bermain di ranting pepohonan dengan bulunya yang indah.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita bersama di zona petang ya, bagi Anda kaum muslimin muslimah yang saat ini mungkin telah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib dan mungkin akan dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat isya secara berjamaah. Selamat malam pendengar, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fakfak. Untuk Anda saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Fakfak malam ini saya temani Anda dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi. Seperti informasi kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria menilai perkembangan kecerdasan artificial AI menghadirkan tantangan baru dalam proses peradilan. Menurut Nezar, kemampuan AI generatif menghasilkan video, foto, dan suara sintetis dapat mempersulit proses autentikasi barang bukti. Menurutnya, teknologi AI kini mampu menghasilkan konten yang menyerupai kejadian nyata dengan tingkat kemiripan semakin tinggi. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan keaslian bukti yang diajukan dalam persidangan. Nezar menilai perkembangan tersebut menuntut para pekerja di bidang hukum meningkatkan pemahaman mengenai teknologi digital dan AI. Namun AI juga dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan efektivitas layanan hukum dan proses administrasi peradilan. Teknologi tersebut dapat membantu penyusunan dokumen, analisis hukum, serta pengelolaan administrasi perkara secara lebih sistematis. Nezar mencontohkan, Mahkamah Agung telah memanfaatkan AI melalui sistem Smart Majelis untuk membantu memproses administrasi perkara. Meski demikian, Nezar menegaskan AI hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses peradilan dan tidak menggantikan peran manusia.

saja adalah suatu fenomena yang menunjukkan terperangkapnya panas matahari oleh atmosfer bumi. Keberadaan efek tersebut membuat suhu di bumi tetap optimal untuk kehidupan dan tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Namun, efek rumah kaca yang tidak terkendali akibat peningkatan gas rumah kaca dan emisi karbon dioksida memberikan dampak negatif. Suhu bumi semakin meningkat dari tahun ke tahun karena sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi ditangkap oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Mayoritas penyebab efek rumah kaca berasal dari kerusakan alam yang kita timbulkan, seperti penebangan pohon secara liar, penggunaan bahan bakar fosil, pencemaran dan polusi udara, penumpukan limbah dan penumpukan sampah plastik. Beberapa kerugian yang timbul akibat efek rumah kaca diantaranya yaitu pemanasan global, perubahan iklim yang drastis, virus dan bakteri berevolusi, serta meningkatnya permukaan air laut.

0: era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Pendengar, pelapor khusus PBB Francesca Albanese menyerukan pengerahan pasukan perlindungan internasional ke Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Dilansir dari Anadolu, pada Selasa 25 Agustus 2026, dia mengatakan pengerahan tersebut sebagai langkah yang sangat mendesak. Albanese juga menyerukan negara-negara di dunia untuk bertindak berdasarkan putusan Mahkamah Internasional atau ICJ. Pada Juli 2024, ICJ menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum internasional. Putusan tersebut juga menyatakan negara-negara tidak boleh membantu mempertahankan pendudukan tersebut. Albanese mengatakan negara-negara ketiga memiliki kewajiban untuk membantu mengakhiri pendudukan Israel. Seruan tersebut disampaikannya melalui unggahan di platform X pada Minggu 23 Agustus 2026. Albanese juga mempertanyakan efektivitas

sorot adalah penargetan sumber-sumber air. Pembatasan pergerakan warga Palestina juga disebut terus berlangsung dan mempengaruhi akses mereka terhadap layanan dasar. Albanese mengatakan tentara dan pemukim Israel masih memotong pipa-pipa air di sejumlah wilayah tepi barat. Tindakan tersebut terjadi bersamaan dengan pengepungan yang masih berlangsung di kota Kusra, sebelah selatan Nablus. Menurut Albanese, berbagai tindakan tersebut merupakan bagian dari pola pelanggaran yang terus berlanjut dan berdampak langsung terhadap kehidupan warga Palestina. Sementara itu, kondisi di jalur Gaza masih ditandai dengan kehancuran yang luas. Korban jiwa juga disebut masih terus berjatuhan meskipun gencatan senjata telah diberlakukan. Albanese menilai akar politik dan hukum dari krisis tersebut harus segera ditangani. Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Albanese juga kembali menyerukan agar pendudukan tersebut diakhiri. Dia menekankan pentingnya melindungi warga sipil Palestina secara internasional, termasuk mereka yang berada di tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di wilayah Kabupaten Fak-Fak, khususnya Distrik Bumerai dan Tombage, masih terus meluas sejak Juni 2026. Kabupaten Fak-Fak menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan dan kebakaran hutan dan lahan karhutla tertinggi di Papua Barat. Bersama saya, Julaika Waulet, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di wilayah Kabupaten Fakfak, khususnya Distrik Bumrai dan Tomage, masih terus meluas sejak Juni 2026. Kondisi tersebut ditandai dengan munculnya kabut asap cukup tebal yang menyelimuti sejumlah kawasan, bahkan titik api dilaporkan semakin mendekati Kampung Mitimber, Distrik Mbaham Dandara. Kapolsek Bumrai Ibtu Aldin Laadi membenarkan kondisi tersebut dan menyebut kabut asap terlihat di sepanjang jalan pemukiman hingga area perkebunan. Meski jarak pandang dan akses lalu lintas masih relatif aman dilalui kendaraan. Dampak asap mulai dirasakan masyarakat terutama dari sisi kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Dr. Maulana K. Patiran mengatakan, laporan dari Puskesmas Tomage menunjukkan sudah terdapat warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut ISPA, sementara kondisi kesehatan masyarakat di Distrik Bumrai masih relatif aman. Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan masker di Puskesmas Bumrai dan Tomage mencukupi. Kepala Puskesmas Bumrai Abdul Aziz bahkan menyebut sebanyak 2.000 masker telah tersedia dan segera didistribusikan kepada masyarakat. Di sisi lain, tim gabungan bersama pemerintah Kabupaten Fakfak masih melakukan upaya pemadaman dan pemantauan terhadap titik-titik api guna mencegah kebakaran semakin meluas. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat karhutla telah berlangsung selama sekitar 2 bulan dan berpotensi menimbulkan dampak lebih besar terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat.

0: Saudara, masih pada berita karhutlah. Pendengar, Kabupaten Fakfak menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan karhutlah tertinggi di Papua Barat. Dinas Kehutanan Papua Barat mencatat hingga 31 Juli 2026, luas karhutlah di Fakfak telah mencapai 2.171,35 hektar atau hampir 87% dari total luasan karhutlah di Papua Barat yang mencapai 2.496.039 hektar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Data tersebut bersumber dari aplikasi Sipongi plus sistem pemantauan karhutlah Kementerian Kehutanan. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy Walter Susanto mengatakan, kondisi karhutlah tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan 2025 yang tercatat 1.228.071 hektar. Selain Fakfak, kebakaran juga terjadi di Teluk Bintuni seluas 223,51 hektar, Manokwari Selatan 34,35 hektar, Pegunungan Arfak 33,61 hektar dan Manokwari 33,54 hektar. Sementara data per 23 Agustus 2026 mencatat terdapat 373 titik api yang tersebar di 7 kabupaten. Menghadapi tingginya ancaman tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat telah menerbitkan surat edaran gubernur tertanggal 26 Juli 2026 tentang kesiapsiagaan karhutlah dan antisipasi potensi El Nino. Satgas yang melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait juga mulai memperkuat patroli, identifikasi titik api hingga pemadaman di wilayah rawan, termasuk Fakfak. Pemerintah berharap sinergi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah kebakaran meluas. Saudara, PT Pelni Cabang Fakfak siap melayani masyarakat apabila trayek baru disetujui oleh pemerintah daerah. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala PT Pelni Cabang Fakfak Agus Zuldi Hermawan mengatakan tingginya animo masyarakat untuk perjalanan laut menuju Sorong dan wilayah sekitarnya belum sepenuhnya dapat diakomodasi karena keterbatasan armada dan pola operasional kapal yang melayani banyak pelabuhan. Kondisi tersebut membuat permintaan masyarakat masih lebih besar dibanding kapasitas layanan yang tersedia. Agus menjelaskan saat ini layanan kapal Pelni menuju Sorong masih terbatas. Menurutnya, kunjungan KM Tata Melau hanya berlangsung satu kali dalam sebulan, sementara masyarakat juga mengandalkan KM Sabung Nusantara 56 sebagai alternatif transportasi laut menuju wilayah tersebut. Ia mengatakan kapal perintis memang turut melayani rute yang sama, namun waktu pelayarannya lebih lama dibandingkan kapal milik PT Pelni. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat untuk berpergian ke Sorong, Manokwari, dan daerah sekitarnya terus mengalami peningkatan sehingga belum seluruhnya dapat terpenuhi.
2: Kami perhatikan animo masyarakat untuk wilayah Sorong khususnya ya, saat ini hanya dengan Tata Melau itu sebulan sekali kunjungan, dan juga yang paling sering itu kapal Sabung Nusantara 56. Namun kan kapal perintis itu waktu layarnya lebih lama ketimbang kapal PT Pelni di PT Pelni, Pak. Sementara memang kita belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi untuk ke wilayah Sorong hingga Manokwari dan sekitarnya, karena memang kapal-kapal kita juga rata-rata itu multiport, menghubungkan wilayahnya juga cukup banyak juga. Marti itu ada prioritas dari wilayah-wilayah lain, dan juga mungkin Pemda Penanan juga sudah mengusulkan untuk sehingga di pelabuhan lain, jadi kita terbatas hanya sampai Fakfak dan Sorong saja.
1: Agus juga mendorong pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengusulkan trayek pelayaran yang dinilai memiliki kebutuhan tinggi. Menurutnya, usulan tersebut dapat disampaikan kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan trayek kapal PT Pelni pada tahun mendatang. Januardi melaporkan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Masjid Nurul Iman, Kampung Sekban, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, berlangsung semarak. Antusiasme jemaah terlihat dari kehadiran warga yang datang bersama keluarga, termasuk anak-anak, ibu-ibu Majelis Taklim Iqratul Hasanah, untuk mengikuti peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengurus Masjid Nurul Iman, Sadi, mengatakan peringatan maulid Nabi bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah sekaligus menerapkan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, salah satu sifat Rasulullah yang penting untuk diteladani adalah kejujuran dan sikap dapat dipercaya. Mengusung tema menumbuhkan cinta Rasul, memperkokoh iman, dan mempererat persaudaraan, kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada perayaan, tetapi mampu mendorong umat untuk menghidupkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah. Sadi mengajak seluruh jemaah menjadikan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam membangun kehidupan yang penuh kejujuran, saling menghormati, memperkuat iman, serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara jemaah Masjid Jami Kampung Tanama menggelar peringatan Maulid Nabi pada Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Jami Tanama dan dipimpin langsung oleh Imam Masjid Jami Kampung Tanama, Hamid Rengen. Peringatan Maulid Nabi menjadi salah satu tradisi keagamaan yang terus dilaksanakan jemaah Masjid Jami Kampung Tanama dari tahun ke tahun. Kegiatan tersebut diisi dengan pembacaan Barzanji sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Salah seorang tokoh pemuda Kampung Tanama, Munawir Rengen, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan Maulid Nabi telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Menurutnya, jemaah secara konsisten mempertahankan kegiatan tersebut sebagai sarana mempererat kebersamaan dan meningkatkan kecintaan kepada Rasul. Menurutnya, pembacaan Barzanji dalam peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi. Tradisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi muda Kampung Tanama. Munawir berharap tradisi pembacaan Barzanji dalam peringatan Maulid Nabi dapat terus dilaksanakan setiap tahun oleh jemaah Masjid Jami Kampung Tanama. Ia juga mengajak generasi muda untuk ikut terlibat sehingga tradisi keagamaan tersebut tetap hidup dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kampung Tanama.

0: Saudara, masa depan Kabupaten Fakfak bahkan Indonesia sangat ditentukan bagaimana seluruh pihak memperlakukan anak-anak sejak dini melalui perhatian, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 di Gedung Kuning Fakfak dengan mengusung tema nasional Sayang Anak, Lindungi Anak, Bangun Masa Depan Anak. Momentum tersebut menjadi ajang untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam memenuhi hak dan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Zulfikar Wewulanbau, dalam sambutannya menegaskan bahwa tema Hari Anak Nasional tahun ini mengandung pesan penting bagi seluruh masyarakat agar semakin peduli terhadap masa depan anak-anak. Ia mengatakan anak merupakan aset penting berharga bagi daerah maupun bangsa. Menurutnya, masa depan Kabupaten Fakfak bahkan Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana seluruh pihak memperlakukan anak-anak sejak dini melalui perhatian, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya.
2: Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita semua bahwa anak bukan hanya anugerah, tetapi juga amanah yang harus kita jaga, kita lindungi, dan kita siapkan menjadi generasi masa depan yang berkualitas. Anak-anak adalah aset paling berharga bagi daerah ini, masa depan Kabupaten Fakfak, bahkan masa depan bangsa Indonesia. Sangat ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak hari ini. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah, keluarga, masyarakat, dan dunia pendidikan, untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya secara utuh. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hak untuk merasa aman, terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi.
1: Menutup sambutannya, Zulfikar mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap anak melalui kasih sayang, perlindungan, dan pembangunan kualitas generasi penerus. Ia berharap semangat tersebut mampu mendorong terwujudnya Fakfak yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan, seraya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dengan slogan Anak Hebat, Indonesia Kuat, dan Fakfak Maju. Januardi melaporkan.
0: Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hey Kreator, dapatkan cuan ekstra.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mula aja kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasian, muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kau bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Fakfak malam ini pendengar ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi saya hadirkan hingga nanti jelang pukul 20 atau di jam 8 malam. Ini spesial nih yang pengen dengar lagu dari vokalnya Iga Mawarni, Kasmaran, buat Bung Andi Rumayau.

0: ibu, ibu, ibu orang.
1: Di sini aja.
2: Di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang, teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD-MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
2: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak, dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
1: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
1: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
0: Ya.
1: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak sini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak sudah luar biasa sekali tuh, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada di SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu, tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
0: tempat lain.
1: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
0: Betul.
1: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

0: ya mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dengan pemancar FM 94,9 MHz. Pukul 20 waktu Indonesia Timur, selamat malam mendengar, kami aturkan untuk Anda yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Untuk Anda juga malam hari ini yang lagi stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak ya, juga selamat malam ya, kami haturkan terima kasih untuk Anda juga malam hari ini. Ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi dalam Ngobras, saya akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 21 saat kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Tapi sebelumnya saya awali kebersamaan kita dengan drama radio produksi RRI Singaraja dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola.
1: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Pro 1, RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, Nak, sedang melamun lagi nih, Nak.
1: Ibu
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah ngedampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
3: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul.
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
4: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, maksudnya, Bu Go. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, Ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
4: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
4: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang Ibu sangat bersyukur.
4: Bersyukur kenapa, Bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
4: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
4: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
4: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
4: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang Ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
4: Apa sih itu, Bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
4: Aku akan ingat terus itu, Bu.
3: Emil Audel, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
4: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
4: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan Ibu senang ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
4: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
2: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
5: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti drama radio produksi RRI Singaraja dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saya temani Anda di Ngobras malam hari ini dengan rangkaian pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saat kita ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta. I will special dedicate this song from Rita Ora with Let You Love Me. Buat yang request lagunya ya. Oke, selamat malam aja. Enjoy the song.

0: Oh nih, kok sudah dengar? Ada yang mau kasih sumbangan dalam jumlah besar untuk ketemu kegiatan sosial ini.
1: Wah, kalau jumlahnya terlalu besar, patut diwaspadai itu. Apalagi tuh sekarang ini marak kasus pencucian uang. Kalau depo asal-usul tidak jelas, patut ketong curigai. Ketong harus tahu dengan jelas depo sumber dana itu dari mana.
0: Eh, kok ini terlalu pikiran burukmu?
1: Ketong itu harus waspada, kawan. Pencucian uang itu tindakan kriminal. Tujuan awal pencucian uang kan menyamarkan asal-usul uang dari kegiatan yang melanggar hukum tuh, seolah-olah berasal dari aktivitas legal, dan kalau sampai terlibat, bisa kena hukuman penjara maksimal 20 tahun. Terus, denda paling banyak itu 10 miliar, kawan. Kok ada uang?
0: Ah, masa?
1: Nah, selain lewat sumbangan, modus pencucian uang yang patut diwaspadai itu lewat pinjam ke tong rekening. Kalau tujuannya telah jelas, patut diwaspadai.

Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan akhlak sebagai fondasi membangun peradaban. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi. Menurutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah dengan membangun akhlak manusia sebagai dasar perubahan hidup. Ketika akhlak tegak, keadilan akan tumbuh, maka ilmu pengetahuan akan membawa manfaat. Ia mengatakan, transformasi yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya membentuk kehidupan keagamaan, tetapi juga peradaban manusia. Transformasi tersebut berakar pada tauhid, ilmu pengetahuan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nasaruddin mengutip sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna ma'a bu'itstu li utammima makarimal akhlak," yang bermakna menyempurnakan kemuliaan akhlak. Menurutnya, pesan tersebut menjadi kunci memahami perubahan besar yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah peradaban. Dikatakan, masa jahiliyah ditandai kemerosotan nilai kemanusiaan, termasuk penindasan terhadap kelompok lemah. Kini ilmu pengetahuan berkembang pesat dan kehidupan manusia mengalami lompatan peradaban yang besar. Namun kemajuan tersebut harus dirawat dengan nilai kemanusiaan agar memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam dan mendedikasikan hidupnya membebaskan manusia dari kejahilan. Untuk itu, Menteri Agama mengajak umat Islam memperkuat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani akhlak dan ajarannya. Ia berharap momentum Maulid Nabi menjadi pengingat untuk menghadirkan nilai kasih sayang dan kemanusiaan dalam kehidupan. Demikian suatu informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Oversharing merupakan perilaku pengguna media sosial yang membagikan konten secara berlebihan dan terus-menerus, baik itu untuk memamerkan aktivitas harian atau sekedar iseng. Oversharing juga menjadi salah satu tanda kecanduan media sosial yang perlu diwaspadai. Sebuah studi menunjukkan bahwa salah satu tindak kejahatan tertinggi berasal dari interaksi yang terjadi lewat media sosial. Brightside menyusun beberapa hal yang tidak boleh dibagikan agar aman dari segala kemungkinan tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti hadiah dan pembelian yang mahal, informasi keuangan, dokumen pribadi, rencana liburan, dan lokasi terkini. Bahaya oversharing yang perlu kita ketahui adalah konten dapat dimanfaatkan oleh orang untuk mengetahui perilaku kita, konten dapat digunakan untuk menipu orang, memancing niat jahat orang lain, kecemasan dan kesehatan mental menurun. Oleh karena lebih besar risiko ketimbang manfaatnya, maka sebaiknya kita perlu menghindari perilaku oversharing dalam bermedia sosial dengan beberapa tips berikut ini. Jika sedang emosi, alangkah baiknya tidak mengunggah apapun. Quality time dengan orang terdekat. Memisahkan antara akun pribadi dan profesional untuk membatasi konten yang disebarkan. Memilah kembali secara bijak informasi yang ingin kita bagikan di media sosial. Mencari tahu yang terjadi apabila kita mencari diri kita dalam mesin pencari. Dan hapus konten kita yang dianggap memberikan informasi atau citra negatif pada pencarian. Sama seperti pedang bermata dua, media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif tergantung dari cara kita memanfaatkan, menyikapinya, dan selalu cerdas bermedia sosial.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Eskudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Eskudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Eskudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Eskudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: pendengar, itu tadi satu lagu lawas miliknya Extreme with More Than Words. Baru saja kita nikmati malam hari ini dan membawa kita ke pukul 20:43 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai mendorong pemerintah memastikan pangan korban gempa NTT tetap tersedia selama masa tanggap darurat berlangsung. Ia menilai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus menjadi prioritas dalam penanganan bencana. Pigai menilai kebutuhan pangan korban gempa harus menjadi prioritas selama pemerintah menangani kondisi darurat di wilayah terdampak. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian ketersediaan kebutuhan dasar agar tetap bertahan selama proses penanganan bencana berlangsung. Pigai mendorong pemerintah memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu, sementara administrasi pembayaran diselesaikan setelah kondisi darurat tertangani di lapangan. Langkah tersebut diperlukan agar keterbatasan kondisi tidak menghambat masyarakat terdampak memperoleh kebutuhan pokok selama masa tanggap darurat. Pigai menegaskan penanganan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh kementerian dan lembaga sesuai kewenangan masing-masing dalam kondisi darurat. Menurutnya, penanganan terpadu diperlukan agar respon pemerintah terhadap masyarakat terdampak dapat berjalan cepat dan efektif. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan sejumlah kementerian terlibat langsung dalam penanganan gempa NTT selama masa tanggap darurat berlangsung. Para menteri diminta berada di lokasi untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi segera. Satu informasi pendengar kami hadirkan temani ruang dengar Anda yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Baik pendengar, malam hari ini luar biasa antusiasme dari Anda pendengar yang saat ini lagi stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak. I really appreciate untuk semuanya, pokoknya tanpa terkecuali ya teman-teman. Sekali lagi thank you so much untuk yang sudah komen, yang sudah tap-tap love, yang sudah ngasih gift juga. Ada Illegal Waiter, kemudian ada Heidi juga, ada Fanny, selamat malam Fanny. Untuk Mas Tri juga yang ada di Kota Jayapura, pokoknya untuk semuanya, Om Fer juga ya. Yang tadi saya gak bisa sebutin satu-satu, tadi juga ada...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mel Cappuccino yang autentik.
1: Program 1 Radio Republik Indonesia. Fak-fak selanjutnya ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk?
9: Iya, 7 truk, ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu, sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu. Jadi dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agus Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
10: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
10: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
10: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
16: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
15: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
18: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial di TKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
17: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu desain itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
18: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
19: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
18: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Selamat
20: datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
1: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
20: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
20: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badaru, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa
3: kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pengusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengan demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Baik, mendatang ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

tengah pesatnya perubahan zaman, Kabupaten Fakfak tetap berdiri teguh pada warisan leluhur. Filosofi satu tungku tiga batu bukan sekedar semboyan, melainkan wujud nyata dari nilai keindonesiaan dan Pancasila. Islam, Kristen, dan Katolik hidup berdampingan, saling menopang, menjaga harmoni di atas tanah Bahamata. Semangat Astacita mengingatkan kita untuk terus memperkokoh ideologi bangsa. Saat kita bersatu, bergotong royong, dan saling menghormati, kita sedang membangun benteng pertahanan yang tak tertembus oleh perpecahan. Mari jaga persaudaraan ini, ajarkan pada anak cucu bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan kelemahan. Fak-fak yang rukun adalah cermin Indonesia yang kuat.

Pendengar, Kementerian Kebudayaan akan merevitalisasi situs-situs budaya di Maluku Utara sebagai bagian dari upaya untuk melindungi situs bersejarah dan menghadirkan sarana edukasi sejarah bagi masyarakat. Hal ini dikatakan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sebagaimana dikutip dari keterangan pers kementerian. Dia menyampaikan bahwa Ternate memiliki jejak Alfred Wallace, naturalis sekaligus penjelajah serta ahli geografi, antropologi, dan biologi. Potensi itu dimanfaatkan untuk mengembangkan sarana edukasi, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Selain itu, Maluku Utara memiliki peninggalan sejarah penting seperti Benteng Oranye, Benteng Kalamata, serta warisan Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Menteri Kebudayaan mengatakan bahwa Maluku Utara juga memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan rempah-rempah Nusantara. Ia menyampaikan bahwa kekayaan budaya Maluku Utara tercermin dalam filosofi Maluku Kiraha atau perseringkatan Kesultanan Empat Gunung di Maluku serta berbagai adat dan bahasa yang hidup dalam masyarakat Maluku Utara. Menteri Kebudayaan mengajak pengurus Himpunan Keluarga Maluku Utara HIKMU periode 2026-2031 yang baru dilantik untuk meningkatkan sekaligus menggiatkan upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan Maluku Utara. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari laman kantor berita Antara. Pilihan lagu daerah masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, pendengar, selamat malam. Kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fakfak. Kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, malam hari ini yang pengen ikutan silakan di jalur telepon di 0811-495-9490. Saya sapa perdana, ada Bunda Kristin di Kota Palu. Halo, selamat malam Bunda.
1: Selamat malam Mbak Eka, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
1: Apa kabar Mbak Eka?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah, sehat. Bunda gimana kabarnya?
1: Sama, baik-baik sayang. Panas juga masih di Palu Mbak Eka.
0: Oh iya. Masih panas di sana ya Bunda ya?
1: Iya, tapi Mbak Eka tadi dengar informasi dari Kakak, toli-toli hujan Mbak Eka.
0: Oh gitu. Oh di toli-toli ya,
1: iya,
0: Bun. Kalau di Palu ya, Palu yang
1: panas
0: ini. Ya Bunda.
1: Waduh, memang panas sekali tadi Mbak Eka. Malam juga gitu Mbak Eka. Saya pokoknya kalau mau tidur, oh memang. Saya kan takut juga pakai AC kalau terlalu lama.
0: Betul Bunda, sama. Saya juga nggak pernah pakai.
1: Nggak tahan saya Mbak Eka.
0: Sama Bunda, sama. Saya juga nggak tahan kalau pakai AC Bunda.
1: AC iya. Ini anak-anak kalau saya tidur, mereka marah kalau saya nggak. Aduh, saya nggak tahan Mbak Eka. Pokoknya
0: Bunda,
1: saya
0: sama Bunda,
1: mati.
0: Sama Bun, sama.
1: Mbak Eka pengaruh usut kan Mbak Eka ya.
0: Iya, sepengaruh umur. Oke, pengaruh Bunda, kasihan.
1: Pengaruh faktor U.
0: Faktor U, kasihan Kang. Ya ampun, itu
1: lagi Bunda. Kasihan Kang, setua kasihan torang.
0: Setua,
1: tapi Mbak Eka masih muda. Tapi ada begitu Mbak
0: Eka Bunda.
1: Kalau kita pakai, dengar, kalau kita pakai anu Mbak Eka,
0: iya Bunda,
1: nanti bangun pagi tulang-tulang itu sakit.
0: Sama Bunda, sakit DP tulang-tulang. Berasa sampai di...
1: sum-sum. Aduh,
0: sum-sum.
1: Betul.
0: Itu
1: Aduh, memang
0: kok gitu Bunda.
1: Oh ya, makanya gak usah ya Mbak Eka. Itu terang bikin masuk angin juga begitu.
0: Betul Bunda, lebih baik usah pakai ya. Betul. Lebih baik iya. Alami jotorang Kang.
1: Alami,
0: nggak usah pakai tuh segala macam,
1: tuh. Nggak usah pakai segala rupa, sama dengan makanan nggak usah terlalu banyak bumbu itu.
0: Betul,
1: penyakit.
0: Penyakit itu Bunda.
1: Penyakit nah, iya. Oke, okay. Dan Mbak Eka.
0: Baik,
1: ada lagu apa Mbak Eka?
0: Baik Bunda, malam hari ini ada lagu dari lagu-lagu Indonesia. Ada Raisa Tentang Dirimu, kemudian Andra Tak Ada Yang Bisa, kemudian Glenn Fredly Don't Sleep Away the Night. Ada Good Morning Everyone with Biar Hanya Aku Yang Tahu. Kemudian Mark Natama, Jago Cemburu. Kemudian ada Chrisye Peter Pan, Menunggumu. Ada Reza, Aku Takut Jatuh Cinta Lagi. Kemudian Mahadewi, Sumpah I Love You. Kemudian T5, Kisah Cintaku. Yang mana Bunda?
1: Aku takut cinta jatuh cinta lagi, itu aja.
0: Aku takut jatuh cinta lagi. Kenapa Kang? Aku takut.
1: Tidak. Cuma lagu toh, Mbak Eka.
0: Oke, okay. Baik Bunda.
1: Oke, ya, salam-salam Mbak Eka.
0: Boleh,
1: yang
0: Bunda.
1: Pertama Ibu Putri Pak Freddy, selamat malam ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bang Lai Putra Tengah, juga ada Kang Ahmad Irwan, Bunda Ima.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Terus ada Pak Ustadz.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada lagi Bang Luhut, Pak Windy Tokyo.
0: Iya.
1: Pokoknya dirangkul aja Mbak Eka ya, dari asam besi tanpa terkecuali. Semua-semuanya, salam aneh semuanya.
0: Baik. Thank you, Bunda.
1: Sehat, salam kompak selalu ya. Mbak Eka tetap semangat.
0: Amin.
1: Selalu
0: terima kasih,
1: selalu.
0: Bunda.
1: Doa terbaik
0: sehat,
1: buat Mbak Eka dan
0: keluarga
1: yang ada di rumah. Amin. Makasih, Mbak Eka. Selamat
0: Bunda.
1: Malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, baik pendengar, saya sapa lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
0: Oke. Okay. Bang Putra Tengah, apa kabar?
2: Alhamdulillah puji Tuhan, kabar baik.
0: Kabar baik ya. Oke okay, deh, kalau gitu silakan. Bang Putra, mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Itu apa tadi yang
0: mana?
2: Apa cemburu tadi apa itu?
0: Jago cemburu.
2: Jago
0: cemburu. Okay.
2: Jago cemburu.
0: Oke. Okay. Sejak kapan nih jago cemburu?
2: Ya pokoknya jago cemburu.
0: Aduh. Oke. Okay. Betul terang ini lah. Pokoknya betul ketawa sih.
2: pokoknya kalau jago.
0: Oke, okay. Baik, silakan.
2: Ini kan semuanya sih itu terlalu jago.
0: Oh begitu kan? Oke, okay, silakan Bang Putra.
2: Pertama selamat merayakan Maulid Nabi.
0: Oh iya, terima kasih banyak Bang Putra.
2: Ya,
0: terima kasih. Amin amin.
2: Bunda Natalia baru lewat.
0: Oke. Okay.
2: Bang Lai juga selamat malam.
0: Mm-mm.
2: Bang Luhut selamat malam juga.
0: Okay.
2: Pak Junaidi selamat malam. Dan semua-semua yang dimengar juga selamat malam. Ibu Ali,
0: mm-mm,
2: selamat Ilang, Bang Widi,
0: okay,
2: selamat malam. Dirangkul saja semuanya asam ke sini.
0: Baik, Bang Putra.
2: Kita bagi-bagi waktu.
0: Siap.
2: Jadi semuanya ribut dong, selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Eka, terima kasih. Ruang
0: sama-sama
2: ribu,
0: sama, Bang Putra. Terima kasih. Oke, Bang Putra, di seputaran Kota Fak-Fak, terima kasih banyak, sehat selalu bersama keluarga. Saya ke Ibu Ali. Assalamualaikum Ibu, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu Mbak Eka, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya Bu?
3: Alhamdulillah sehat juga Mbak Eka.
0: Alhamdulillah. Monggo Bu, silakan.
3: Kenapa ya?
0: Kenapa?
3: Nggak, teleponnya itu sering delay apa? Sering ya?
0: Sering delay ya, Bu. Mungkin karena apa signalnya kurang begitu.
3: Nggak kali ya.
0: Iya, Bu. Ini kan mungkin signal terus tambah dengan kondisi yang kurang ini juga jadi kayak mempengaruhi deh, Bu ya.
3: Nggak. Gimana lagunya tadi yang terakhir apa dari 35 apa ya?
0: Bu, saya ulang lagi ya. Ini ada lagu dari Raisa tentang dirimu, Andra and the Backbone, tak ada yang bisa. Glenn Fredly, Don't Sleep Away the Night. Good morning everyone, biar hanya aku yang tahu. Elo, aku begini engkau begitu. Rio Febrian, sudah ku bilang. Chrisye Peter Pan, menunggumu. Reza, aku takut jatuh cinta lagi. Fatin Sidkia Lubis, demi cintaku. Nindi, katakan yang sejujurnya. T5, kisah cintaku. Dan Mahadewi, sumpah yang, I love you.
3: Yang revive itu loh.
0: Yang mana? T5?
3: Yang revive
0: tak? T5, kisah cintaku. Oke, okay, boleh. Nge. Silakan, monggo Bu.
3: Yang tadi ada ibu siapa tadi? Yang
0: Ibu Christine.
3: Ibu Christine, yang sama Bang Putra Tengah,
0: mm-hmm,
3: Bapak Freddy, beserta Ibu,
0: iya,
3: Ibu Farida,
0: okay,
3: Bang Bintang Pratama, beli Madewidi di Tokyo,
0: iya,
3: sama Bang Hadi, semuanya deh Mbak Eka.
0: Iya.
3: Mbak Eka sangat bahagia selalu bersama keluarga,
0: doa
3: terbaik
0: ya,
3: pastinya.
0: Amin, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam juga buat Ibu Ali di Pamekasan Madura sudah bergabung malam hari ini ya. Oke, saya ke Bung Irma di Parigi Motong. Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu.
0: Baik. Iya, selamat malam Ruang Rindu. Bung Irman, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik saja di sini, baik Kak.
0: Alhamdulillah, oke deh, silakan Bung Irman mau dengar lagu apa malam hari ini?
4: Lagunya siapa tadi itu, Raisa?
0: Wah. Raisa, tentang dirimu.
4: Ya, itu aja.
0: Oke, lagunya buat siapa?
4: Salamnya ya buatnya Mbak Eka, selamat bertugas. Juga buatnya yang baru sahabat yang sudah lewat tadi ya, ada Ibu Christine Putra Tengah, ada juga Ibu Ali tadi, juga Hadi Diniat, Adinda di Bogor. Untuk semuanya saja Mbak Eka yang lagi monitor malam ini.
0: Oke.
4: Salam Ruang Rindu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bung Irman di Parigi Motong ya. Sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu. Kemudian ada Bunda L di Manado. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu yang berbagi. Morning lagu selamat malam sayang.
0: Iya, selamat malam Bunda. Apa kabar Bunda L?
5: Bunda, apa kabar sayang? Sehat selalu, bahagia.
0: Amin. Iya. Oke deh, silakan Bunda mau dengar lagu apa dong malam hari ini?
5: lagu apa yang terserah?
0: Ada lagu dari Andra and the Backbone, Tak Ada Yang Bisa, kemudian Glenn Fredly, Don't Sleep Away the Night, ada Good Glenn Fredly, boleh, boleh. Silakan Bunda, salam-salamnya buat siapa nih?
5: Selamat tentunya buat Eka sayang dan melanjutkan.
0: Terima kasih. Salam hari
5: salam selaku sejahtera, damai selalu bahagia dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga di mama bapak di rumah, salam sehat diberkati.
0: Amin. Amin. Terima kasih.
5: Lanjut pada kali selamat salam sehat. Tanya gua juga di mana lo ada Ibu Ratna, Ibu Ami, ada mengambil semuanya. Salam ani, salam sehat. Kompa Ibu Ratna, Ibu Nasya, Ibu Ami, Ibu Abah, Rami di Ternate, Purnama Sari, Selatan, semuanya salam sehat. Saya di Sabat berkati, Tegunca, apa itu yang di Batam, semuanya sehat. Pangle, Pak Luhut, Pak Nyi, Pak Alis, Pak Nyi, semuanya salam sehat. Pak Uca yang dibawa-bawa di sana ada Pak Nyi, Tuntang Pratama, Pak Darwin, Pak Botak, semuanya diberkati di keluarga. Eh kak sayang namanya
0: selamat
5: berbagi ini memori lewat lagi.
0: Oke deh, terima kasih Bunda L di Kota Manado ya. Kemudian ada Bang Lei di Kaltara, Tanah Tidung. Selamat malam Bang Lei.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar Bang Lei?
6: Kabarnya sehat selalu, cuaca di sini sudah hujan Mbak Eka.
0: Alhamdulillah deh kalau hujan di sana ya Bang Lei.
6: Iya,
0: ini lagi aktivitas atau lagi off nih?
6: Bang Lei lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Oke deh kalau
6: santai
0: gitu.
6: Santai di rumah.
0: Oh, oke deh, selamat
6: Mbak
0: santai.
6: Eka,
0: kenapa?
6: Mau tanya, kok RRI digital kok nggak bisa ya?
0: RRI digital? Oke,
6: iya, nanti
0: coba saya konfirm ke teman-teman coba.
6: Ini saya ini memantau melalui Google ini.
0: Oh gitu ya. Oke, nanti saya konfirm ke teman-teman. Oke, makasih informasinya Bang Lei.
6: Iya. Kalau RRI yang lain bisa dipantau gitu nembaikan.
0: Oh gitu, fak-fak aja yang nggak bisa ya.
6: Fak-fak ya, fak-fak nggak bisa.
0: Oke. Baik, terima kasih Bang Lei informasinya.
6: Iya. Lagu apa sebentar mereka, soalnya barusan Bang Lei monitor ini.
0: Oke, ini ada lagu dari Andra and the Backbone, Tak Ada Yang Bisa, Good Morning Everyone, Biar Hanya Aku Yang Tahu. Elo, Aku Begini Engkau Begitu, Rio Febrian, Sudah Ku Bilang, Chrisye Peter Pan, Menunggumu, Fatin, ya. Demi Cintaku, Nindi, Katakan Yang Sejujurnya, kemudian Terry, Biarlah Sendiri, dan Mahadewi, Sumpah I Love You.
6: Dari Fatin tadi itu Mbak Eka.
0: Dari Fatin ya?
6: Iya.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa?
6: Bang Lei. Pertama-tama untuk Mbak Eka yang sudah bertugas, terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Lei. Ya, walaupun Lei melalui apa yang mendengar melalui di Google. Telepon juga untuk Bang Putra Tengah, Bunda Natalia, Bunda El, Pak Junaidi. Telepon juga untuk Bang Luhut dan juga untuk Bang Adi, Bunda Natalia, Helen, telepon juga untuk Pak Fridin, Bunda Utri, Bang Darwin, apa kabar Bang Darwin? Sepi suaranya toh. Iya. Putra Petra sudah gabung kah?
0: Udah, barusan tadi. Udah
6: tadi gabung. Bang Lei telepon dari diangkat tadi noh. mau tanya tadi kenapa RRI pak-pak gitu. Iyo.
0: Oke,
6: Mbak Eka, ditunggu baik. Lagunya. Selamat Mbak Eka.
0: Pulangnya
6: tadi.
0: Terima kasih Bang Lei.
6: Kita ketemu nanti. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, baik pendengar. Kita break dulu ya. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Elsa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ish, iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.

0: kamu ya. Jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Ya baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Kebersamaan kita di Ruang Rindu hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam.

0: Baik, saya sama lagi yang sudah bergabung malam hari ini ada Hadi di Nias. Halo, selamat malam Hadi. Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Rindu, bagi rindu memori lewat lagu Kak Eko.
0: Iya, selamat malam Hadi, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu Kak.
0: Oh, oke deh kalau gitu, silakan Hadi.
1: Kabar kakak gimana? Kabar kakak gimana nih?
0: Kabar saya baik, sehat.
1: Oh iya, ya syukurlah kalau gitu.
0: Iya.
1: Cuacanya gimana?
0: Cuaca, kalau mau dibilang panas, panas. Saat tadi sempat gerimis aja. Terus malam ini kelihatan
1: mendung.
0: Saya kurang tahu juga nih, saya belum lihat keluar nih seperti apa nanti prediksinya, belum bisa dipastiin.
1: Oh, tapi cuman gerimis aja. Cuman gerimis aja kan, enggak melanda hati ya.
0: Gerimis aja, ha.
1: Enggak melanda hati ya?
0: Enggak, gerimisnya enggak melanda hati. enggak melanda hati, enggak.
1: Kalau melanda hati itu gawat itu Kaika.
0: Kenapa?
1: Gawat lah kalau melanda hati.
0: Iya, aku nanya kenapa, bagaimana? Alasannya kenapa? Gawatnya kenapa? Gawatnya
1: ya,
0: kenapa?
1: Bikin gimana gitu?
0: Bikin gimana gitu apa?
1: Bikin gimana lah ya? Apa ya? Bikin capek kalau melanda hati itu.
0: Masa?
1: Iya.
0: Kata siapa emang?
1: Jadi muncul rasa apa ya? Rasa rindu gitu.
0: Oh, rasa nano kali ya. Enggak. Oke, silakan. Ada aja nih. Oke, silakan. Adi, kamu mau dengar lagu apa nih?
1: Oke, lagu.
0: Silakan, kamu mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Ada lagu dari Mahadewi,
1: Smile
0: I Love You, kemudian Terry, Biarlah Sendiri, Nindi, Katakan Yang Sejujurnya, Chrisye, Peter Pan, Menunggumu, Rio Febrian, Sudah Kubilang, Hello, Aku Begini, Engkau Begitu, Good Morning, Everyone, Biar Hanya Aku Yang Tahu, dan Andra, Tak Ada Yang Bisa.
1: Oh gitu ya, Biar Hanya Aku Yang Tahu aja lah.
0: Oke deh, lagunya buat siapa?
1: Biar hanya aku yang tahu perasaan ini.
0: Ya udah, oke. Tapi jangan cuma lama-lama.
1: Oke, salamnya pertemuan. Iya, saya nggak mau lama-lama lah.
0: Ya udah, oke.
1: Nanti jadi penyakit kalau lama-lama.
0: Nah itu ya, nanti jadi penyakit kamu kalau lama-lama. Oke, silakan.
1: Oke, salamnya pertemuan buat Kaika, selamat bertugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu bersama keluarga di sana ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Ada siapa ya? Ada Bang Putra, Bang Lai. Ada juga Bang Irman tadi ya yang sudah gabung. Ada juga siapa lagi? Mbak Nur Jael. Mbak Lili juga ada. Bunda Ali tadi ya, Bunda Ani. Ada juga Bunda Ratna.
0: Okay.
1: Ada Pak Junaidin, ada juga Bang Luhut. Ada Bunda Jiga Sari juga ya. Ada Kak Putri juga di Riau ya. Habis masuk, habis itu untuk semuanya aja lah ya. Iya kak.
0: Oke.
1: Buat meningkat waktu karena tinggal dikit lagi waktu ini.
0: Iya.
1: Itu apaan tuh kak?
0: Apaan? Oke deh.
1: Oke lah kak, gitu aja kak.
0: Baik, terima kasih Hadi.
1: Terima kasih, salam malam ruang rindu.
0: Salam berbagi rindu memori. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya buat Hadi di Nias. Sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam juga untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Kemudian ada Bunda Ima Momere. Selamat malam Bunda Ima.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Adeka.
0: Ya, selamat malam Bunda, silakan.
2: Adeka, lagu apa ini malam?
0: Ada lagu Indonesia, ada lagu dari Andra, Tak Ada Yang Bisa, kemudian Elo, Aku Begini Engkau Begitu, Rio Febrian, Sudah Kubilang, Chrisye, Peter Pan, Menunggumu, Nindi, Katakan Yang Sejujurnya, kemudian
2: Katakan Sejujurnya.
0: Oke. silakan. Salamnya
2: Bunda. Oke, salam buat Adeka. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Oke. Okay.
2: Ada
0: Bunda salamnya.
2: Bang Luhut,
0: Bunda salamnya
2: selamat
0: singkat
2: malam.
0: Ya, Bunda ya, karena waktunya ya? Mepet. Salamnya singkat.
2: Oke,
0: okay,
2: oke. Okay. Dan semua-semua saja.
0: Okay,
2: teman-teman
0: baik.
2: Yang ada di apa ya, Serui, selamat malam. Nabire Jayapura, selamat malam semua. Okay, buat Ade Eka, terima kasih.
0: Sama-sama Bunda,
2: selamat
0: terima
2: malam.
0: Kasih. Selamat malam. Baik pendengar, karena waktu kita mepet, jadi buat semua aja salamnya ya. Takutnya lagunya gak bakalan keputar malam hari ini ya. Oke, kita nikmati lagu terakhir sekaligus mengakhiri jumpa kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk malam hari ini.

0: 101.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita berada di segmen terakhir kita, Fak-Fak malam ini. Ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Untuk Anda malam hari ini yang lagi stay tune bersama kami, yang masih berpacu dengan aktivitas Anda ataupun ada yang sudah pada mau beristirahat ya malam hari ini, semoga pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani suasana istirahat malam hari Anda.

0: kau serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kau repot sendiri lagi.
1: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dipakai ahlian.
0: Iyo sih. Tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai, toh. Terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
1: Eh, yang namanya cita-cita itu terpakai pilih jenis kelamin. Sama toh kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
0: Iyo betul juga. Tapi kan memang chef masakan paling mantap toh.
1: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, tak usah ragu toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi, dukung

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memastikan kesiapsiagaan personel dan peralatan SAR di Labuan Bajo tetap terjaga. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi darurat pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Flores. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, kesiapsiagaan diterapkan mengingat Labuan Bajo merupakan destinasi pariwisata super prioritas. Dan menurutnya tetap harus mendapat dukungan aspek keselamatan. Kabasarnas meninjau langsung pos SAR Manggarai Barat pada Selasa 25 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia mengecek kesiapan personel, alat utama alut, serta sarana dan prasarana pendukung operasi SAR. Ia menegaskan seluruh unsur SAR harus siap digerakkan sewaktu-waktu, baik untuk menangani dampak gempa maupun memberikan pertolongan kepada masyarakat dan wisatawan yang membutuhkan bantuan. Syafi'i juga mengingatkan personil agar mengutamakan keselamatan dalam setiap operasi. Menurutnya, keselamatan tim menjadi prioritas sebelum memberikan pertolongan kepada masyarakat. Basarnas memastikan kesiapsiagaan di Manggarai Barat akan terus dijaga selama masa tanggap darurat. Koordinasi antar personel dan unsur SAR juga diperkuat untuk mempercepat respon apabila terjadi keadaan darurat. Dengan kesiapan tersebut, Basarnas berharap masyarakat maupun wisatawan di Labuan Bajo tetap mendapatkan jaminan pertolongan. Selain itu juga jaminan evakuasi secara cepat apabila menghadapi situasi yang membahayakan.
1: Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Baik pendengar, ini dia lagu terakhir kita di Fak-Fak Malam ini, edisi Selasa, 25 Agustus 2026. Saya Julaika Waulat yang bertugas mewakili rekan-rekan penyiar mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insyaallah kita akan ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan sampai jumpa.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar, salam sejahtera kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten Petendean 72, kembali mengudara Pro 1 RRI Fak-Fak melalui pemancara 94,9 FM edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancara aturkan selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang sudah pada bergabung bersama kami. Kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini berlanjut hingga siang nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur dengan berbagai segmen dihadirkan untuk Anda. Awal jumpa kita, pendengar, kami hadirkan segmen Mutiara Pagi untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Sejukkan kalbu, ruang dengar Anda kami hiasi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Surah Ibrahim ayat 28 dan seterusnya.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Persembahan lagu religi islami hiasi ruang dengar Anda di Fakfa pagi ini. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fakfa. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salam sehat penuh semangat ya untuk semua tanpa terkecuali. Kebersamaan kita di hari Rabu dan pendengar, sambil menanti kehadiran narasumber Mutiara Pagi mendatang, masih kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: sih harus capek-capek belajar tiap malam? Kalau lihat di medsos sih, banyak tuh yang sukses cuma dari konten doang.
1: Adek, yang kelihatan instan itu kamu cuma lihat hasilnya di balik layar. Mereka juga jatuh bangun kok, berproses, gagal, lalu bangkit lagi.
0: Tapi kok aku belum juga bisa ya kak, padahal sudah usaha juga.
1: Karena sukses itu bukan soal cepat, tapi soal bertahan, disiplin, sabar, dan terus belajar. Itu modal utamanya.
0: Oke deh, kak, kalau begitu bantuin adek ya bahas soal ini.
1: Nah gitu dong, itu baru calon orang sukses.
2: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
2: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

45 menit berlalu ya dari pukul 5. Pendengar, kami mohon maaf Mutiara Pagi Islami tidak dapat berlangsung ya untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, dan kami cukupkan lagu-lagu religi Islami. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di pagi ini hingga nanti menuju pada pukul 6 waktu Indonesia Timur saat disampaikan ruang layanan masyarakat. Kemudian pukul 6 waktu Indonesia Timur saat disampaikan warta berita daerah. Kemudian pukul 6.30 ruang layanan masyarakat. Dan pada pukul 7 Anda ikuti warta berita sentral Pro 3 Jakarta. Juga ada ragam segmen lainnya ya dihadirkan untuk Anda. Dan informasi juga pada pukul 8 nanti Anda dapat ikuti dialog interaktif bersama KPP BC TMP C Fak-Fak dengan topik SPMB PKN STAN tahun 2026. Pastikan Anda tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dari lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di wilayah Kabupaten Fak-Fak, khususnya Distrik Bumbrai dan Tomage, masih terus meluas sejak Juni 2026. Kabupaten Fak-Fak menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan karhutla tertinggi di Papua Barat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026. Saya Siti Nuraisah.

Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di wilayah Kabupaten Fakfak, khususnya Distrik Bomberai dan Tomage, masih terus meluas sejak Juni 2026. Kondisi tersebut ditandai dengan munculnya kabut asap cukup tebal yang menyelimuti sejumlah kawasan. Bahkan titik api dilaporkan semakin mendekati Kampung Mitimber, Distrik Bamdandara. Kapolsek Bomberai, Ibtu Aldin Laadi, membenarkan kondisi tersebut dan menyebut kabut asap terlihat di sepanjang jalan permukiman hingga area perkebunan, meski jarak pandang dan akses lalu lintas masih relatif aman dilalui kendaraan. Dampak asap mulai dirasakan masyarakat, terutama dari sisi kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Dr. Maulana K. Patiran, mengatakan laporan dari Puskesmas Tomage menunjukkan sudah terdapat warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Sementara kondisi kesehatan masyarakat di Distrik Bomberai masih relatif aman. Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan masker di Puskesmas Bomberai dan Tomage mencukupi. Kepala Puskesmas Bomberai, Abdul Aziz, bahkan menyebut sebanyak 2.000 masker telah tersedia dan segera didistribusikan kepada masyarakat. Di sisi lain, tim gabungan bersama pemerintah Kabupaten Fakfak masih melakukan upaya pemadaman dan pemantauan

0: terhadap titik-titik api guna mencegah kebakaran semakin meluas. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat karhutla telah berlangsung selama sekitar 2 bulan dan berpotensi menimbulkan dampak lebih besar terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat. Masih pada berita karhutla pendengar, Kabupaten Fakfak menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan karhutla tertinggi di Papua Barat. Dinas Kehutanan Papua Barat mencatat, hingga 31 Juli 2026, luas karhutla di Fakfak telah mencapai 2.171,35 hektar atau hampir 87% dari total luasan karhutla di Papua Barat yang mencapai 2.496,39 hektar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Data tersebut bersumber dari aplikasi Sipongi Plus Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy Walter Susanto mengatakan, kondisi karhutla tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan 2025 yang tercatat 1.228,71 hektar. Selain Fakfak, kebakaran juga terjadi di Teluk Bintuni seluas 223,51 hektar, Manokwari Selatan 34,35 hektar, Pegunungan Arfak 33,61 hektar dan Manokwari 33,54 hektar. Sementara data per 23 Agustus 2026 mencatat, terdapat 373 titik api yang tersebar di 7 kabupaten. Menghadapi tingginya ancaman tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat telah menerbitkan surat edaran gubernur tertanggal 26 Juli 2026 tentang kesiapsiagaan karhutla dan antisipasi potensi El Nino. Satgas yang melibatkan TNI, Polri dan instansi terkait juga mulai memperkuat patroli, identifikasi titik api, hingga pemadaman di wilayah rawan termasuk Fakfak. Pemerintah berharap sinergi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah kebakaran meluas. PT Pelni Cabang Fakfak siap melayani masyarakat apabila trayek baru disetujui oleh pemerintah daerah. Berikut laporannya.
1: Saudara, Kepala PT Pelni Cabang Fakfak Agus Zuldi Hermawan mengatakan tingginya animo masyarakat untuk perjalanan laut menuju Sorong dan wilayah sekitarnya belum sepenuhnya dapat diakomodasi karena keterbatasan armada dan pola operasional kapal yang melayani banyak pelabuhan. Kondisi tersebut membuat permintaan masyarakat masih lebih besar dibanding kapasitas layanan yang tersedia. Agus menjelaskan saat ini layanan kapal Pelni menuju Sorong masih terbatas. Menurutnya, kunjungan KM Tata Melau hanya berlangsung 1 kali dalam sebulan, sementara masyarakat juga mengandalkan KM Sabuk Nusantara 56 sebagai alternatif transportasi laut menuju wilayah tersebut. Ia mengatakan kapal perintis memang turut melayani rute yang sama, namun waktu pelayarannya lebih lama dibandingkan kapal milik PT Pelni. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat untuk berpergian ke Sorong, Manokwari dan daerah sekitarnya terus mengalami peningkatan sehingga belum seluruhnya dapat terpenuhi.
2: Kami perhatikan animo masyarakat untuk wilayah Sorong khususnya ya, saat ini hanya dengan Tata Melau itu sebulan sekali kunjungan, dan juga yang paling sering itu kapal Sarpusar 56. Namun kan kapal perintis itu waktu layarnya lebih lama ketimbang kapal PT Perlis di PT Pelni Pak. Sementara memang kita belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi untuk ke wilayah Sorong hingga Manokwari dan sekitarnya, karena memang kapal-kapal kita juga rata-rata itu multiport, menghubungkan wilayahnya juga cukup banyak juga. Marti itu ada prioritas dari wilayah-wilayah lain, dan juga mungkin Pemda Penanan juga sudah mengusulkan untuk sehingga di pelabuhan lain. Jadi kita terbatas hanya sampai Fakfak dan Sorong saja.
1: Agus juga mendorong pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengusulkan trayek pelayaran yang dinilai memiliki kebutuhan tinggi. Menurutnya, usulan tersebut dapat disampaikan kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan trayek kapal PT Pelni pada tahun mendatang. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Masjid Nurul Iman, Kampung Sekban, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat berlangsung semarak. Antusiasme jemaah terlihat dari kehadiran warga yang datang bersama keluarga, termasuk anak-anak dan ibu-ibu Majelis Taklim Iqratul Hasanah untuk mengikuti peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengurus Masjid Nurul Iman Sadi mengatakan, peringatan Maulid Nabi bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah sekaligus menerapkan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, salah satu sifat Rasulullah yang penting untuk diteladani adalah kejujuran dan sikap dapat dipercaya. Mengusung tema menumbuhkan cinta Rasul, memperkokoh iman dan mempererat persaudaraan, kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada perayaan, tetapi mampu mendorong umat untuk menghidupkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah. Sadi mengajak seluruh jemaah menjadikan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam membangun kehidupan yang penuh kejujuran, saling menghormati, memperkuat iman, serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat Fakfak. Jemaah Masjid Jami Kampung Tanama menggelar peringatan Maulid Nabi pada Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Jami Tanama dan dipimpin langsung oleh Imam Masjid Jami Kampung Tanama, Hamid Rengen. Peringatan Maulid Nabi menjadi salah satu tradisi keagamaan yang terus dilaksanakan Jemaah Masjid Jami Kampung Tanama dari tahun ke tahun. Kegiatan tersebut diisi dengan pembacaan Barzanji sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Salah seorang tokoh pemuda Kampung Tanama, Munawi Rengen, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan Maulid Nabi telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Menurutnya, jemaah secara konsisten mempertahankan kegiatan tersebut sebagai sarana mempererat kebersamaan dan meningkatkan kecintaan kepada Rasul. Menurutnya, pembacaan Barzanji dalam peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi. Tradisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi muda Kampung Tanama. Munawir berharap tradisi pembacaan Barzanji dalam peringatan Maulid Nabi dapat terus dilaksanakan setiap tahun oleh jemaah Masjid Jami Kampung Tanama. Ia juga mengajak generasi muda untuk ikut terlibat sehingga tradisi keagamaan tersebut tetap hidup dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kampung Tanama. Masa depan Kabupaten Fakfak bahkan Indonesia sangat ditentukan bagaimana seluruh pihak memperlakukan anak-anak sejak dini melalui perhatian, perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 di Gedung Koni Fakfak dengan mengusung tema nasional Sayang Anak, Lindungi Anak, Bangun Masa Depan Anak. Momentum tersebut menjadi ajang untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam memenuhi hak dan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Zulfikar Wiwunanbau, dalam sambutannya menegaskan bahwa tema Hari Anak Nasional tahun ini mengandung pesan penting bagi seluruh masyarakat agar semakin peduli terhadap masa depan anak-anak. Ia mengatakan anak merupakan aset penting berharga bagi daerah maupun bangsa. Menurutnya, masa depan Kabupaten Fakfak bahkan Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana seluruh pihak memperlakukan anak-anak sejak dini melalui perhatian, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya.
2: Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita semua bahwa anak bukan hanya anugerah, tetapi juga amanah yang harus kita jaga, kita lindungi, dan kita siapkan menjadi generasi masa depan yang berkualitas. Anak-anak adalah aset paling berharga bagi daerah ini. masa depan Kabupaten Fakfak, bahkan masa depan bangsa Indonesia, sangat ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak hari ini. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah, keluarga, masyarakat, dan dunia pendidikan, untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya secara utuh. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hak untuk merasa aman, terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi.
1: Menutup sambutannya, Zulfikar mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap anak melalui kasih sayang, perlindungan, dan pembangunan kualitas generasi penerus. Ia berharap semangat tersebut mampu mendorong terwujudnya fak-fak yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan, seraya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dengan slogan Anak Hebat, Indonesia Kuat, dan Fak-fak Maju. Januar di melaporkan.
0: Saudara, dengan disampaikan informasi dari rekan Edi tadi, maka sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
4: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Tolong ambil mama korek api dulu, Kang. Bawa datang sini.
1: Korek api buat apa, Ma?
0: Ya ampun, kok terlihat sampah sebanyak begini? Mama membakar sampah-sampah ini dulu.
1: Ya ampun, Mama, sto bakar sampah tak karuan sudah.
0: Sibuk saja. Mama bakar sampah-sampah ini biar sampah habislah. Halaman rumah ini deh bersih, toh.
1: Yo, sampah ini deh habis. Tapi masalah terus selesai, Ma. Malah bikin tambah masalah, oh. Bikin polusi udara saja. Mama tahu kan, Trada, sampah yang ketong bakar, depo asap itu mengandung bahan kimia berbahaya. Kalau ketong hirup, dampaknya terbaik untuk kesehatan. Selain itu, toh, berdampak buruk juga untuk ketong lingkungan. Jadi stop bakar sampah sudah, Ma. Lebih baik katong kelola sampah ini dengan benar. Terapkan 3R, reduce, kurangi, reus, gunakan kembali, recycle, daur ulang. Terus sampah organik tuh, ketong bisa bikin kompos atau buang sampah ini dengan benar, Ma.
0: Yo, kalau begitu jangan banyak bicara saja. Mari bantu mama sini.

Dubai, Wage Fakfak, dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas bacameter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.

Pendengar Fak-Fak pagi ini, Rabu 26 Agustus 2026, kami hadirkan ruang layanan masyarakat berupa satu pengumuman berasal dari Panitia Bintang Radio LPP RRI Fak-Fak ditujukan kepada masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pengumuman, persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, berupa KTP, SIM, kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Tahap pendaftaran. Pendaftaran secara offline di Panitia Seksi Lomba RRI Fak-Fak Jalan Kapten P. Tendean. Pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak-Fak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Tahap pelaksanaan. Pendaftaran tingkat Fak-Fak, pendaftaran peserta pada tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Technical Meeting tanggal 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat Fak-Fak, seleksi putaran 1 lagu pop tanggal 7 September 2026. Seleksi putaran 2 lagu daerah tanggal 8 September 2026. Seleksi tingkat Korwil, seleksi putaran 1 tanggal 28 sampai 29 September 2026. Seleksi putaran 2 tanggal 1 sampai 2 Oktober 2026. Seleksi putaran 3 tanggal 5 sampai 6 Oktober 2026. Seleksi antar korwil, seleksi putaran 1 tanggal 12 sampai 13 Oktober 2026. Seleksi putaran 2 tanggal 16 sampai 17 Oktober 2026. Seleksi putaran 3 tanggal 20 sampai 21 Oktober 2026. Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau menghubungi nomor WhatsApp Rifanti di 0852 5543 4760. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya. Sekian ruang layanan masyarakat, selamat pagi.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio ?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, di cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi tuh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital
1: Iyo, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui aplikasi audio streaming rri.co.id atau mobile aplikasi RRI Digital. Kebersamaan kita di Fakfa pagi ini dengan pilihan lagu-lagu hiburan hingga nanti menuju pada pukul 7 saat di sampaikan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Ya, pendengar, kami informasikan juga ya, pada pukul 8 Anda bisa berpartisipasi, berinteraksi bersama narasumber di dialog interaktif bersama KPP BC TMPC Fak-Fak dengan topik SPMB PKN STAN tahun 2026, menghadirkan dua narasumber. Ada Fairuz Iqbar Nadif dan Afiq Fauzi. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 0811 495 9490. Pada saat dialog interaktif berlangsung pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Anda pun juga bisa tonton kami melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Ya, pendengar, sebelum saya hadirkan lagi pilihan lagu ya, tentunya salam sehat penuh semangat untuk semua tanpa terkecuali yang sudah mulai dengan segala kesibukannya di pagi ini setelah kemarin menikmati hari libur ya, dalam rangka saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami punya ragam update informasi untuk Anda. Ini informasi yang kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fak-Fak mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Imbauan tersebut disampaikan melalui kampanye pencegahan karhutla sebagai upaya melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Fak-Fak Keri Widya Stuti Nafisa mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah munculnya titik api, terutama di wilayah yang memiliki kondisi lahan kering. Dalam imbauan tersebut, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan untuk membuka kebun. Warga juga dilarang membuang puntung rokok dan membakar sampah secara sembarangan, karena tindakan tersebut berpotensi menjadi pemicu kebakaran. BPBD juga mengingatkan bahwa asap akibat karhutla dapat membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Karena itu, pencegahan dinilai lebih penting dilakukan sejak awal agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Melalui imbauan tersebut, BPBD Fak-Fak juga mengajak seluruh masyarakat menjaga hutan dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Masyarakat diingatkan bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tsunami merupakan bencana alam yang sangat dahsyat. Sekokoh apapun bangunan takkan mampu menahan hempasan gelombang dengan kecepatan mencapai 600 hingga 900 km per jam. Awalnya, gelombang memiliki amplitudo kecil, umumnya 30 hingga 20 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Namun saat mencapai pantai akan menjadi gelombang raksasa yang siap menghancurkan segalanya. Gempa bumi bawah laut merupakan penyebab umum terjadinya tsunami. Selain itu, letusan gunung api, bahkan jatuhnya meteor ke dalam laut pun bisa mengakibatkan tsunami. Bencana alam tentunya sangat menakutkan. Korban jiwa berjatuhan, kehilangan harta benda yang tak sedikit. Ya, tsunami tak bisa kita hindari. Namun setidaknya dengan memahami apa itu tsunami, perlindungan garis pantai, sistem peringatan dini, pendidikan mengenai tsunami, dan satgas penanganan bencana, setidaknya kita bisa terlepas dari amukan bencana tsunami.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak

0: Digi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya desa yang mengalami persoalan air bersih, dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa serta bor air, dan ribuan personil. Presiden mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, hingga BNPB. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran tidak akan menyerah dan akan melakukan perlawanan terhadap perang ekonomi Amerika Serikat. Pejabat Iran menyebut perang ekonomi Amerika Serikat sebagai pelanggaran hukum internasional dari piagam PBB. Menurutnya, Iran sudah sejak lama menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan serangan dari Amerika Serikat, baik serangan militer maupun juga serangan ekonomi. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan sanksi ekonomi menunjukkan Amerika Serikat yang putus asa dalam menghadapi Iran. Aksi militer mereka telah gagal dan blokade ekonomi pun juga akan gagal. Dari dunia olahraga, Jenis Chen bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Dayana Yastremska turnamen tenis Monterey Open Selasa pada 25 Agustus 2026. Petenis Indonesia itu menang 2-6, 6-3, 7-6 dan memastikan tiket menuju ke babak 16 besar. Dilansir dari WTA, Yastremska mengawali pertandingan di klub Sonoma itu dengan mendominasi permainan dan merebut set pertama 6-2. Desa yang mengalami persoalan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Dari 4 desa yang mengalami kekurangan air bersih, kini menjadi 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Adam Sutanto melaporkan.
1: Totalnya di Desa Tlogowatu 160 tangki, di Desa Tegal Mulyo 174 tangki, di Desa Kendalsari 100 tangki, dan di Desa

0: Sidoarjo sudah 166 tangki.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten kini terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa terdampak musim kemarau. Bahkan desa-desa tersebut kini mengalami penambahan daerah terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang selama ini terkonsentrasi di Kecamatan Kemalang atau kawasan Lereng Merapi kini melanda kecamatan lain, yakni Kecamatan Jatinom, Wedi dan Kecamatan Cawas. Total bantuan air bersih yang sudah didistribusikan lebih dari 630 tangki dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 4.000 kepala keluarga.
0: Sedangkan per tanggal 21 Agustus kemarin sudah ada penambahan wilayah, yaitu di Kecamatan Jatinom di Desa Bandungan. Itu sampai dengan hari ini, hari kemarin sudah 15 tangki kita hadirin. Kemudian di Kecamatan Wedi di Desa Kaligayam ini sudah kita distribusi sebanyak 6 tangki. Sedangkan di Kecamatan Cawas kita baru memberikan 1 tangki untuk mensupport kegiatan di SD 1 Burian Cawas.
1: Dikatakan desa-desa terdampak musim kemarau tersebut, 4 desa di Kecamatan Kemalang, yakni Sidoarjo, Kendal Sari, Tegal Mulyo, dan Desa Telogowatu, serta Desa Bandungan di Kecamatan Jatinom. Sedangkan di sisi selatan, yakni Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, dan Desa Burian di Kecamatan Cawas. Kepala Desa Kaligayam, Joko Sutrisno, kepada RRI membenarkan kondisi wilayahnya. Kekurangan air bersih dialami kurang lebih 125 KK, terutama yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
2: Semuanya ini 1.200-an, tapi yang kekurangan air saat ini yang sebelah barat perbatasan Gunung Kidul. Itu satu RW itu ada sekitar 150-an KK itu.
1: Sutrisno menyebut bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten sudah berlangsung dalam 3 hari terakhir. Sebenarnya di wilayah itu terdapat sumber air program Pamsimas, namun debitnya mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Bahtiar Rifai melaporkan.
4: Mikir Jawa Tengah, bangun Jawa Tengah secara bersama-sama.
5: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam membangun Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sharif Abdillah mengatakan, di usia Provinsi Jawa Tengah ke-81 ini dan di tengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan semua pihak harus saling membantu untuk membangun Jawa Tengah. Menurutnya jika masyarakat juga ikut berkolaborasi dalam membangun Jawa Tengah, maka persoalan yang dihadapi akan lebih mudah diatasi.
4: Mikir Jawa Tengah, bangun Jawa Tengah secara bersama-sama. Jateng tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Masalah Jateng juga sangat kompleks, pekerjaan, pangan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan yang mungkin antar wilayah. Jadi perlu gotong royong lintas sektoral, serta kebersamaan itu harus bagian dari menciptakan rasa memiliki sense of belonging.
5: Sharif menjelaskan, salah satu yang bisa dilakukan untuk membangun Jawa Tengah yaitu bangga dan membeli produk lokal Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya dengan bangga dan membeli produk lokal Jawa Tengah akan dapat meningkatkan ekonomi Jawa Tengah yang akan membawa masyarakat Jawa Tengah lebih sejahtera. Selain itu ia meyakini dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh menerangkan, untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi Jawa Tengah, perlu disiapkan sumber daya manusia yang kompeten.
6: Bagaimana sumber daya manusia Jawa Tengah ini semakin meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, ya kan? Penganggurannya berkurang, dan tentu kita juga ingin memastikan bahwa Jawa Tengah ini posisinya di tengah-tengah, diapit oleh Jawa Timur, Jabodetabek, dan semuanya. Harapannya ini adalah posisi yang sangat strategis untuk kita itu tidak kalah dengan kanan kiri tetangga kita.
5: Lebih lanjut Saleh menjelaskan beberapa sektor pembangunan Jawa Tengah yang saat ini perlu diperkuat, antara lain sektor infrastruktur, pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan, UMKM hingga sektor industri. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Perkembangan harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang mulai menunjukkan perbedaan berdasarkan lokasi dan kualitas daun. Petani berharap harga pembelian gudang mampu menutup biaya produksi sekaligus memberikan keuntungan yang layak. Airul Umam melaporkan.
7: Harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang saat ini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram untuk tembakau sawah, Rp55.000 hingga Rp60.000 untuk tembakau tegal, dan Rp65.000 hingga Rp70.000 untuk tembakau gunung. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi kualitas daun, termasuk posisi daun bawah, tengah, dan atas. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdin, mengatakan titik impas atau BEP petani berada di kisaran Rp45.000 per kilogramnya. Namun, perhitungan tersebut belum sepenuhnya memasukkan tenaga petani selama mengolah lahan dan merawat tanaman. Menurutnya, harga saat ini cukup memberikan keuntungan, meski margin petani tetap bergantung pada besarnya biaya produksi. Nurdin mengimbau petani menjaga kualitas tembakau dan tidak mencampur daun dari lokasi maupun kualitas berbeda. Petani juga diminta tidak mencampurkan bahan lain untuk menambah berat karena gudang memiliki sistem penilaian atau grader dalam menentukan kualitas dan harga.
8: Harganya sekarang itu kan tetap kalau yang sawah itu 50 ya kisarannya itu. Yang tegal itu 60, yang gunung itu 70. Sebenarnya kan BEP itu kalau dihitung semua ya kurang lebih 45-an lah itu kalau dihitung semua. Jadi petani itu ketika harganya 50 mereka merasa untung, padahal ya tenaga mereka enggak dihitung gitu loh. Ya kan?
5: Iya, iya.
8: Yang dihitung hanya modal-modal mereka, tapi mereka yang ngono terus arau itu kadang nggak mereka perhitungkan.
7: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Gedungdung, Zainal, menginginkan hasil panennya tahun ini terserap dengan harga tinggi dan sesuai biaya produksi, mulai dari perawatan, pupuk hingga tenaga kerja, sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak.
9: Tentu kami berharap hasil panen tembakau tahun ini bisa terjual dengan harga yang tinggi dan sesuai dengan biaya produksi, dan begitupun memberikan keuntungan bagi para petani serta menutup biaya perawatan seperti pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya selama musim tanam.
7: Ia juga berharap kondisi harga tahun ini mampu membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
10: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus.
3: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
10: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Renget Terap. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertahun pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan, yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT ke-1 RI. Harapannya, dengan peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi, dan suasana kamtipmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
11: Dan insyaallah saya sudah koordinasi dengan Kasat Pol PP selaku penegak perda ya, berjajaran. Insyaallah mungkin nanti para
12: panitia yang sudah melaksanakan ya, terutama yang sudah melewati jam ya, batas akhir yang tentunya dalam hal ini surat edaran itu membatasi sampai pukul 22.00.
10: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP KPM Diri Kalep Untu mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
12: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasi karena mereka tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal.
10: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi Kaptipmas di wilayah KPM Diri masih aman dan tunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Job Fair 2026. Sebanyak 3.000 lebih lowongan kerja akan tersedia bagi para calon pekerja, mulai dari ijazah SMA hingga sarjana. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Pak Gubernur meminta kepada kami untuk menyiapkan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan.
14: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kalimantan Tengah akan menggelar job fair skala besar pada Oktober 2026 mendatang dengan menargetkan sedikitnya 3.000 lowongan kerja. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah, Parit Wajdi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Parit Wajdi menjelaskan pihaknya akan menghimpun data kebutuhan tenaga kerja dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Lowongan yang tersedia nantinya berasal dari beragam sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan hingga jasa.
13: Akan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan job fair besar-besaran. Nanti ada ribuan lowongan yang akan kita mintakan datanya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita berharap seluruh perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah berpartisipasi dalam job fair ini. Sektor perkebunan, pertambangan, jasa yang selama ini memang sudah ikut ketika kita menyelenggarakan job fair. Biasanya ininya berbeda-beda. Ada yang dari menerima lulusan SMA, sederajat SMK, kemudian ada yang juga menerima lulusan S1.
14: Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kalimantan Tengah mendukung pelaksanaan job fair sebagai salah satu upaya yang perluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor perkebunan. Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah Rawing Rambang mengatakan sektor perkebunan memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Tengah. Hal ini seiring dengan luasnya aktivitas usaha perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja pada berbagai bidang. Keberadaan job fair menjadi momentum untuk mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung. Selain membuka akses terhadap lapangan pekerjaan, kegiatan tersebut juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja di sektor perkebunan.
15: Dalam artian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita di sektor perkebunan tidak membedakan menurutnya. Kalau toh bisa dilakukan oleh perempuan tidak ada masalah. Nah, jadi itu sudah diatur semua. Nah, memang bekerja misalnya membersihkan lumpur, membersihkan lahan, angkutan otomotif kecil, itu yang dilaksanakan mereka, pemupukan dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan kalau di pabrik bagian administrasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing sudah diatur.
14: Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pencari kerja, job fair diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Mensarung Incorporesano menjadi tema pameran yang menampilkan instalasi seni unik berbahan dasar kayu dan aneka motif sarung Nusantara. Pameran yang menampilkan karya seniman pertunjukan dari Yogyakarta ini, yang merupakan juga kelahiran Sulawesi Selatan tersebut, digelar di Elephant Gallery Yogyakarta mulai 23 Agustus hingga Oktober mendatang. Wayu Suryo melaporkan.
16: Para pengunjung Eleven Gallery Yogyakarta mencoba langsung karya seni berupa alat hybrid olahraga sekaligus alat tenun berbahan kayu dilapisi aneka motif kain sarung Nusantara. Instalasi unik tersebut dibuat Abdi Karya, seorang seniman pertunjukan kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan, yang saat ini tinggal di Yogyakarta. Dalam karyanya itu, Abdi menggabungkan dua aktivitas yang terkesan berseberangan, yaitu olahraga gym dan tradisi menenun sarung khas Bugis. Ide kreatifnya itu berangkat dari kenangan masa kecil bersama keluarganya, yaitu mendiang sang ayah yang merupakan guru olahraga, serta mendiang ibu dan nenek sebagai pembuat sarung tenun.
17: Saya menemukan relasi yang kuat di keduanya, bahwa aktivitas olahraga nge-gym dan sarung menenun sarung itu dua-duanya punya keterkaitan yang sangat erat dari sisi bagaimana mereka beraktivitas. Ada kegiatan menarik, ada kegiatan mengangkat, mendorong, dan seterusnya di aktivitas gym. Bukankah aktivitas menenun sarung juga seperti itu? Ada aktivitas menarik, menghantar-hantar, mengangkat, dan sebagainya.
16: Dalam pameran tunggal bertajuk Men Sarung Incorpore Sanu ini, Abdi Karya sengaja membiarkan para pengunjung menyentuh instalasi seni yang ia buat. Aktor dan sastrawan Indonesia, Wani Darmawan, sangat terkesan dengan karya yang dipamerkan.
18: Sarung ini bagi saya sekarang ini mengembalikan orang kembali ke dalam proses hidup kesehariannya. Misalnya begini, aktivitas nge-gym sebetulnya itu sebagai salah satu bentuk saja. Kalau kita hayati secara sungguh-sungguh, sebetulnya aktivitas sehari-hari itu juga sudah dipenuhi dengan olahraga.
16: Melalui karya kreatifnya, seniman pertunjukan Abdi Karya ingin mendobrak sekat antara pengunjung dan karya seni, sebab ruang interaksi yang terbangun di antara keduanya menjadi sebuah pelengkap dalam pameran tersebut. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berita sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan kami ingatkan kembali pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur dapat Anda ikuti dialog interaktif bersama KPPBC TMPC Fakfak dengan topik SPMB PKN STAN tahun 2026. Akan hadir sebagai narasumber yaitu Fairuz Iqbal Nadif dan Afiq Fauzi. Anda dapat berinteraksi ya pada saat dialog berlangsung melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490 atau tinggalkan komentar Anda di YouTube RRI Fakfak Official, karena nantinya juga kami akan siarkan langsung ya melalui YouTube. Pastikan Anda tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Fakfak. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan diselingi dengan informasi hingga menuju pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Berhenti, minggir deh.
3: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
4: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
3: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
5: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
6: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

Ya, berikan untuk Anda adik-adik ya yang punya bakat di bidang tarik suara atau suka bernyanyi. Siapa tahu ada di antara adik-adik yang tahun lalu tidak sempat mengikuti lomba Bintang Radio. Nah, untuk tahun ini kami buka kembali ya untuk adik-adik yang berada di daerah Fak-Fak sekitarnya, terutama warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, dan kartu pelajar. Kemudian lomba terbuka untuk masyarakat umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Nah, itu beberapa persyaratan umum peserta. Kemudian untuk tahap pendaftaran, pendaftaran secara offline melalui panitia seksi lomba RRI Fak-Fak Jalan Kapten Petendean. Kemudian pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio_id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fak-Fak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak-Fak dan menandai tag akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Nah, itu terkait dengan tahap pendaftaran. Jadi, untuk adik-adik yang ingin mengikuti lomba Bintang Radio, maka segera daftarkan diri. Pendaftaran ini sudah dibuka ya dari tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Kemudian untuk technical meeting tanggal 31 Agustus 2026. Dan juga ada beberapa seleksi, diantaranya seleksi tingkat Fak-Fak, seleksi tingkat Korwil, dan seleksi antar Korwil. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan ya pada saat pendaftaran, dan dapat juga menghubungi Rifanti di nomor WhatsApp 0852-5543-4760. Ya, pendengar, kami ingatkan kembali pukul 8 ya, kami akan hadirkan dialog interaktif untuk Anda terkait SPMB pakai PKN STAN tahun 2026. Anda juga bisa berinteraksi pada saat dialog berlangsung melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 495 9490.

0: kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Selamat pagi Kota Fakfak, selamat pagi para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8.01 menit waktu Indonesia Timur, seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, di pagi ini kita bersama di dialog interaktif ya, Fakfak menyapa. Dan telah hadir di studio ada dua narasumber dan topik kita adalah SPMB PKN STAN tahun 2026. Ada dua narasumber dari KPB BICI, TMPC Fakfak. Langsung saja saya sapa ya. Ini ada Fairuz Iqbar Nadif. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Kemudian ada Afiq Fauzi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, pendengar kami juga mengundang Anda ya untuk berinteraksi melalui jalur WhatsApp, telepon ataupun SMS di 0811-495-9490 atau Anda pun juga bisa meninggalkan komentar melalui YouTube RRI Fakfak Official. Karena selama berlangsungnya dialog ini kami akan menyiarkan langsung melalui YouTube RRI Fakfak Official. Dan ya, selama satu jam ya hingga nanti menuju pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ini untuk adik-adik pelajar di tingkat SLTA yang ingin bergabung di PKN STAN, bisa langsung tanya-tanya juga kepada kedua narasumber. Nah, saya ke Kak Fairuz apa Kak Afiq? Panggilnya kakak saja ya, boleh?
1: Iya, atau boleh,
0: Pak?
1: Boleh.
0: Atau Bapak?
2: Kakak aja
1: kakak kayaknya. Saja.
2: Masih muda.
0: Tambah muda lagi begitu ya. Oke, ini pendengar yang mungkin belum mengenal PKN STAN ini kakak. Apa itu PKN STAN?
2: Dari saya?
1: Ya, selamat pagi para pendengar dan teman-teman semuanya. Kami mungkin perkenalan dulu ya dari Afiq dan saya. Saya Fairuz Iqbar Nadif, bisa dipanggil Nadif.
2: Saya Afiq Fauzi, biasa dipanggil Afiq.
1: Ya, jadi kita merupakan alumni PKN STAN ya, di mana PKN STAN itu adalah sekolah kedinasan, sekolah lanjutan kedinasan atau kampus kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari Mas Afiq.
2: Ya, jadi kalau PKN STAN ini sebenarnya udah dari lama ya, mungkin dari tahun 90-an. Nah, cuman seiring berjalannya waktu dia mengalami transformasi.
1: Yeah.
2: Nah, kalau orang dulu mengenalnya dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, di mana terkenalnya itu dengan mata kuliah akuntansi ya. Terus pada sekitar tahun 2017 atau 16 itu mengalami perubahan nama dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara menjadi Politeknik Keuangan Negara. Nah, tapi STAN-nya itu tetap ada, jadi sekarang namanya PKN STAN.
0: PKN STAN, oke. Okay.
2: Dan program studinya tidak hanya akuntansi, pada waktu itu masih ada banyak diploma 3, diploma 1, mulai dari diploma 1 pajak.

0: bea cukai, akuntansi juga seperti itu. Hmm.
1: Kalau untuk tahun 2026 ini, boleh tahu program studi apa saja yang dibuka pada PMB, PKN STAN tahun 2026?
2: Untuk program studi yang dibuka ada 4 ya, 3 dari D4, lalu 1 dari D3. Yang D4 itu ada manajemen aset publik, ada akuntansi sektor publik, lalu ada manajemen keuangan negara. Untuk yang D3 ada cuma satu jurusan aja. Jadi cuma diploma 3 akuntansi. Untuk yang dibuka, jadi D1 sudah tidak ada sekarang. Gitu.
1: Untuk tahun ini ya?
2: Untuk tahun,
1: tahun
2: ini.
1: Lalu ada?
2: Terakhir kapan ya, Fik ya?
0: Terakhir ada diploma 3 itu di tahun 2019.
2: Oh iya.
0: Nah, di atas itu sudah D4 semua dan
2: D3.
1: Berarti sudah lama sekali ya,
2: sudah
1: ada D3.
0: Ya.
1: Oke. Kemudian untuk jalur penerimaannya nih. Ini untuk SPMB PKN STAN 2026, jalur penerimaan apa saja yang tersedia bagi lulusan pendidikan menengah?
0: Nah, kalau jalur penerimaan sendiri di tahun ini ada yang baru ya. Kalau biasanya itu hanya reguler sama afirmasi, di tahun ini ada tambahan jalur pola pembibitan. Nah, kalau jalur reguler sendiri ya jalur umum seperti biasanya, di mana peserta dari Sabang sampai Merauke bisa bersaing ya, tidak mengenal kewilayahan. Kemudian untuk jalur afirmasi kewilayahan ini, dia ada kuota tersendiri dari siswa-siswi yang berasal dari daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian untuk yang jalur pembibitan ini jalur baru yang diadakan khusus ya bagi pemerintah daerah yang telah menjalin kerjasama dengan PKN STAN. Nah, jadi nanti ada kuota per daerah, misalnya dari kota Tangerang Selatan, terus kota Blitar atau mana gitu. Untuk kuotanya beda, jadi tiap kota mungkin bisa 2 orang, 3 orang, tergantung bagaimana pemerintah daerah itu menjalin kerjasama dengan PKN STAN. Jadi beda-beda tiap daerah. Dan untuk lulusannya, yang jalur pembibitan ini nantinya akan dikembalikan ke daerah tersebut. Misal saya dari Magelang, ya sudah, nanti saya penempatannya ketika sudah lulus akan ditempatkan di Magelang. Begitu juga dengan kota-kota lain. Jadi enak buat yang mau kerja di home base masing-masing, bisa dicoba jalur pembibitan ini.
1: Oh, begitu ya. Oke, apakah tadi seperti yang sudah Kak Afik jelaskan ya, terkait dengan jalur kewilayahan, apakah sama dengan jalur khusus?
0: Ya, sebenarnya sama aja. Cuman ya itu dibatasi pada daerah tertentu saja, seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk kuotanya ada sendiri nanti.
1: Oh, seperti itu. Ya, kemudian Kak Fairus, ada yang ingin ditambahkan terkait dengan jalur penerimaan?
2: Sudah cukup ya dari Kak Afik.
1: Oke. Kemudian untuk apa kuota penerimaannya? Ini berapa total kuota mahasiswa baru yang akan diterima untuk tahun 2026 ini?
2: Ya, ini mungkin dari tahun 2026 ini lumayan banyak ya yang diterima. Dari sebelum-sebelumnya yang di bawah 1000 ini sudah kuotanya sudah 1000 orang. Di mana di antaranya ada 700 yang D4. Tiga jurusan itu totalnya ada 700, lalu yang D3 ada 300 orang. Kuotanya.
1: Oke.
2: Okay. Seperti itu.
1: D3 ada 300 orang.
2: Iya.
1: Kemudian tadi sebelum D3 apa?
2: D4.
1: D4 ya. Berapa itu, Mas?
2: Ada 700.
1: 700.
2: Iya.
1: Berarti peminatnya juga lumayan ya.
2: Ya, memang dari PKN STAN ini setiap tahun pasti peminatnya pasti tinggi. Seperti itu.
1: Iya. Dari tahun ke tahun peminatnya tinggi. Apa yang menarik dari PKN STAN ini kalau menurut para alumni dari PKN STAN itu sendiri?
2: Mungkin kalau dari saya karena jaminan setelah itunya ya, jaminan setelah lulus. Jadi meskipun kita enggak melulu ditempatkan di Kementerian Keuangan, tapi kita karena ikatan dinas mungkin lebih menjamin terkait dengan masa depan dari mahasiswa tersebut. Jadi ada jaminan langsung dikerja di instansi-instansi kementerian atau lembaga di Indonesia. Seperti itu.
1: Oke. Proses pendidikannya berapa lama nih, Kak?
2: Kalau dari saya sendiri, karena saya dulu lulusan D1 mungkin yang akhir-akhir ya. Jadi 2016 saya masuk D1, pendidikannya cuma 1 tahun. Untuk yang D3, 3 tahun. Yang sarjana terapan atau D4, Itu ada 4 tahun. Seperti itu.
1: Kalau Kak Hafiq berapa lama? Nah,
0: saya 3 tahun. Oh, karena 3. Diploma 3. Ya. Kemudian ini ya. Salah satu hal yang bikin peminat STAN itu setiap tahun meningkat dan tetap tinggi ya. Kalau yang saya nilai adalah integritasnya ketika kita
2: betul
0: melakukan pendaftaran sampai dengan lulus nanti. Jadi ketika kita mendaftar itu ya sudah, kita tidak bisa apa ya ibaratnya melakukan suap atau mengandalkan jabatan orang yang kita kenal atau oh ya hal-hal yang curang lainnya. Jadi ketika pendaftaran dan seleksi ya sudah, kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Kalau lulus ya bagus, kalau enggak ya berarti memang kita tidak mampu untuk menjalani tes itu. Dan ketika pendidikan selama 3 tahun atau 4 tahun itu ada budaya yang itu bukan budaya, aturan yang cukup ketat ya soal nilai dan juga integritas. Jadi ketika kita ujian dan kita ini ketahuan nyontek ya, itu bisa langsung di DO.
1: Tidak ada toleransi begitu.
2: Tidak
1: ya?
2: Ada toleransi. Zero toleransi.
1: Berarti ketat untuk masa depan yang lebih baik begitu kan?
0: Ya, betul.
2: Insya Allah.
1: Ya, kita kembali mengundang partisipasi para pendengar di 0811-495-9490 terkait topik SPMB PKN STAN tahun 2026. Nah, untuk pendaftarannya, sudah dibukakah? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ini?
2: Sudah dibuka dari tanggal 22 kemarin sampai tanggal 30 Agustus.
1: 22 Cukup Juli? Dari
2: 22 Agustus.
1: Oh, sampai
2: 30 Agustus. Oh. Jadi lumayan singkat ya. Mm-hmm. Waktu pendaftarannya.
1: Iya. Yeah. Tidak sampai sebulan ya. Oke. Okay. 22 Agustus sampai 30 Agustus. Iya. Kemudian untuk persyaratan. Ini kan pasti juga para pendengar ingin mengetahui persyaratannya seperti apa. Kemudian kalau untuk berbicara tentang persyaratan, jikalau tahun lalu sudah melakukan persyaratan ya dan lain sebagainya, tetapi belum diketerima begitu, apakah tahun ini boleh?
2: Boleh.
1: Boleh ya?
2: Masih boleh.
1: Oke.
2: Okay. Yang tidak diperkenankan itu sudah lulus tahap akhir, sudah daftar ulang ya, atau sudah dinyatakan lulus SPMB PKN STAN tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, itu tidak diperkenankan lagi untuk melaksanakan tes. Jadi pasti gugur di seleksi administrasi nanti. Karena sudah tercatat historinya pernah lulus di SPMB tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau belum lulus, misalnya tahun kemarin belum rezeki, boleh. Tahun ini daftar lagi boleh.
1: Ada berapa tahapan ini, Kak, sebelum kita masuk ke berbagai persyaratan ini?
2: Kalau tahapannya sih ada 3 ya total. Secara garis besar ada 3. Seleksi tahapan administrasi, lalu tahapan SKD, lalu yang terakhir tahapan lanjutan, seleksi lanjutan. Mungkin seleksi lanjutannya apa aja?
1: Tapi sebelum ke seleksi lanjutan, tadi ada tahapan TKD ya?
2: Iya.
1: Apa itu TKD?
2: TKD tes kompetensi dasar ya, seleksi kompetensi dasar. Okay. Itu biasanya ada TWK, tes wawasan kebangsaan, lalu TIU, sama TPA, okay, atau TKA.
1: Baik, silakan ditambahkan Mas Afiq.
0: Jadi untuk persyaratan itu, selain anak SMA yang udah lulus, nilai rapotnya itu minimal 80 ya rata-ratanya.
2: Iya.
0: Nah, kemudian untuk dari segi usia, dari segi usia itu minimal 14 tahun dan maksimal berusia 22 tahun pada tanggal 23 November. Jadi orang yang lahirnya 2004 tapi di bulan Agustusnya tidak bisa ikut. Karena sudah lebih dari 22 tahun.
1: 22 tahun. Oke. Okay.
0: Kemudian untuk yang afirmasi ya. Kalau afirmasi ini tentu harus KTP Papua, Papua, Maluku, NTT, dan juga dia harus sekolah di situ. Jadi nggak bisa kalau misalnya saya lahir di Papua, orang Papua gitu, terus sekolah di Jawa, nah itu tidak bisa ikut afirmasi. Jadi harus benar-benar orang Papua yang lahir besar di sana, sekolah di sana juga. Nah, kemudian untuk biayanya ya, ini ada biaya juga, cuman 400.000. Yang pertama biaya pelaksanaan untuk CAT, yang CAT itu computer assisted test, jadi kita tesnya pakai komputer. Nah, ini CAT ini kita mengerjakan soal SKD. SKD itu kan biasanya dikerjakan oleh CPNS ya. Nah, karena kita ini ikatan dinas, tentu kita harus lulus SKD dulu. Nah, kalau yang zaman-zaman dulu itu SKD-nya di akhir. Jadi ketika mahasiswa itu sudah lulus dari STAN, nah dia harus SKD lagi biar jadi CPNS kemudian jadi PNS. Nah itu kan secara keuangan negara tidak efektif ya, karena ketika ya memang orang itu bisa lulus dari STAN, tapi kan masih ada kemungkinan dia gagal di SKD-nya. Jadi ya sudah membuang biaya pendidikan banyak. Kalau akhirnya tidak lulus SKD kan ya sayang juga. Nah, maka dari itu belajar dari kesalahan yang sudah ada, PKN STAN mengubah SKD-nya ini di awal. Jadi ya sudah ketika SKD itu sudah lulus, ya berarti dia sudah masuk kualifikasinya untuk menjadi CPNS kan. Nah, setelah itu akan ada tes lagi, namanya tes potensi akademik dan tes bahasa Inggris. Nah, kemudian ketika dinyatakan lulus lagi, dia akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ada psikotes, kemudian tes kesehatan, tes kebugaran, dan wawancara. Nah, untuk psikotes ini sama juga pakai komputer ya. Nah, kemudian untuk tes kesehatan, saya perhatikan semakin kesini tes kesehatan itu semakin banyak, mulai dari tes tinggi badan, berat badan, kemudian tes mata, kemudian ada tes untuk mengetahui orang itu kenapa HIV, hepatitis, dan sebagainya apa enggak,
1: narkoba
0: ya, narkoba ya? Nah, setelah itu ada tes kebugaran. Tes kebugaran ini lari 12 menit. Nah, kalau yang dulu-dulu kan masih ada pull up, push up dan sebagainya ya, karena dulu ada jurusan bea cukai. Nah, karena sekarang sudah tidak ada dan jurusannya itu lebih umum, jadi tes kebugarannya hanya lari saja 12 menit.
1: Oke, dari sekian banyak tes kesehatan yang sudah Kakak Afiq jelaskan tadi, itu apabila ada satu tes saja yang tidak apa namanya, tidak tembus begitu ya, itu bagaimana ini? Misalnya jadi, terkait dengan tinggi badan gitu, tidak sesuai dengan tinggi badan yang ditentukan, bagaimana ini?
0: Kalau saya lihat yang tinggi badan ini tidak ada menulis minimal berapanya. Mungkin nanti pengaruhnya di total nilai yang didapat ya.
1: Oh gitu. Oke, kemudian tadi juga disampaikan terkait dengan batas minimal nilai mata pelajaran tertentu ya, yaitu 80,00 ya. Nah, ini kalau di bawah 80 berarti tidak bisa ya.
2: Secara otomatis langsung gugur di seleksi administrasi, seleksi di awal.
1: Begitu.
2: Seperti itu. Untuk daftar monggo aja daftar, mungkin pasti nanti gugur di seleksi administrasi. Gitu.
1: Oke. Kemudian untuk pendaftaran tadi sudah disampaikan tanggal 22 Agustus hingga 30 Agustus.
2: Iya.
1: Kemudian untuk para pendaftar yang berada di daerah Fakpek ini bagaimana? Secara online kah ya?
2: Iya, secara online semua.
1: Oh. Oke. Okay. Ada hal-hal lain terkait dengan pendaftaran, Kakak?
2: Oh iya, ini saya mau nambahin info aja ya. Kalau mungkin dari teman-teman semua, dari adik-adik juga yang ada pihak-pihak bertanggung jawab yang biasanya menawarkan jasa bla bla bla bla yang menjamin dengan uang tebusan sekian, itu saya jamin tidak ada di semua daerah dan di semua tahapan seleksi. Jadi mungkin ada pihak-pihak yang oknum-oknum dari luar yang silakan bayar saya sekian untuk bisa langsung masuk ke tahapan ini. Oh, itu dijamin tidak ada. Sepanjang saya mungkin dulu saya pernah jadi panitia waktu di Surabaya, terus waktu saya daftar pun tidak ada sama sekali yang ada suap untuk masuk, itu dijamin tidak ada. Seperti itu.
1: Oke. Ini juga lebih ditekankan kepada para peminat ya, peminat yang ingin ikuti SPMB PKN STAN, bahwa jangan terkecoh.
2: Jangan terkecoh.
1: Jangan juga
2: betul sekali.
1: Terpercaya hoax begitu ya.
2: Betul.
1: Karena kan ya yang namanya media sosial ini kita harus lebih bijak lagi.
2: Betul, betul,
1: ya,
2: betul, betul, betul sekali, Bu.
0: Mungkin kalau masih ada yang skeptis, tidak percaya, bolehlah. Ya kita boleh bangga ya dengan kampus kita yang memiliki
2: kualitas.
0: Kalau misal masih ada yang tidak percaya, ah masa zaman segini nggak ada sih suap menyuap, coba aja banding tulis. Caranya begini, yang bagi yang tidak percaya itu boleh cari di Google pendaftaran PKN STAN, terus klik berita, atau pendaftaran kampus lain terus klik berita. Nah itu biasanya ada tuh, kalau pendaftaran kampus lain terus kita klik berita akan muncul entah oh mahasiswa ini menyuap, oh siapa membayar, itu ada. Coba cari PKN STAN di berita, pasti tidak ada.
1: Oke, intinya terpercaya begitu ya Kak ya. Oke, kemudian terkait dengan tadi pendaftaran, usia pendaftaran juga sudah disampaikan. Nah ini kalau status pernikahan nih, apakah pendaftar diperbolehkan sudah menikah atau menikah saat kuliah?
2: Tidak boleh.
1: Oh, tidak boleh.
2: Tidak boleh menikah. Waktu mendaftar maupun waktu masa perkuliahannya itu tidak diperkenankan untuk menikah. Seperti itu. Mungkin kalau dari pengalaman-pengalaman rekan angkatan kami, ada yang yudisium atau wisuda baru melangsungkan pernikahan, seperti itu.
1: Itu diperbolehkan.
2: Diperbolehkan. Yang penting sudah lulus, dinyatakan lulus, sudah keluar SKL, ya udah boleh. Menikah boleh melangsungkan hubungan pernikahan, seperti itu.
1: Oke, ya ini ada yang sudah bergabung nih Kakak melalui SMS ya. Selamat pagi kedua narasumber, terkait dengan topik di pagi ini, boleh tahu biaya pendaftarannya berapa? Kemudian ya itu saja, baik.
2: Oke,
1: penjelasannya
2: untuk biaya pendaftarannya ini cukup terjangkau ya. Jadi totalnya ada 400.000, terdiri dari biaya CAT PKN sebesar 100.000 dan biaya seleksi PKN STAN-nya ada di 300.000. Pembayarannya juga melalui kode billing dan virtual account setelah lulus seleksi administrasi. Seperti itu.
1: Oke, ada yang ingin ditambahkan mungkin Kak Afiq?
2: Oh ya, tadi untuk yang CAT PKN ini maksudnya di tes SKD-nya ya. Seperti itu. Jadi di SKD membayar 100.000, lalu seleksi lanjutannya 300.000, seperti itu.
1: Kemudian ini apabila ini berkaitan dengan tato atau tindik ya, Kak. Bagaimana ketentuan mengenai tato dan tindik tubuh bagi calon mahasiswa nih?
2: Untuk tato tindik kalau di laki-laki itu tidak diperkenankan ya untuk bertato untuk atau bertindik, kecuali ada dari peraturan adat tertentu atau ketentuan adat istiadat tertentu ya. Jadi tidak diperkenankan kalau tidak ada alasan dari kebudayaan atau adat. Lalu untuk wanita boleh bertindik hanya di telinga dan hanya satu pasang, seperti itu. Jadi dua
1: kanan kiri.
2: Kanan kiri.
1: Masing-masing satu begitu.
2: Masing-masing ya? Satu.
1: Tidak boleh lebih dari satu.
2: Tidak boleh lebih dari satu.
1: Oke. Berarti yang berhijab juga diperiksa begitu ya, Kak ya? Mungkin, untuk tindikannya atau bagaimana?
2: Iya, nanti yang berhijab itu nanti ada seleksi biasanya khusus wanita ya. Jadi yang berhijab nanti diseleksi dengan panitia-panitia yang wanita nanti di screening biasanya. Tapi enggak sampai mohon maaf, enggak sampai yang menyeluruh ya. Jadi cuma ketentuan-ketentuan yang di pengumumannya itu terkait tindik, tato dan sebagainya itu nanti diperiksa itu aja.
1: Oke, baik. Ini melanjutkan tadi pertanyaan ya. Tadi sempat tidak lengkap pertanyaannya tadi terkait dengan biaya pendaftaran, kemudian untuk tempat perkuliahannya di daerah mana?
2: Ya,
1: Mas Aldo. Oke, ini dengan Tika. Baik, terima kasih untuk Tika dan pendengar lainnya juga kami nantikan ya partisipasinya. Silakan Kak Afiq.
0: Untuk tempat kuliahnya ada di Bintaro ya, di Tangerang Selatan. Nah, nanti untuk perkuliahan biasanya di tahun pertama itu akan diasramakan, entah di tahun pertama atau kedua atau nanti akan ada kayak formulir gitu, apakah bersedia di asrama atau tidak. Nah itu sebenarnya agak susah ya, karena tiap tahun itu regulasinya berubah. Nah untuk yang tahun ini saya juga belum tahu, cuman ya dipersiapkan saja. Tahun pertama itu mungkin asrama ya biasanya begitu, kemudian setelah itu akan ngekos saja di sekitar kampus di Bintaro. Nah untuk biaya perkuliahan ini gratis ya, kita hanya perlu biaya hidup aja di sana.
1: Biaya hidup berarti kalau terkait dengan asrama ini boleh tinggal di asrama, boleh juga tinggal di selain asrama begitu ya?
0: Itu biasanya setelah tahun pertama itu. Soalnya kan kita juga memperhatikan ketersediaan asrama ya. Kalau mahasiswanya ada 2.000 atau berapa ribu, nah tentunya tidak semua mahasiswa bisa masuk ke asrama itu. Jadi ya mungkin nanti ada regulasi tersendiri dari kampus yang akan disampaikan kepada calon mahasiswanya.
2: Biasanya setelah lulus seleksi ya. Nanti ada pengumuman lebih lanjut terkait calon-calon mahasiswa. atau mahasiswa yang sudah lulus.
1: Mm-hmm. Oke, ini mungkin juga bisa dijelaskan kembali ya Kak ya, siapa tahu ada pendengar yang baru saja dengarkan kami ataupun juga yang baru tonton ya di YouTube RRI Fakfa. Nah, terkait dengan lulusan SPMB STAN di tahun-tahun sebelumnya. Nah, jika saya pernah lulus tahap akhir SPMB PKN STAN pada tahun sebelumnya, apakah boleh ikut mendaftar lagi?
2: Tidak diperkenankan. Kalau sudah lulus, kalau sudah dinyatakan lulus tahap SPMB akhir. Tahap akhir, itu tidak diperkenankan untuk mendaftar lagi. Namun apabila gugurnya biasanya diseleksi, mungkin gugur diseleksi kompetensi dasar, SKD atau di TPA, TPI, itu nanti diperkenankan untuk mendaftar kembali.
1: Oke.
0: Jadi kalaupun di tahap akhir terus dia gagal, bisa juga.
2: Iya.
0: Biasanya ini kan ada beberapa mahasiswa itu yang mungkin di kampus lain ya, dia sudah kuliah terus merasa tidak cocok dengan jurusannya, lalu di tahun depan mengambil tes lagi. Nah, kalau di kampus lain mungkin bisa kayak di UI, ITB, UGM dan sebagainya. Nah, tapi kalau di PKN STAN ini tidak bisa. Jadi diharapkan kepada calon-calon mahasiswa-mahasiswi ini perhatikan betul-betul ya jurusan yang diambil, dan kalaupun ternyata tidak cocok ya sudah, jalani saja.
1: Tidak bisa dirubah ya?
2: Tidak bisa dirubah.
1: Oke. Kemudian untuk dokumen Kakak, dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan calon peserta sejak awal agar tidak mengalami kendala pada saat pendaftaran?
0: Kalau dokumen ini ya biasanya hanya pas foto, KTP, ijazah, kemudian akta kelahiran. Setelah itu ada surat keterangan ini yang bagi pendaftar dari Papua, Papua Maluku NTT yang untuk jalur afirmasi, ada namanya itu surat keterangan apa ADEM itu. Jadi dia menyatakan bahwa dia ini benar-benar orang Papua dan sekolah di daerah itu, entah di Papua, di Maluku NTT.
1: Oke, itu terkait dengan dokumen ya. Kak Fairus, ada tambahan?
2: Sudah, cukup.
1: Cukup ya. Kemudian untuk jalur afirmasi yang tadi sempat disinggung ya oleh Kak Afik, syarat khusus jalur afirmasi kewilayahan, ini khusus bagi peserta yang ingin mendaftar lewat jalur tersebut. Bagaimana ini? Apa syaratnya?
0: Nah, afirmasi kewilayahan ini kan hanya mengunci di daerah tertentu ya, Papua, Maluku, NTT, dan daerah mana gitu. Nah, ini syaratnya ya itu harus KTP-nya menyatakan bahwa dia benar lahir di Papua atau Maluku NTT. Kemudian ada surat keterangan yang menyatakan bahwa dia itu lulusan di sekolah di Papua Maluku NTT. Iya.
2: Yeah.
0: Sama biasanya kalau Papua ada apa sertifikat atau keterangan bahwa dia memang orang asli Papua gitu.
1: Okay.
0: Jadi kalau teman-teman ini memang anak asli Papua tapi sekolahnya di luar Papua, entah di Jawa atau Sumatera, nah itu tidak bisa. Jadi memang harus ya, sudah lahir besar di sini, kemudian sekolah di sini, baru bisa mendaftar lewat afirmasi. Nah, kalau gimana kalau misalnya saya orang Papua terus sekolah di Jawa, ya bisa ikut yang jalur reguler saja, yang umum.
1: Oke. Kalau untuk alur pendaftaran daring Kakak, di mana dan bagaimana langkah awal pendaftaran tersebut?
2: Untuk pendaftaran daring ya, mungkin yang pertama kita bisa buka portal SSCASN.PKN di laman ssc.asn.bkn.go.id dengan membuat akun menggunakan NIK dan nomor KK. Kemudian memilih sekolah kedinasannya PKN STAN. Lalu setelah itu kita mengunggah dokumen. Selanjutnya nanti ada biaya pendaftaran kalau dinyatakan lulus untuk seleksi administrasinya. Jadi pembayaran dilakukan setelah seleksi administrasi lolos ya, Afik ya. Seperti itu. Jadi pertama kita buka buat akun di ssc.asn.bkn.go.id, lalu mengunggah berkas. Setelah itu pembayaran setelah lolos seleksi administrasi. Seperti itu. Mungkin dari lebih lanjut dan lebih detailnya bisa dibuka di laman pknstan.co.id.
1: Oke. Dan tadi dokumen-dokumen yang sudah dijelaskan oleh Kak Afik nih, apa saja yang wajib diunggah Kak?
0: kalau terkait dengan dokumen tersebut. Tahap awal ini biasanya mengunggah akta kelahiran, terus kartu keluarga, KTP, sama pas foto. Sama nanti kalau misalnya sudah lolos administrasi, ya paling ijazah gitu aja sih. Gak banyak yang kita ini kok, itu sangat-sangat sedikit ya.
2: Ya. Nanti kalau semisal belum belum ada ijazahnya ya, mungkin ada beberapa SLTA sederajat yang belum mengeluarkan ijazah per tanggal sudah ditutupnya seleksinya, itu biasanya bisa menggunakan transkrip nilai atau SKL.
0: Ya, jadi keterangan lulus.
2: Iya. Ijazah itu kan untuk nilainya ya, biasanya transkrip nilai juga seperti itu.
1: Berarti untuk ijazahnya bisa menyusul ya?
2: Ijazahnya bisa nanti waktu daftar ulang.
1: Daftar ulang
2: biasanya, iya. Okay. Yang penting ada transkrip nilai atau surat keterangan yang dari SLTA sederajat yang menyatakan bahwa mahasiswa ini lulus, siswa ini lulus yang dengan nilai sekian-sekian, seperti itu. Transkrip nilai ya, Kak Afik ya, seperti itu.
1: Baik, nah kita kembali kepada tahapan pelaksanaan seleksi nih kakak. Seperti yang sudah disampaikan tadi ada tiga, diantaranya seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar SKD, dan juga seleksi lanjutan ya. Ya mungkin bisa dijelaskan perseleksi ini bagaimana nih kakak?
0: Kalau yang SKD ini ya kita kurang lebih itu mengerjakan ini sih mata pelajaran kayak matematika gitu kalau di SMA ya, matematika, kemudian
2: TKP, atau lalu tes intelijensia umum kayak psikotes,
0: sama kayak psikotes kayak matematika, terus tes wawasan kebangsaan itu
2: PPKN lah
0: ya, PPKN
2: PPKN
0: atau mungkin namanya sudah berubah lagi, saya nggak tahu. Cuman ya itu kita akan diuji wawasan kita sejauh mana kita mengetahui tentang kebangsaan ya, dari penerapan nilai-nilai Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian mungkin sejarah, sedikit sejarah bagaimana kemerdekaan Indonesia ini bisa tercapai dan sebagainya.
1: Ada yang ingin ditambahkan Pak?
2: Mungkin untuk menambahkan terkait passing grade-nya waktu SKD ya. Jadi SKD itu untuk jalur reguler dan pembibitan. Kebetulan di Papua Barat ini tidak ada polbit ya. Jadi untuk jalur reguler itu nilai ambang batasnya adalah 156. Di mana, mohon maaf, ambang batasnya untuk TKP atau tes kompetensi akademiknya, tes dasarnya itu ada 156, lalu di TIU tes intelijensia umum biasanya di sana ada matematika, lalu bahasa Indonesia dan sebagainya, itu ada di 80, dan TWK minimal 65. Untuk yang jalur afirmasi, TIU minimal 55 dengan kumulatif SKD minimal 281. Seperti itu.
1: Iya, itu terkait dengan nilai ambang batas SKD.
2: Ambang batas SKD dan
1: kemudian kalau untuk materi seleksi lanjutan, apa saja materi yang akan diujikan pada tahap seleksi lanjutan ini?
2: Untuk seleksi lanjutan tuh ada secara garis besar ada tiga ya. Ada tes potensi akademik, tes bahasa Inggris, sama tes psikologi. Mungkin tes kesehatan 4 berarti. Jadi ada TPA, tes potensi akademik, lalu ada TBI, tes bahasa Inggris, itu biasanya jadi 1. Tes potensi akademik dan tes bahasa Inggris jadi 1. Lalu dilanjutkan nanti ada psikotes. Mungkin yang ada psikotesnya itu jurusan D4 ya kalau nggak salah ya. Kalau zaman saya seperti itu, mungkin sekarang semua jurusan bisa melaksanakan tes psikologi. Bisa jadi, lalu dilanjutkan dengan tes kesehatan dan kebugaran. Kesehatan itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Afik. Seperti itu. Minus, mata minus, mata plus, dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, itu terkait dengan tahapan pelaksanaan seleksi ya. Kemudian kalau untuk penilaian, ini penting ini.
2: Penting.
1: Penilaian kelulusan akhir, bobotnya seperti apa ini?
2: Bobot penilaiannya untuk kelulusan akhir nih, yang paling besar memang di TPA-nya ya, tes potensi akademik ya. Itu biasanya mencakup sinonim antonim, lalu ada matematika dasar seperti itu. Mohon maaf, matematika lanjutan ya. Terkait deret, peluang dan sebagainya seperti itu, itu ada di 42%. Lalu di lanjutkan oleh TBI-nya, tes bahasa Inggrisnya itu di 15%. Lalu tes kesehatan 15% dan tes kebugarannya 15%, serta memenuhi kelulusan kriteria kelulusan tes psikologi. Nanti ada mungkin pengumuman lebih lanjut terkait dengan tes psikologi ini seperti apa. Seperti itu.
1: Ingin ditambahkan Kak Afiq terkait dengan penilaian kelulusan akhir itu?
0: Nah, karena bobot penilaiannya ini paling besar di TPA ya, saya sarankan kepada teman-teman yang mau mendaftar, fokus aja dulu di TPA. Jadi belajar buat nge-push akademiknya dulu. Setelah itu ya bolehlah diimbangi sama tes latihan lari sedikit-sedikit ya, karena kalau saya lihat biasanya ini sih ada dua jenis siswa ya. Nah, kita bahas yang normal saja. Biasanya ada orang yang fokus di akademiknya saja, tapi dia fisiknya benar-benar tidak dilatih sama sekali. Dan di tahun saya itu orang-orang yang seperti itu gugur, karena memang dia yakin dengan, wah saya ranking 2 nih atau ranking 3 di tes. Nah, tapi nyatanya ketika disuruh lari tidak bisa, itu tetap gagal juga.
1: Oh, ya. Berarti untuk tes fisik ini juga yang menentukan ya?
0: Ya,
2: lumayan menentukan.
0: Di kami itu persaingan nilainya itu sangat ketat sekali. Jadi misalnya dari sisi tes SKD ya, nah anggaplah nilai saya 480. Ketika ada teman saya yang nilainya tuh 479, mungkin hanya selisih 1 poin ya, tapi itu nanti beda peringkatnya bisa beda 10, bisa beda 15 peringkat. Karena yang nilainya 479 itu tidak hanya satu orang, bisa 10 orang, 15 orang, dan itu kan kayaknya ditentukan berdasarkan abjad nama juga ya. Nah, jadi setiap poin, setiap satu angka itu sangat-sangat berguna. Jadi manfaatkan dan maksimalkan semua tes yang ada, baik dari TPA, TBI, tes kesehatan dan kebugaran. Dan biasanya tes kebugaran ini kan yang jarang diperhatikan ya, itu hati-hati.
2: Betul.
1: Oke. Kak, sebelum kita lanjutkan, ada penelpon nih yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi.
1: Iya, pagi kembali Pak Wisnu.
3: Iya.
1: Silakan Pak Wisnu.
3: Iya. Jadi
1: Pak Wisnu, halo Pak Wisnu.
3: Ya,
1: ya maaf ya. Sebelumnya mohon pesawat radionya agak dijauhkan ya, agar tidak feedback.
3: Iya ya. Jadi kalau dengar penjelasan tadi itu memang sudah lengkap. Jadi untuk menciptakan seorang di masa depan mempunyai integritas yang tinggi, memang demikian. Nah, cuma yang saya tanyakan itu mengenai bagian tadi dari afirmasi kan, kewilayahan NTT, Maluku dan Papua. Nah, itu mengenai surat keterangan asal itu, apakah dari kampung atau lurah, dukcapil atau MRP, Majelis Rakyat Papua. Ini yang saya tanyakan, apakah nanti anak-anak kita ada yang mendaftar. Dan memang untuk generasi muda yang baru tamat SLTA ini memang untuk masa depan sangat menjanjikan. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pak Wisnu di Fakfak sudah bergabung bersama kami. Tanggapannya Kak Fairuz dan Kak Afiq?
2: Kak Afiq?
0: Kalau surat itu ternyata yang menerbitkan ada 3 ya di sini ya. Mungkin biar aman ya masing-masing menerbitkan saja ya, kan itu gratis juga kan. Ya, saran saya sih disiapkan saja, dan jangan lupa ada ini, surat keterangan yang ditandatangani sama sekolah itu, dia ditandatangani kepala sekolah bahwa dia memang ya sekolah di Papua gitu.
2: Ya.
0: Dan saya lihat ini sih persyaratan baru ya, soalnya sebelum-sebelumnya kan biasanya hanya surat dari kepala kampung atau dukcapil yang menyatakan bahwa siswa ini memang lahir dan besar di Papua begitu.
1: Oke. Okay. Ada yang ingin ditambahkan, Kak?
2: Mungkin untuk lebih lengkap secara detailnya bisa dibuka di anu ya, di pknstan.co.id. Mungkin di sana ada FAQ yang lebih lengkap terkait dengan afirmasi seperti itu.
1: Baik, ini ada juga yang bertanya ya, yeah, melalui YouTube. Atas nama Alia, mau tanya untuk kakak berdua, jika saya sudah lulus kuliah di PKN STAN, tetapi saya tidak mau kerja jadi ASN, apakah diperbolehkan? Bagaimana ini?
0: Ya, tetap diperbolehkan. Tapi karena kita ini ikatan dinas dan biaya kuliah ini ditanggung negara, maka ketika sudah lulus dan memutuskan, wah saya nggak mau jadi PNS lah, mau daftar di tempat lain saja, silahkan, tapi kita harus membayar biaya pendidikan itu.
2: Ya.
1: Berapa rupiah itu, Kakak?
0: Wah, kalau tidak salah sekitar 100 jutaan lebih. Ya, karena 4 tahun kan. Kalau dikonversi mungkin 140-100 berapa juta gitu.
1: Nah, 100 lebih ya?
0: Ya, 100 juta lebih.
1: Diperbolehkan tapi ada syaratnya.
0: Ya, diperbolehkan tapi ada syaratnya, harus membayar. Masa udah sekolah gratis tapi tidak mau mengikuti ketentuan, ya pasti ada konsekuensinya kan?
1: Yeah. Oke, baik. Kembali kita undang partisipasi pendengar lainnya, silakan di 0811-495-9490 atau melalui YouTube RRI Fakfak. Kita masih bersama ya di Dialog Fakfak Menyapa, Dialog Interaktif hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nah, tadi terkait dengan berbagai tahapan seleksi, kemudian juga ada beberapa hal yang sudah disampaikan ya terkait dengan pendaftaran. Nah, untuk ketentuan pendaftaran ulang ini, Kakak, jika dinyatakan lulus akhir, apakah proses pendaftaran ulang boleh diwakilkan oleh orang lain? Bagaimana nih?
2: Tidak boleh ya. Jadi untuk calon mahasiswa nanti datang sendiri ke Bintaro, ke kampusnya untuk daftar ulang dengan membawa berkas-berkas hard copy yang telah di submit di ssdasn.pkn.go.id itu, dan ijazah apabila belum di submit ijazahnya. Jadi itu saja sih ya, Fik ya. Yang penting tidak diperkenankan untuk diwakilkan lalu membawa berkas-berkas yang telah di-upload hard copy-nya, soft copy-nya telah di-upload, nanti hard copy-nya dibawa waktu daftar ulang. Seperti itu.
1: Oke. Kemudian untuk biaya kuliah per semester, kemudian juga apakah tadi sudah disampaikan juga ada asrama ya, yang intinya gratis, hanya menanggung uang makan saja dan lain sebagainya.
2: Betul. Gitu
1: ya. Nah, untuk biaya kuliah per semester dan kemudian berapa lama studinya?
2: Biaya kuliah per semesternya gratis, tertanggung oleh negara ya. Jadi gratis, dari kita gratis. Nah, itu yang disampaikan oleh Mas Afik tadi, ketika kita tidak berkomitmen untuk ikatan dinasnya, jadi setelah lulus kita pingin bekerja di tempat lain, nanti kita wajib membayarkan ganti rugi seperti itu. Lalu yang selanjutnya untuk mungkin ini saya nambahin tips dan trik saja ya, untuk bagi teman-teman yang sudah lulus dari PKN STAN lalu tidak berkenan, mungkin nggak mau jadi ASN ya, mungkin itu nanti bisa rumusnya itu 2N plus 2 ya, maksudnya 2N plus 1, jadi 2N nya itu masa pendidikannya plus 1, jadi kita ikatan dinasnya atau kontrak kita ke negaranya itu 2N plus 1 itu. Jadi misal kita pendidikan D4 atau sarjana terapan itu 4 tahun. Jadi selama 9 tahun kita tidak boleh mundur atau tidak boleh resign dulu. Jadi setelah 9 tahun boleh mengajukan surat resign seperti itu tanpa membayar ganti rugi atau denda. Kalau yang D3 ya 7 tahun. Karena pendidikan D3 itu 3 tahun. Itu kebetulan saya dari D1 ya teman-teman. Jadi angkatan saya cukup, gak cukup banyak, beberapa itu ada yang memang resign. Biasanya alasan menikah, atau apa, tapi mereka nunggu dulu, nunggu 2N plus 1-nya karena D1. Jadi selama 3 tahun, selama 3 tahun kita mengabdi dulu kepada negara, lalu setelah itu resign tanpa membayar ganti rugi atau uang pendidikan, seperti itu.
1: Oke, kemudian ini bagi mahasiswa yang boleh dibilang sudah lulus, kemudian melanjutkan pendidikan di PKN STAN, tetapi belum sampai lulus, di tengah jalan begitu, tiba-tiba mengundurkan diri. Ini bagaimana ini?
2: Ya,
0: sama, tetap harus membayar denda juga.
1: Denda juga ya.
0: Dinyatakan lulus terus, mungkin dia merasa, waduh, saya salah jurusan ya, sudahlah saya coba ganti ke kampus lain. Nah itu tetap membayar denda juga.
1: Oke. Kemudian ini terkait dengan persiapan fisik dan mental. Ini seberapa penting sih, Kak?
0: Menurut saya cukup penting ya, apalagi nanti kan bakalan ada masa-masa mungkin 1 tahun atau 2 tahun kita hidup asrama. Nah, hidup berasrama itu menurut saya tidak mudah ya, karena semua aktivitas kita akan teratur, mulai dari bangun pagi 4:30, kemudian ibadah, makan bersama, apel, lanjut kuliah sampai jam 4 sore, nanti olahraga sore, makan malam, kemudian istirahat. Mungkin di waktu istirahat itu, karena kita di asrama, kemudian di satu kamar itu ada 4 orang sampai 6 orang, ya pasti akan terganggu istirahatnya, entah ada yang mengajak main lah, mengajak ngobrol dan sebagainya. Nah, bisa aja tidurnya ini larut, bisa jam 11 atau bahkan jam 12. Nah, tentu kalau orang yang mentalnya itu tidak siap, pasti akan menjalani hari-hari itu dengan sangat berat ya. Beda kalau kita, ya sudah, saya akan menjalani dengan senang apapun yang terjadi. Ya sudah, yang penting saya masih bisa bernafas, hidup dan menjalani aktivitas dengan normal ya.
1: Demi masa depan begitu kan?
0: Ya, demi masa depan mau tidurnya agak kurang-kurang sedikit, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, itu pasti beda. Tapi kalau baru bangun jam 4:30 aja udah merasa berat, wah, itu bakal sulit ya.
1: Itu yang biasa dikatakan apa? Kalau mau sukses butuh proses. Banyak sekali.
2: Betul sekali.
1: Nah, ini menurut pengalaman kakak berdua ya, alumni PKN STAN. Kalau pandangan kakak berdua, apa saja nih kesalahan yang sering dilakukan peserta sehingga dapat menghambat mereka dalam proses seleksi?
2: Oh, seleksinya ya. Biasanya sih karena nggak membudayakan membaca ya. Kalau dari saya ya. Jadi teman-teman saya yang gagal seleksi administrasi itu, mereka tuh rata-rata entah mau kurang dokumen atau dokumen kurang jelas atau dan sebagainya gitu. Jadi kita dibutuhkan ketelitian ya, waktu apalagi pertama kali melaksanakan atau upload dokumen. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Misalnya di kolom ijazah yang diupload malah STNK kan, salah juga gitu loh.
1: Jalannya mau ke kanan akhirnya ke kiri.
2: Nah, gitu, itu ya.
1: Atau sebaliknya.
2: Dikira mungkin mau perpanjang. Flat mungkin. Mungkin lebih diperhatikan lagi terkait dengan dokumen-dokumen yang di upload nanti. Lalu kalau dari saya izin berpesan sih, jangan terlalu dibawa anu ya. Jangan terlalu dibawa sepaneng itu apa ya? Jangan terus bersih tegang lah terkait dengan pendaftaran ini. Jadi kalau bisa itu kita tetap membuka peluang-peluang lain untuk daftar ke perkuliahan ini, perkuliahan itu. Jadi kayak jangan kita fokus ke PKN STAN saja. Kita juga boleh, kayak misalnya saya mau ke daftar ke Polinev atau ke daftar ke dan sebagainya, seperti itu. Monggo saja, yang penting jangan terlalu sepaneng lah, karena kan ini juga yang diterima cuma 1.000 gitu loh. Sementara kita pesaingnya kalau zaman saya itu ada 136 sekian lah, 136.000. Sementara yang diterima waktu zaman saya itu cuma 4.000. Jadi saya waktu itu izin beranu ya, sharing lagi. Itu saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berharap banyak di kelolosan PKN STAN ini.
1: Oke, banyak santainya berarti ya. Tapi ya, santai tapi serius begitu.
2: Iya, sersan. Serius santai.
1: Kalau Kak Afik gimana ini? Apakah sama?
0: Tips dari saya ini ya, perhatikan semua materi tes yang akan diujikan.
2: Betul.
0: Karena pengalaman saya dulu saya kan mendaftar dua kali nih, 2018 dan 2019.
2: Ya.
0: Nah, kebetulan di tahun itu ada sedikit perubahan seleksi. Jadi di 2018 itu hanya tes fisik itu hanya diberlakukan untuk jurusan bea cukai, sedangkan di 2019 itu semua jurusan wajib ada tes fisiknya. Nah, pada saat itu kan ya kebetulan saya sudah terbiasa berlatih olahraga lari, pull up, pull up dan sebagainya. Nah, di saat itu saya menyadari ada peluang nih, dan saya yakin ya, kebetulan waktu itu saya sedang agak suka belajar psikologi, jadi saya tahu nih, sebagian besar, mungkin 90% pesaing saya itu pasti menyepelekan tes fisik ini. Karena apa? Dari tes-tes sebelumnya, tidak ada tes fisik bagi yang jurusan akuntansi dan selain bea cukai ya. Pasti sudah tertanam mindset bahwa, ini tes hanya formalitas. Nah, ketika di 2019 itu ada tes fisik, wah, saya sangat yakin sekali bahwa akan keterima. Apalagi
1: karena sudah ada modal ya.
0: Karena sudah ada modal, dan saya yakin 90% pesaing saya itu tidak menyiapkan tes fisik sama sekali.
2: Betul.
0: Nah, jadi setelah waktu itu saya gagal di SKD ya. Nah, ketika 2019 itu SKD lolos, kemudian TPA TBI lolos, ya sudah, dalam hati saya saya udah pasti keterima ini. Dan memang terkadang kalkulasi-kalkulasi seperti itu dibutuhkan
2: untuk
0: selain menyemangati, kita juga mempersiapkan sesuai dengan medan perang. Kalau dulu ada seorang jenderal perang yang sangat jago ya, di saya kayaknya di Cina deh. Nah, itu dia bilang gini, kalau kamu ingin perang, maka kamu harus mengetahui tiga hal. Yang pertama, kemampuan lawanmu. Kedua, medan perang itu sendiri. Dan ketiga, kemampuan kamu sendiri. Nah, saya menerapkan hal itu. Saya tahu lawan saya tidak, ya kemungkinan besar tidak menyiapkan tes fisik. Kemudian medan perangnya saya tahu, ini ada tes fisik yang tidak mungkin hanya formalitas, pasti nilainya diambil betul-betul. Kemudian saya menilai kemampuan diri saya sendiri, secara fisik karena saya sudah terlatih, jadi insya Allah aman. Dan untuk akademik sendiri, waktu itu kebetulan saya sedang berkuliah juga. Jadi kalau soal matematika dan bahasa Inggris ya tidak terlalu harus belajar betul-betul, karena di perkuliahan kan juga dipelajari, paling hanya perlu mengingat dan berlatih sedikit-sedikit ya. Jadi saya memanfaatkan peluang itu dan ya alhamdulillah keterima.
1: Alhamdulillah, luar biasa nih motivasi dari kakak berdua ya. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi para pelajar yang nantinya ingin berkuliah di PKN STAN. Kemudian ini ada juga yang berkomentar di YouTube dari Anshari Jel. Ini keren sekali kakak, sangat informatif dan bermanfaat bagi generasi muda Fak-Fak. Semoga semakin banyak putra-putri daerah yang termotivasi untuk kuliah di PKN STAN. Sukses selalu untuk RRI Fak-Fak dan BC Fak-Fak.
2: Amin.
1: Iya, ini respon yang positif nih dari pendengar ataupun penonton di YouTube. Kemudian nih melalui jalur WA kakak ada yang bertanya dari Nindi. Sekarang kan ada beberapa sekolah kedinasan. Apakah boleh kita mendaftar pada beberapa sekolah kedinasan sekaligus?
0: Nah, kalau untuk sekarang, karena sekolah kedinasan ini sudah di bawah naungan BKN ya.
2: BKN.
0: Jadi tidak bisa kalau kita mendaftar lebih dari satu.
2: Iya.
0: Nah, kalau sebelumnya saya dengar-dengar sih bisa ya mendaftar lebih dari satu. Misalnya tidak keterima di STAN, ya sudah, saya di STIN atau di STIS misalnya. Nah, kalau sekarang itu memang secara administrasi ya, di portal itu kita hanya bisa memilih satu saja. Jadi kalau udah milih STAN ya hanya bisa STAN, kalau STIS ya STIS, tidak bisa bercabang. Kecuali kalau kita milih STAN kemudian kita milih untuk mendaftar kampus lain yang tidak kedinasan ya, seperti UI, TB, UGM atau kampus ya swasta gitu, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sesama kampus kedinasan ya hanya memilih satu. Nah, pastikan kita harus benar-benar yakin ya.
2: Iya. Yeah.
0: Kita memang mau bersekolah di kampus tersebut.
2: Iya. Yeah.
0: Mungkin bisa dicari tahu, ditanyakan kepada kakak kelasnya tentang gimana sih pendidikan di masing-masing kampus, terus materi apa saja yang dipelajari, kemudian nanti prospek lulusnya bekerjanya di mana, jauh nggak sama keluarga, dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan.
1: Dan ini mungkin juga agar pendengar bisa lebih mengetahui PKN STAN. Menurut kakak berdua, apa saja keunggulan dari PKN STAN itu sendiri? Keunggulannya seperti apa?
0: Keunggulan jadi karena PKN STAN ini terkenal dengan integritasnya. Pada zaman dulu tuh orang-orang yang dari kampung gitu ingin mengubah nasibnya tuh lewat PKN STAN nih, karena ya seperti yang kita ketahui bersama ya, di zaman sekarang pun masih ada orang yang harus menjual sawah untuk ikut pendidikan, ya entah pendidikan di mana ya kita nggak tahu ya, yang jelas masih ada ya kan. Nah, sedangkan PKN STAN ini dari dulu memang gratis, tidak ada, mana ada kita harus jual sawah dulu, nggak ada.
2: Karena
0: ya boleh dicek sendiri ya dari alumni-alumni STAN.
2: Betul.
0: Misalnya saya atau nanti ketemu alumni STAN yang lain, tanya di angkatannya ada yang bayar nggak? Nggak ada. Nah, itu keunggulan yang pertama. Kemudian keunggulan yang kedua itu kita ada ikatan alumni yang bagus ya.
2: Betul.
0: Jadi ketika ada acara-acara itu alumni pasti dilibatkan. Kemudian ketika mungkin kena musibah ya, jangan sampai ya, itu pasti alumni juga akan membantu.
2: Iya. Yeah.
0: Dan alumni STAN ini tersebar di hampir semua instansi pemerintah ya, mulai pemerintah daerah, kemudian ada juga yang di BIN, ada yang di Sekretariat Negara, di mana-mana ada. Jadi baguslah untuk dari sisi channelnya itu bagus.
2: Iya, betul betul. Betul sekali.
1: Oke. Kemudian Kak, terkait dengan saluran resmi informasi dan layanan kendala ini, kira-kira kemana saya harus melapor jika menemui kendala atau butuh informasi lebih lanjut terkait dengan apa namanya topik kita di pagi ini?
2: Ya mungkin kalau yang online bisa di pknstan.co.id. Itu mungkin kalau semisal rumahnya mungkin dekat dari kantor-kantor di bawah naungan Kemenkeu, bisa tanya ke kantor tersebut. Monggo silakan untuk misalnya mau datang ke kantor KPPN atau ke kantor KP2KP, KPP atau ke kantor Bea Cukai, silakan. Kita pintunya terbuka lebar untuk teman-teman sekalian yang mau tanya-tanya terkait dengan pendaftaran SPMP PKN STAN ini. Tapi ya paling bagus sih langsung ke pknstan.co.id itu. Karena di sana sudah terangkum semua, ada FAQ atau dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah pernah ditanyakan dibahas di situ semua juga, seperti itu.
1: Oke. Ini luar biasa sekali penjelasan dari kakak berdua. Masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu kakak, terakhir closing statement ya, pesan dan motivasi kakak berdua kepada putra-putri Fakfak dan Papua Barat yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di PKN STAN dan mengabdi untuk negara. Kak, silakan.
0: Untuk teman-teman yang sedang berjuang masuk PKN STAN atau mengejar impian di kampus masing-masing, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, cuman ingatlah ya, ketika kalian ini bermalas-malasan tidur-tiduran, ingatlah satu hal bahwa ketika kalian melakukan itu, ratusan bahkan ribuan pesaing kalian sedang berusaha keras untuk mengalahkan kalian.
2: Dan itu. Iya. Mungkin kalau dari saya, karena saya orangnya lebih santai dari Kak Afik ya. Yang penting, jangan lupa, kita kan kadang-kadang berusaha sekenceng itu, lalu berdoa sedemikian rupa, yang kadang lupa tuh satu, kita berserah gitu. Kalau setelah berusaha, setelah kita berdoa, jangan lupa tawakal, jangan lupa berserah. Entah hasilnya mau bagaimana, itulah yang terbaik buat saya. Seperti itu mungkin kalau dari saya.
1: Terima kasih Kak Fairuz, terima kasih juga Kak Afik ya, sudah hadir di studio memberikan penjelasan terkait dengan SPMB PKN STAN tahun 2026. Sukses juga ya untuk berdua.
2: Amin,
1: dan
2: teman-teman
1: lainnya juga. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung melalui jalur telepon ataupun yang sudah mengirimkan atensinya, dan untuk Anda juga yang sudah berkomentar di YouTube RRI Fakfak Official. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Dialog Fakfak Menyapa pagi ini. Insya Allah kita akan suka kembali ya di minggu depan dengan lain pembahasan. Segera kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga